0: dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Akhirnya kita dah jumpa. Ini bukan harta karun biasa.
2: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
1: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
2: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk terma.
3: Okey, baiklah. Okay. Jadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, 8.10 minit pagi.
4: Uh-huh.
3: Biasa tadi kau dengar 3 suara. Uh-huh. Hari ini di 2 je sebab Nazri sekarang ni bersiaran di TV1. Uh-huh. Dalam Selamat Pagi Malaysia.
4: Elok dia pakai blazer kan?
3: Nazri kan?
4: Tadi kau main t-shirt je.
3: Ya, kasut baru ke dia pakai tu dia?
4: Mungkin. Wow.
3: Saya rasa tu kasut baru kau.
4: Okey, sambil-sambil tu anda boleh jeling-jeling jugalah di TV1 Nazri sebagai top 5 untuk apa
3: pengulas
4: radio terbaik. Okay,
3: jadi itulah sekarang ni ada juga Ismail, Adnan dan juga ada yang wardrobe tu. Cicap busana kita.
4: Kejap saya.
3: Ada poster tu dia awak buka.
4: Okey, sama-sama saya buka. Saya buka. Okey. Bersama dengan ni Norma Zaitun Muhammad, calon set TV terbaik. Untuk Ismail Adnan, bukan sebagai pengacara SPM hari ini, tapi sebagai tetamu juga. Mm-mm. Untuk calon pengulas TV terbaik. Nazri sebagai calon top 5 asa pengulas radio terbaik.
3: Betul. Jadi sambil itu juga anda boleh terus saja bersama-sama dengan kami. Ya, semestinya pada waktu ni
4: mak saya pun hantar gambar Nazri.
3: Mak awak minat Nazri itulah. Mak dia tak pernah hantar gambar saya.
4: Tak, maksudnya dia tengah tengok TV1.
3: Oh, iya ke?
4: Tapi dia selalu je hari-hari tengok kita.
3: Oh, iyalah kan. Okey.
4: Okay, baik.
3: Pagi-pagi.
4: Berpantun.
3: Pagi-pagi, bangun pagi.
4: Okey.
3: Bersiap sedia untuk ke RTM. Macam biasalah, saya adalah pejuang RTM. Senang kan?
4: Senang buat dia. Okey, adik-adik yang nak sama belajar boleh cuba apply KV. KV tu College Vocational.
3: Oh, saya ingat kau iklan.
4: KV. Sambil dengar 3 suara Sonic dan dia, tonton juga Nazri di TV.
3: Betul lah.
4: Okay.
3: Jadi moga ada rezeki lah untuk Nazri dan juga awak dia.
4: Amin.
3: Awak dua kategori.
4: Saya dua, alhamdulillah.
3: Penyampai
4: wanita,
3: penyampai radio
4: wanita terbaik dan liputan berita radio terbaik.
3: Dan juga bos kami Puan Salbiah pun
4: betul?
3: Dapat juga pencalonannya.
4: Dokumentari
3: radio terbaik. Jadi anda boleh mereka semua terbaik.
4: Amin.
3: Kalau tanya saya, saya lebih kepada kategori popular. Semalam saya dah shoot dah. Bersama dekat dengan kita dia.
4: Mana?
3: Itu.
4: Oh, citra reka busana. Mantap.
3: Allah, mak dia ready tau. Ada muka saya tau. Mak dia ready.
4: Tapi panjang ni. Yang ada satu. Okey, awak tadi apa? Dekat shooting dekat mana?
3: Saya shooting dekat
4: Radio
3: Kul FM lah. Ini juga bersempena dengan Anugerah Sri Angkasa.
4: Okey.
3: Jadi insyaAllah Anugerah Sri Angkasa akan menemui semuanya pada 24 Oktober. Di PICC. Putera saya langsung Jaya. Di TV 2 lah.
4: Maknanya awak dengan Haizah
3: dan juga Muaz.
4: Dan juga Muaz lah.
3: Jadi ada sesuatu yang kami lakukan.
4: Tak boleh beritahu
3: Tak boleh. Yang kami buat ni untuk penyampai radio lelaki dan juga wanita terbaik. Kategori awak dia.
4: Gam lah. Orangnya lepas awak, saya keluar.
3: Gitu.
4: Calon-calonnya macam tu lah. Okey.
3: Baik. Ini suara Nazri.
5: Antara JDT menentang pasukan Sabah. JDT menang game tu. Alhamdulillah tercalon. Jadi rasa bersyukur sangatlah sebab apabila tercalon untuk anugerah ni, macam Maya dan juga akak kata bahawa ini dianugerah apa diberikan oleh diundi ataupun di oleh juri-juri yang berkaliber. Dan bagi saya untuk kali ini cukup menarik. Sebab ayah saya pun pernah dapat anugerah Sri Angkasa. Mak saya pun top 5 dan saya. So saya melengkapkan legasi.
6: Tahun bila tu kalau boleh dikongsikan?
5: Kalau ayah saya tahun 90-an untuk majalah radio terbaik. Mak saya penyampai versatile. Radio. Dan saya sendirilah untuk ni.
6: InsyaAllah. Kita doakan.
5: InsyaAllah.
7: TV pun dia buat. Radio pun buat. Semua dia sapu.
6: Yeah. Ibu dan ayah pun hebat kan.
8: Terima kasih. Mana tumpahnya kuah.
5: Begitu.
8: Kalau tak ke Nazri.
6: Kalau tak ke Nazri.
7: Nazri, radio ni pada saya dia agak mencabar.
3: Okeylah, dah lah. Yelah, boleh tonton terus di TV satu tau.
4: Saya pun kalah je tengok.
3: Yelah. Wow. Ayah dan ibu dia juga pernah ya.
4: Meneruskan legasi lah. Macam awak lah. Awak dulu pun jabatan penyiaran kan.
3: Betul. Kita ni semua sama. Kecuali awak je. Ayah awak Spiderman. Allahu Akbar.
4: Saya Spiderman.
3: Ya.
4: Mak saya Catwoman.
3: Ya. Okey, baik.
4: Okey, baik.
7: Tak sebut pun nama kita kan.
4: Yelah, tiga suara.
3: Awak tu kau menang nanti dia. Kau tak sebut.
4: Ya.
3: Skrip awak ready ucapan semua tu.
4: Pendek je kan boleh.
3: Ya, yeah. Itu pun awak dah menang kan. Wow, gambar Nazri dekat stadium.
4: Wow.
3: Ada tak gambar, ada tak gambar kita dia?
4: Tak adalah, ni tentang dia kan.
3: Ini waktu dekat parlimen. Anda boleh tonton terus di TV 1 tau. Jadi itulah dia tiga calon top 5 yang sedang bersiaran di Selamat Pagi Malaysia. Okey, baik. Jadi kita terus ke akak cakap. Mana dia
4: tak
3: ni?
4: Tak ada lagu eh?
3: Tak ada. Sebab kita bagi ruang di awal. Itu dekat
4: ini hari kebangsaan.
3: Hari kebangsaan.
4: Tahun ni punya lah. Ini tak lepas.
3: Oh, dia ambil. Yelah.
4: Senang. Ini mesti Sam yang buat ni.
3: Yelah. Wow. Ini RBT. Okay, tengok sendirilah. Okay, jom kita dengarkan jom. Akak cakap istimewa belanjawan 2027.
9: Akak cakap.
10: Nina.
11: Ya, Kak.
10: Ya, nampaknya kan peruntukan untuk sektor pendidikan kekal paling tinggi RM69 bilion. Tahun lepas RM66.2 bilion je.
11: Alhamdulillah. Pendidikan tu akan negara kita, Kak. Barulah akan tumbuh generasi yang mampan.
10: Wah, macam berpidato pula, Nina. Baik pulih fasiliti untuk semua jenis sekolah pun naik dari 1 bilion ke 2 bilion untuk IPT pula tu, kan? 800 juta. Ya Allah, makin selesalah semua murid-murid dan pelajar.
11: Akak, dalam pendidikan fasiliti sekolah tu adalah pasu tempat bercambahnya akak-akak. Dan universiti kondusif, lahirlah murid dan pelajar yang optimis.
10: Amboi, sah awak ni dulu budak pidato ya, Nina. Bantuan awal sekolah ni pun akak nak cakap naik dari RM150 kepada RM200. Tingkatan 6 pula dapat allowance RM2,500 setahun. Tingkatan 6 pula dapat allowance RM2,500 setahun. Silakan ayat pidato berikutnya, Cik Nina.
11: Alah, Kak. Saya dah habis idea lah, Kak. Tapi mantap, bajet 2027. Allowance bulanan murid dan guru dalam bidang pendidikan khas pun dinaikkan, Kak.
10: Iya, memang kerajaan kita mengambil berat semua cabang dalam pendidikan, Nina.
11: Ui.
10: Maka akan lahirlah pewaris pucuk pemimpin negara yang bakal memacu Malaysia ke puncak dunia.
11: Wow, akak pun dah pidato juga nampaknya. Tahun depan bolehlah jadi calon pelan raya, Kak.
10: Nina, tak undi akak siap ya.
11: Begitu pula akak.

0: Okey, baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama-sama kami semestinya pada waktu inilah.
1: Okey.
0: Kita pun juga sekarang ini sedang tonton jugalah di TV1. Jadi kita doakan yang terbaik ya untuk semua calon-calon untuk Anugerah Sri Angkasa.
1: Amin.
0: 2026.
1: InsyaAllah. Moga ada rezekilah untuk kita semua.
0: Betul lah.
1: Okey.
0: Okey, baik. Global. Jadi global ni masya-Allah ini memang luar biasa tau dia. Allahu akbar. Anda boleh terus saja tonton di Facebook tau.
1: Mesti nampak macam ada tasik eh.
0: Dia memang dekat tasik. Sebab belon tu jatuh di situ.
1: Wah. Banyak tu eh.
0: Ya. Ribu lah. Rupiah.
1: Okey, baik.
0: Jadi ini kisahnya, ingat belum biasa. Pemandu bot terkejut jumpa duit terapung di tasik. Ini ke yang dimaksudkan rezeki dari langit? Allah pecah, so maaf tau. Teruja.
1: Awak ni Allah. Dia baru nak suspend tau. Okey, boleh tengok videonya di Facebook Live yang dimasukkan rezeki turun dari langit.
0: Boleh tengok tau.
1: Boleh tengok. Ini adalah seorang pemandu bot. Dia terkejut sebab tiba-tiba dia jumpa beberapa biji belon yang dah pun terapung di sebuah tasik sebelum dia menghampiri belon yang terapung tadi. Dan dia sedar bahawa dekat belon tu ada duit.
0: Ya. Yeah.
1: Yang tergantung.
0: Allahu akbar. Jadi anda boleh terus saja tonton di Facebook. Dan lelaki tersebut duduk di atas bot tau. Sebelum ternampak beberapa belon bersama banner. Ada banner terapung di permukaan air. Jadi dia curiga tau dengan objek berkenaan. Dia kemudian menghampirinya untuk melihat dengan lebih dekat.
1: Okey, bila dia pergi dekat belon tu, rupa-rupanya memang ada duit yang diikat dengan tali dan dibalut dengan plastik. Dan ada sejumlah duit kertas kat dalam tu.
0: Ribu tau dia.
1: Okey.
0: Ini boleh rezeki tengok tau. Okey, baik. Wang yang ditemukan terdiri daripada RM5,000.
1: Wow.
0: RM10,000.
1: Wow.
0: Dan juga RM20,000.
1: Wow.
0: Saya rasa dia ini mesti ada macam macam orang nak
1: pelepasan.
0: Pelepasan mungkin belum.
1: Tu nampak tu jalan santai tu.
0: Jalan santai. Saya rasa ada perasmian. Jadi belon tu dia terbang. Terbang
1: dia ke? Dia terlepas lah.
0: Oh, terlepas. Terbang. Dia
1: dia terlepas.
0: Terlepas. Jadi akhirnya wang tu di situ.
1: Okey, boleh tengok. Kalau anda yang jumpa duit ni macam mana? Anda nak ambil ke anda nak pulangkan balik dekat persatuan dekat banner tu?
0: Betul.
1: Sebab dekat banner tu ada tulis tu nama persatuan tu. Sebab rakaman ni berjaya tular lah dan mencatatkan lebih daripada hampir setengah juta tontonan dan mengundang pelbagai reaksi netizen.
0: Ya, betul. Dan sebabnya sebenarnya pemandu bot ni dia pernah saya terbaca daripada komen tersebut. Dia memang betul-betul perlukan duit ketika itu. Sebab tu dia pergi dekat tasik ni untuk mengail ke menjala
1: memancing.
0: Tanpa diduga tiba-tiba muncullah rezeki ni. Itu dia kata, adakah ini rezeki datangnya dari langit?
1: Alah, kesian eh.
0: Tapi semuanya daripada Allah SWT, kuasa Allah kan.
1: Betul. Anda boleh tengok videonya. Kalau anda yang jumpa, apa perasaan anda? Apa yang anda akan buat? Adakah anda akan ambil ataupun anda akan pulangkan balik?
0: Ya, betul. Dia ingatkan rezeki dia dapat melalui hasil tangkapannya. Tapi akhirnya, bayangkan, dia dapat sejumlah wang ini betul-betul di hadapannya. Inilah dia orang kata kuasa Allah kan.
1: Betul-betul rezeki.
0: Allahu Akbar.
1: Okey, rezeki gak ada yang tahu. Abang ini temukan balon di telaga. Dan ternyata ada duitnya.
0: Betul-betul lah. Itu captionnya betul.
1: Okey.
0: Okey, baik. Jadi boleh terus saya tengok. Ini orang kata masyuk. Masyuk. Yalah.
1: Dah apa nak cue?
0: Nak cue.
1: Masyuk.
0: Okey, baik.
1: Boleh komen, kita baca.
0: Betul. Inilah dia.
1: Nasional
0: Pagi.

0: Baiklah, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal bersama dengan kami Tiga Suara. Okay. Ya, pada pagi ni Rosita Safil, dia kata rezeki dalam tasik, tak tahu dapat duit di tengah tasik dalam belum pecah.
1: Apa tu?
0: Itulah.
1: Apa tu?
0: Rosita Safil.
1: Okey.
0: Tak tahu dapat duit di tengah tasik dalam belum pecah.
1: Ayalah. Okey, Al Saif dia kata ini namanya mengail usin. Tak, rezeki tak salah alamat. Apa tu? Tulislah betul-betul. Macam mana nak baca?
0: Ebeliana. Semangat. Select buat Nazri. Apa tu?
1: Terpilih.
0: Benar.
1: Okey, Dayang Hawa. Postman belon tak jumpa alamat. Terlepas masuk ke kawasan tasik. Inilah dikatakan rezeki tak salah alamat. Mudah-mudahan kita dapat rezeki yang banyak dan barakah.
0: InsyaAllah. Marina Wati pun dia kata ni rezeki tak disangka lah.
1: Betul.
0: Ebeliana ni pun saya agak risau juga. Abang Nazri dalam kurungan si tongkang paip.
1: Allah.
0: Itu apa eh? Itulah.
1: Yelah. Kemek Malaysia lah.
0: Yelah, betul. Kita bersama dengan insan luar biasa ni. Namanya Ahmad tau.
1: Ahmad.
0: Okey,
1: baik.
0: Jadi Ahmad, bersiap sedia tu Ahmad. Untuk tinjauan cuaca kita pada hari ni.
1: Baik, silakan Ahmad.
0: Silakan Ahmad.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Malaysia kini sedang berada pada fasa peralihan monsun di mana secara amnya cuaca adalah baik pada sebelah pagi. Namun keadaan tenang ini dipulih berubah secara pantas dan tiba-tiba pada sebelah petang, terutamanya di bahagian pedalaman dan barat semenanjung Malaysia, juga melibatkan bahagian barat Sabah dan juga barat Sarawak. Fenomena cuaca seperti banjir kilat, tanah runtuh, kepala air adalah fenomena cuaca yang sinonim semasa fasa peralihan monsun ini. Oleh yang demikian, orang awam dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan setiap perubahan cuaca yang berlaku di sekitar anda. Pemerhatian radar terkini menunjukkan kebanyakan kawasan dan negeri di semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan juga Sarawak berada dalam keadaan baik dan cerah buat waktu ini. Kami jangkakan keadaan ini boleh berterusan sekurang-kurangnya sehingga ke lewat pagi nanti. Sementara itu, situasi jerbu masih lagi berterusan di beberapa kawasan yang mencatatkan bacaan IPU pada tahap tidak sihat. Ia melibatkan negeri Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya termasuk beberapa kawasan di Pahang, Terengganu dan juga selatan Sarawak. Sehubungan dengan itu, orang awam dinasihatkan supaya minum air yang secukupnya, kurangkan aktiviti luar rumah khususnya di semua kawasan yang terjejas dengan jerbu. Untuk ramalan pada sebelah petang pula, Met Malaysia menjangkakan hujan berserta ribut petir boleh berlaku terutamanya di kawasan pedalaman semenanjung Malaysia. Di Sabah pula, ribut petir dijangkakan boleh berlaku di bahagian Kudat Pantai Barat dan pedalaman termasuklah di bahagian Limbang, Kapit, Mukah, Betung dan Kuching di Sarawak. Baik, ini yang terkini dari Met Malaysia. Orang awam boleh melayari laman sesawang kami atau laman muka buku Facebook, Instagram, X, YouTube rasmi kami bagi mendapatkan informasi yang lebih jelas dan pastinya sahih berkaitan cuaca, gempa bumi dan juga iklim. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, kembali bersama Sonic dan Dia di National Pagi.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bertemu lagi dengan Abang Bak dalam solat cara kita di Nasional FM. Abang Bak nak tanya satu soalan. Kenapa bila kita tegur orang, niat ni nak betulkan dia, tapi yang jadi adalah dia pula terasa, dia sentap, dia menjauh, lepas tu kerja kita makin susah? Sebab cara tegur lebih kuat dan lebih penting daripada isi teguran. Hari ini Abang Bak nak kongsi 3 cara tegur orang tanpa buat dia rasa defensif. Dan kata kuncinya ialah mula lembut, fokus tingkah laku dan ajak sama-sama. Baik, yang pertama, mula lembut. Ramai orang silap pada ayat pertama. Ayat pertama tu pun dah bunyi macam serangan lah. Jadi orang terus pasang perisai. Dalam pendekatan Gottman, gentle startup ditekankan sebagai cara untuk mengelak komunikasi terus jadi defensif. Iaitu mula dengan perasaan dan keperluan, bukan dengan tuduhan. Contoh mula yang kasar adalah, awak ni memang tak reti buat kerja, betul? Contoh. Tapi kalau kita contoh mula yang lembut, saya nak bincang satu perkara supaya kerja kita lebih lancar. Gitu. Boleh? Yang kedua adalah fokus tingkah laku, bukan serang karakter. Ini beza antara teguran yang membina dengan teguran yang menghina ataupun memalukan. Kita guna model SBI. S, situation. Bila dan di mana berlaku. B, behavior. Apa yang dibuat. Dan I adalah impact. Apa kesannya pada kerja atau orang lain. Model SBI, situation, behavior, impact ini memang digunakan secara meluas untuk bantu feedback jadi jelas dan kurang menghakimi. Contoh-contoh SBI. Dalam mesyuarat pagi tadi, apabila laporan belum siap, kita terpaksa tangguh keputusan dan ini melambatkan kerja tim pasukan kita. Nampak? Situation, behavior, impact. Apabila anda fokus pada tingkah laku, orang akan lebih mudah untuk mendengar. Tapi kalau anda label-label orang, habis. Defensif terus naik, kita tak boleh nak tegur apa pun. Baik, yang ketiga adalah ajak sama-sama. Orang defensif apabila dia rasa dia dihukum, bukan dibimbing. Sebab tu dia jadi defensif. Jadi selepas tegur, terus ajak cari jalan. Cari jalan untuk menyelesaikan masalah. Guna 2 soalan ni. Yang pertama, apa yang buat benda ni jadi susah untuk awak? Nampak kita tunjuk kita prihatin. Soalan kedua, contoh, apa satu perubahan kecil yang kita boleh buat supaya ia tak berulang? Ini selari dengan prinsip mendengar aktif ataupun active listening. Apabila orang rasa didengar, emosi lebih positif dan interaksi jadi lebih baik. Boleh? Dia macam, analogi dia macam jurulatih lah Jurulatih yang bagus bukan setakat tunjuk yang mana salah. Jurulatih yang bagus juga tunjuk cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Boleh? Baik, jadi ini 3 cara tegur orang tanpa buat dia defensif. Yang pertama, mula lembut supaya perbualan selamat dari awal. Yang kedua, fokus tingkah laku dengan SBI supaya jelas tanpa menghina. Dan yang ketiga, ajak sama-sama supaya dia rasa dibimbing, bukan dihukum. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: Hari ni hari apa?
1: Hari ni hari Rabu.
0: Ya, betul lah . Jadi kepada semua, selamat bekerja, selamat bertugas.
1: Baik.
0: Yang sedang memandu pada pagi ni, selamat memandu, semoga sampai ke destinasi. Saya nak ingatkan kepada suami isteri, kalau boleh sebelum keluar rumah tu, peluklah isteri ataupun suami anda, cium dahi mereka.
2: InsyaAllah. Biasanya Sam cium tangan saya lah.
0: Itu yang sebaiknya awak dia.
1: Saya biasa cium kaki lah.
0: Dah lah ayah awak sebab the man. Awak pula cium kaki. Awak ni keluarga apa sebenarnya? Awak kan?
2: Jangan macam tu.
1: Jangan. Salam guna kaki. Tapi salam guna kaki.
2: Jangan macam.
0: Jangan dia. Okay. Awak kan?
1: Saya nak salam macam mana? Tak ada orangnya.
0: Jadi kalau boleh anak tu peluk pagi-pagi cium mereka. Kejut tu dengan belayan kasih sayang. Jangan nak tengking-tengking bagi mereka. Bangun!
1: Saya ambil senduk dengan tutup periuk. Tang.
2: Nampak pula, hari ni kan anak-anak ada exam. Macam anak saya exam hari ni.
0: Okay. Yang keberapa? Anak yang ke?
2: Anak yang ketiga.
0: Erika.
2: Exam.
1: Comel . Kan pada cakap Cina tu kan?
2: Ya, alhamdulillah. Bolehlah sikit-sikit.
0: Tapi ayah dan ibu yang akan nervous kan?
2: Ibu.
1: Betul lah.
2: Malam tadi dia punya marah tak apa itu, tak apa ini.
1: Ya,
2: saya kata dah lah.
1: Lekut daripada gayu macam awak yang garang.
2: Pergilah tidur tu, biarlah dia pandai lah. Dia dah belajar setahun dah jaga.
0: Masya Allah, kita doakan terbaik untuk anak-anak kita lah.
1: Betul.
2: InsyaAllah. Boleh tu boleh.
1: InsyaAllah. Doa ibu ayah ni makbul. InsyaAllah. Tanpa hijab.
0: Ya. Lagi-lagi lah kalau anda boleh hubungi atuk nenek kat kampung. Untuk anak cakap cucu ni semua. Yalah. Walaupun bukan putusannya nanti, terimalah dengan seadanya tau. InsyaAllah. Dia ada juga Nazri.
2: Itu mestinya.
0: Jangan nak marah mereka. Menekan-nekan. Jadi mereka akan mental health. Mereka akan terganggu sejak kecil tau.
2: Macam kita kan cakap selalulah. Sebab walaupun gagal ke, berjaya ke, mereka ada masa depan panjang lagi.
1: Jauh lagi. Okay, sambil TikTok. Tu kita dah live di TikTok. Boleh tipping-tipping lah. Borak-borak dengan saya . Saya jaga hari ni. Itulah dia. Terima kasih. Madina, Isha Mazudin, Ilbiana, Idin Sugi, Azlin Abdullah, Syafiq Azri, Mahani, Wati Bora, Haida Yaakob, Zuhelmi, Hakim Aziz. Ramailah ni. Okey, kita berbual aja lagi.
0: Terima kasih tau semuanya. Jadi macam biasa, Siti Nordiati Zaidi.
1: Oyen.
0: Siti anak berapa orang dah dia?
1: Dua.
0: Bukan tiga ke hari
1: tu? Coming soon, tiga. Kami dah bagi orang kata semangat dah untuk dia dapat 3.
0: Oh, pregnant sekarang?
1: Tak, belum. On the way.
0: Oh, yalah.
2: Dah ada buku masa dia ke?
1: Itulah. Sebelum umur 40 kena dapat.
0: Kita doakan terbaik untuk Siti Nordiati Zaidi. Sebab hari tu kita interview dia target 5. 5 orang anak. Jadi sekarang ni 3.
1: Nombor dia setahun satu. Tapi atas kekangan-kekangan tu
0: kewangan dia pula macam
2: bukan. Bukan anak rezeki.
0: Ya. Itu rezeki daripada Allah ya. Okey, baik. Okey, jom. Ya, kita dengarkan lagu Pulang. Jangan pulang dulu tau.
1: Ya.
0: Wani Carey, inilah dia.
1: Nasional Pagi.

0: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Pelajaran 2027 Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
2: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
0: Beaufort 96.5
3: Nasional FM.

0: Bawakan wakaf anda bersama ASN.
1: Anda sudah bersedia? Anugerah Tandas Terbaik Toya 2026 kembali lagi pada 20 Oktober 2026 jam 7.30 malam di Pavilion Damansara Hat, Kuala Lumpur. Jangan lepaskan peluang mengunjungi pameran Toya 2026 pada 19 dan 20 Oktober ini, menampilkan pelbagai inovasi dan kelengkapan tandas moden. Nak saksikan majlis secara langsung? Cepat! Tempat adalah terhad. Toya 2026, tandas bersih kebanggaan negara.
2: Okey, baiklah. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi, waktu sekarang dah pukul 9.15 minit pagi.
3: Allah, okay, baik. Terima kasih yang terus saja muncul teman saya di TikTok Live untuk pagi ni. Kita ada Azri Zahari, Pusat Rawatan Islam Nismat, Syafiq, Atifis. Dia kata setiap hari kan, bermula 4 pagi tau, dia dengar Nasional FM sambil masak.
2: Allah.
3: Sampailah 3 suara ni.
2: Allahuakbar. Terima kasih. Jadi semoga dipermudahkan urusan.
3: Allahuakbar. Lepas tu Muhammad Syamsani, dia dengar dari Zoo Negara Hulu Klang. Oh, dekat rumah saya.
2: Oh, ya ke?
3: Awang Damit, selamat pagi 3 suara. Nur Ain, Marina, Ana Asrina, Amak Ii, Habibah, Muhammad Ali. Lepas tu siapa lagi ni? Ramailah. Terima kasih tau.
4: Okay, okay,
3: Elviana okay. Ni macam biasalah. Dia mencari awak je lah. Cupcake lah awak ni. Comel macam cupcake lah.
2: Cinta. Habis kan. Allah akbar.
3: Atifis dia kata saya suka sangat dengar 3 suara.
2: Baik.
3: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Terima kasih banyak-banyak juga pada Dayang Hawa, Wang Ahmad yang sentiasa bersama-sama kita. Juga di Facebook Nasional FM. Jadi sambil itu juga kita nak kongsikan apa yang menarik. Selepas je kita habis siaran ni, rating akan terus naik. Sebab kita nak bawa rating itu daripada pagi tau.
3: Okey, baik. Untuk pagi ni 10.30 minit pagi.
2: Apa ya? Ni.
3: Tengok.
2: Oh ya.
3: Siapa? Okey, ada Dr. Roslan Jaafar. Hello.
2: Okay.
3: Pensyarah kanan Pusat Pengajian Siswa Azhar Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia.
2: Jadi Dr. Roslan tau.
3: Dr. Roslan akan bercakap tentang ekonomi mampan, PKS berdaya tahan. Saya kalau lajak sikit tugas pun okey ni. Sampai pukul 11 pun saya okey ni.
2: Awak bantu kau.
3: Okey ni, saya susun mikrofon kerusi okey ni.
2: Boleh. Saya suka. Kau boleh kan ambil tetamu yang begitu tau. Jadi dia tak akan balik awal. Dia akan urut sampai habis Alfa tu.
3: Saya takut awak betul-betul kau main yang ini.
2: Allahuakbar.
3: Okey, lagi. Kita ada ni lagi.
4: Kita akan bersama dengan Azlan Omar dari penyampai radio Klasik dan juga bersama dengan Aizuddin Nizam Shah. Ini kawan saya ni. Yang merupakan pengulas sukan RTM. Mereka akan hadir untuk kira detik menjelang anugerasi angkasa.
2: Baik. Aizuddin tercalon untuk pengulas TV terbaik.
4: Baik.
2: Muhammad Azlan Omar, Azlan Omar penyampai radio lelaki terbaik 12.15 minit tengah hari ini nanti lah.
3: Okey, siapa tak nak tengok wajah doktor tadi?
2: Ya, betul.
3: Saya tengah tunjuk dekat TikTok live sekarang.
2: Jangan lupa tau. Dr. Roslan Jaafar. Pensyarah kanan boleh follow Instagramnya Dr. Roslan.
3: Okey.
4: Jangan lupa jugalah tengok bersama dengan apa Azlan Omar. Aizuddin tu pelakon tau. Pelakon dan juga pengulas.
3: Saya pun pernah partner dengan dia juga.
2: Siapa DJ pukul 10?
3: Saya rasa masih lagi Izazlan lah.
2: Macam tak ada orang dah boleh masuk tau. Tambah sejam.
3: Tengok kat Dayang, alamat handsome-nya. Itu dia
2: Jadi kita pun berdebar untuk menanti kedatangannya.
3: Awak pula yang berdebar.
2: Berdebar lah. So tetamu kita semuanya sangat luar biasa.
3: Alhamdulillah.
4: Tengok debaran tu nanti di mana.
2: Awak kan macam debaran anugerah si angkasa pula kan. Okey, baik. Abang Bom-Bom insyaAllah akan muncul. Semalam apa, baca je?
3: Semalam baca je lah.
2: Tak ada ya. Macam sekali tak ada lah.
3: Tak ada.
4: Adalah
3: itu. Tapi kita tak menyanyi lah.
2: Biasa-biasa je.
4: Simple-simple je lah.
2: Jatuhlah rating semalam. Yalah. Jadi All Rise Blue bersama-sama dengan anda.
3: Okey, baik, jom.
2: Inilah dia
3: Nasional
2: Pagi.

0: Okey, Haiza.
1: Haiza.
0: Terus saja menghiburkan kita pada pagi ni lah, eh.
2: Yes, malam jumpa dia semalam, okey dia.
0: Ya, betul. Makin Sini. Cantik dah. Dia kata dia rindulah dengan RTM.
1: Yelah.
0: Sebab Haiza kata dia bermula dahulu dengan RTM.
1: Betul.
0: Sebenarnya kita ni pusing-pusing pun sama.
2: Ya. Yeah. Di situlah tempatnya, eh.
0: Betul. Ya, betul. Saya semalam bertemulah dengan orang-orang popular kami dalam kategori popular.
2: Siapa jumpa semalam, Sony?
0: Saya, Muaz.
2: Okay. Aiza.
0: Aiza. Tok Nia dah balik dah. Okay. Okay. Ramailah DJ dekat sana lah, Media Prima. Semua popular-popular lah.
1: Betul lah.
0: Yang terbaik hanya di sini lah. Di depan saya, di kiri kanan.
1: InsyaAllah.
0: Awak pakai baju apa nanti dia?
1: Tak pasti lagi. Saya ni lah, serahkan pada stylist lah.
0: Wow, pada stylist ya. Wow. Awak dan Sri?
2: Saya macam biasa lah.
1: Laki simple sikit lah.
2: Laki simple, blazer lah. Blazer.
1: Tak sedo okey lah.
2: Tak sedo itu lah. Saya pakai tak sedo lah. Itu pun diberikan oleh Kak Deep lah ni.
0: Jangan lupa, kau boleh tu lah, tiga suara tu sebut lah ya.
2: Tadi pun saya sebut tadi.
0: Kita dengar. Tapi tak spesifik kan.
2: Yelah, mereka kan nak cepat.
0: Yelah. Dia kena ada Sonic, Nazri, Sonic dan dia.
1: Aduh.
0: Ingat tak ucapan nanti kena ada tau.
1: Ya, yeah, insyaAllah.
0: So, saya nak record dan saya akan masuk dalam konten TikTok. untuk turn saya. Jangan ambil tau.
1: Senang lah duit.
0: Ya.
1: Aduh.
0: Oh, tiba-tiba ambil yang TikTok Spiderman.
1: Saya dah edit. Nak tunggu turn je. Oh, dia tu dah ambil. Siap dah send tu.
0: Ya.
2: Siap terus.
1: Saya ingatlah apa kan. Wah.
0: Senang kerja kan. Okey, baik. Peribahasa. Allahu Akbar.
1: Ui, durian. Okey.
0: Saya tak nampak lah.
1: Jadi saya pening sikit. Okey,
0: okay, baik.
1: Okay. Sumbernya daripada Kamus Istimewa Peribahasa Melayu 2016.
0: Baik.
1: Poster disediakan oleh Bahagian Komunikasi Korporat. Okey, peribahasanya berbunyi begini.
0: Allahu Akbar.
1: Beruang bagai durian.
0: Allah.
1: Bernabu bagai cempedak.
0: Sekali lagi.
1: Hey. Asik. Beruang bagai durian. Bernabu bagai cempedak.
0: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lagi.
1: Biasalah.
0: Allah, luar biasa.
1: Cakap.
0: Kalau ini dimasuk anugerah angkasa boleh kita ni?
1: Boleh. InsyaAllah, amin.
2: Tunggulah kategori tu, eh.
1: Okey, baik.
2: Dua.
1: Beruang bagai durian.
0: Allah, tinggi.
1: Oi, tinggi tu. Beruang bagai durian, bernabu bagai cempedak.
0: Asyik. Cakap. Sedapnya. Allah Akbar. Maksudnya.
2: Sejak berpikir. Maksud dia salah. Itu contoh ayat.
0: Maksudnya.
2: Maksud dia. Keluarga atau sahabat anda yang sudah terpisah jauh.
0: Allah.
2: Hai.
0: Sekalilah lagi.
2: Lidah. Nak buat tu lidah tu kena pandai.
1: Okey.
2: Keluarga atau sahabat anda yang sudah terpisah jauh.
0: Sebabkan kita tiga penat saya ni.
2: Memanglah penat.
1: 3 kali, 6 kali awak buat.
0: Sebab tu saya suka tetamu datang tau.
2: 6 kali sebab yang buatnya awak seorang.
1: Empat kali.
0: Ya, sebabkan kita tiga orang ulang sekali lagi.
1: Dah malas.
0: Lepas tu awak bomba. Terus lah Nazri.
2: Keluarga atau sahabat. Sahabat anda yang sudah terpisah jauh.
0: Allahuakbar.
1: Bom-bom.
0: Okey, up bom-bom. Sebab kan minggu lepas up bom-bom ni kisahnya, dia kan buka almari.
1: Yalah.
0: Ingat lagi?
1: Tiket tu kan.
0: Dia buka almari, tiket tu rupanya itu adalah pencalonan anugerah Sri Angkasa. Rupanya ayah dan ibunya pernah tercalon untuk penyampai radio lelaki dan juga wanita terbaik.
1: Sama macam Nazri.
0: Sama macam Nazri. Cuma ibunya tercalon saja, ayahnya menang.
2: Sama.
0: Okay, jadi dia tengok dekat belakang tu, harapan maknya awaklah generasi yang harus mengekalkan generasi kita dalam bidang penyiaran.
2: Bisa pula cerita.
0: Jadi dia kata, ya Allah, up-up bom-bom. Up-up lelaki ke perempuan?
2: Up-up lelaki.
0: Sebab? Sebab dia bom-bom tu perempuan sebab?
2: Sebab dia bom.

0: Sony tak boleh, dia popular. Dia kategori lain. Betul lah kan. Lepas tu mereka dah berfikir-fikir, kita tak ada lagi keluarga lain ke? Tak ada ke? Dia berbincang begitu. Kita ni ibarat ni beruang bagai durian, benabu bagai cempedak.
1: Maksudnya apa tadi?
0: Mereka dah terpisah jauh dah. Dah tak ada dah. Maksudnya sekarang ni untuk mereka dapatkan impian arwah ibu dan juga mak mereka. Arwah ayah dan juga
2: ibunya. Mak pun boleh.
0: Mereka kena ke RTM. Mereka nak jumpa dia dan juga Nazri.
1: Boleh.
0: So ada sesuatu yang
1: Encik kita jawab boleh.
0: Ada sesuatu yang tertulis di sebalik kad itu juga. Jadi mereka naik Grab, pergilah dekat depan Angkasa Puri. Cuma mereka tak mendaftar.
1: Tu ayah tu mula tu.
0: Mereka tak boleh masuk ke dalam Angkasa Puri.
1: Tak boleh lah, kena daftar.
0: Betul, esok kita akan mengetahui apa yang berlaku. Itu saja.
1: Okey, baik. Awak bercerita terus jadi awak bombong.
0: Esok kita akan mengetahuinya apa yang berlaku. Cuma mereka tadi tengok awak Nazri dalam perjalanan ke ATM klikkan secara percuma. Jadi mereka, mereka tengok dalam Grab. Nazri. Up-up menangis. Dia kata sepatutnya saya di situ.
2: Saya kategori lain.
1: Dia kategori pegulat. Itu penyampai radio.
0: Dia kata dia tak kisah. Dia menangis, menangis sampai itulah abang Grab. Satu dia tak boleh masuk sebab mata dia merah. Jadi abang guard kita rasa kenapa dia ada penyakit ke? Jadi esok kita akan mengetahui apa yang berlaku lah. Baik, esok. Betul.
2: Okey.
0: Allahuakbar.
1: Penat kan?
0: Okey, baik. Penat tau. Sebab tu saya suka pelawat. Esok tolong pihak apa nama?
1: BBA.
0: BBA tolong eh.
2: BBA. BBA.
0: Okey, baik. Jadi apabila Gatu kata, dia tanya, nak ke mana ni?
1: Lagu. Salam muzik.
0: Ya, betul. Bukan. Luka Sikta. Kini yelah, Kimo
1: dengan salam musik.
0: Oh ya kau. Oh ya, ada di belakang tak nampak kan tulisan tu. Okey baik.
1: Okey baik, jom.
0: Inilah dia
1: Nasional
0: Pagi.

0: membuatkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Allahu Akbar. Kalau saya kahwin, ini antara lagu dalam playlist saya lah.
1: Okay. InsyaAllah, amin. Allah,
0: ketika ini...
1: yang selawat-selawat masa opening lah.
0: Waktu opening lah. Okay. Ini ketika...
1: potong kek.
0: Bukan, saya nak hantar tetamu tu balik kereta.
1: Maksudnya... hantar tetamu balik kereta pada lagu kan?
0: Ya.
1: Dahsyat.
0: Lagu ni akan disiar ketika di parking tu.
1: Mesti AJ jaga V-Mix.
0: Ya. Awak kan.
2: Pukul berapa tetamu balik ni tu?
0: Ya, saya takkan guna... Saya guna LED lah.
1: Yelah.
0: Okay. Saya tak ada pelamin. Cuma pelamin tu adalah LED.
2: LED.
0: Maksudnya dia akan bergerak. Lebih bersifat AI.
1: Dan duduk juga, kat mana lah?
0: Duduk dekat situ tapi... Kan ini LED.
2: LED.
0: Dekat LED tu ada ruang. Dia ada grafik lah.
2: Grafik. AJ lah kena buat ni.
1: AJ tu kena buat.
0: Betul.
1: Pulah tu.
0: Yelah.
2: Pengacara pun AI.
0: Saya sendiri. Ada Mac kecil tu kan.
1: Skimak.
0: Yelah. Okey, baik. Info sukan. Ini yang melayakkan awak ke top 5 tau, Nazri. Juri yang dengar juga ni.
1: Saya dengar Nazri.
2: Yeah. Info sukan keputusan untuk saingan Champions League. Pagi tadi ada beberapa perlawanan berlangsung. Manchester United tewas kepada Atletico Madrid 2-0. Barcelona menang besar 4-1. Sementara itu bagi Arsenal pula menang 3-0 kat atas Lille. Sabah Baku menewaskan Slavia Prague dengan kemenangan 2-0. Itu perlawanan pada yang berlangsung pada awal pagi tadi. Dan tahniah juga semalam JDT menang semalam. Bertemu dengan pasukan untuk Pahang Stella dengan kemenangan yang cukup baik untuk mereka dalam saingan Piala AFC lah. AC Champions League tahniah untuk JDT.
1: Tahniah JDT.
0: Okey, baik. JDT memang jangkaan kita memang JDT akan menang lah. Kalau saya sebagai peminat tegar bola sepak negara, saya dah tahu dah antara kumpulan-kumpulan ataupun anggota. Macam Sarawak FC pun sangat luar biasa penampilan mereka last year. Jadi tahun ni mungkin akan lebih cemerlang lagi dengan orang kata insentif yang dibagikan.
2: Belanjawan.
1: Belanjawan tu. Belanjawan tu.
2: Belanjawan.
0: Yelah. Dia kena dah suntikan begitu.
2: Rasa suami kena pergi buat belanjawan lah.
1: Boleh tu, boleh tu. Parlimen. Pergi parlimen.
0: Tak boleh. Sebab...
2: Mesti meriah.
1: Tak mesti awak cakap ni. Sampai saya dah mendengar di parlimen, say hey.
0: Awak kan.
2: Mesti meriah kat parlimen.
0: Yelah. Mesti saya macam mesu orang kata tengok saja kan.
1: Jalan kan.
0: Siapa dia ni elok betul. Berbeza pakaian dia.
1: Seluar.
0: Baik, inilah dia.
1: Ziana pagi.

0: Okey, baik. Jadi kita doakan juga Aina Abdul akan membawa nama Malaysia ke satu pertandingan peringkat antarabangsa lah.
1: Betul.
0: Jadi saya percaya Aina akan hadirkan satu seni yang luar biasa.
2: InsyaAllah.
0: Yang akan mengagumi dunia ni sebenarnya lah.
1: Betul.
2: Dengan vokalnya.
0: Ya. Yeah.
2: Dengan persembahannya.
0: Ya. Yeah.
1: Dengan baju-bajunya.
0: Ya. Yeah.
2: Okey.
0: Dan untuk melemah-lemah saya lah host pertama ketika launching lagunya.
1: Semalam kan?
0: Semalam. Saya tahu bila dia jumpa saya, dia cari, Allah, Abang Sony.
1: Dia akan ingat lah. Biasa yang pertama tu mesti akan ingatnya.
0: Dia macam akan, satu perkataan yang dia akan cakap, ya Allah. Masih sama macam dulu.
1: Itu maksudnya, empat kataan tu.
0: Maksudnya badan sama, muka kita tak berubah. Okey, baik. Dian Awai.
1: Ya, saya.
0: Esok bahan awak kan?
1: Ya, betul bahan saya.
0: Okey, baik.
1: Tahukah anda dia tentang kejap tentang termahal di dunia?
0: Allahuakbar.
1: Paling mahal di dunia.
0: Iya ke?
1: Kalau kita dekat Malaysia ni mungkin biasanya paling murah RM10. Atau mungkin RM20.
0: Harganya.
1: Kalau mahal sikit pun mungkin dalam RM60, RM80.
0: Bagi saya itu murah. Okey. Apa?
1: Itu murahan.
0: Murah.
1: Itu kalau kat Malaysia murahan. Tapi yang ni yang termahal ni RM100,000. Benda yang sama.
0: Di negara kita itu harganya.
1: Itu harga dia.
0: Di tempat lain
1: mencecah RM100,000.
2: Grade dia kot. Grade dia.
0: Ya Allah.
1: Nak tahu apa yang menyebabkan dia mahal? Kenapa? Esok.
0: Allahuakbar.
2: Okey.
1: Itu tahukah anda? Tular tentang tentang apa eh? Sekejap. Oh, okey. Tengah memandu tiba-tiba sesak.
2: Memandu tiba-tiba sesak. Jalan jam lah.
1: Itulah nak kena tengok tu.
2: Jalan jam.
0: Oh, yang Taufan tu.
1: Tu nak kena tengok esok.
0: Yang kereta terbang tu.
1: Bukan.
2: Taufan tu bahaya tu Sony.
0: Yelah.
1: Terbang kereta kan.
0: Tak, malam tu Taufan tu.
1: Ini dekat Pulau Pinang.
2: Oh, Pulau Pinang. Dalam nak claim insurance tu.
0: Yelah. Okay. Kejadian alam kan.
2: Betul Sony.
0: Alam dan manusia. Betul. Sebenarnya apabila alam ni kan, dia memang dalam.
1: Sesungguhnya.
0: Awak kan dia.
1: Okay. Global sesuai.
0: Betul.
1: Global sesuai ni. Sebab disebabkan judi, anak dia baru umur dalam setahun lebih habis cedera.
2: Ya, itulah.
1: Disebabkan dia berjudi.
0: Menjadi mangsa.
2: Tak mati.
1: Tapi cedera.
2: Cedera je lah.
1: Tapi setahun lebih, baru umur setahun lebih, baby lagi. Tapi sebabkan dia gian nak berjudi,
0: Allahuakbar.
1: Anak dia tu cedera.
2: Laki ni
1: laki dia.
2: Yang budak tu.
1: Budak tu baby girl. Baby boy.
2: Baby boy.
0: Allah, saya tak boleh. Saya tak datang esok. Saya tak boleh.
1: Senang je.
0: Sebab sedih pasal anak saya.
1: Okey, saya tukar bahan.
0: Awak kan. Okey, baik.
1: Okay, baik.
0: Jadi jangan lupa esok inilah dia tiga suara. Rating sentiasa naik. Jadi terima kasih banyak. Saya dah bercakap dengan pihak pemasaran semalam. Okay. Saya jumpa. Okay. Memang ramai nak masuk slot tiga suara.
1: Okay.
0: Untuk iklan.
2: Oh.
0: Dia kata memang kita mendapat.
1: Macam dia.
0: Memang ya. Kena tunggu untuk tahun 2027.
1: Oh, penuh.
2: Tahun ni tak ada lah tahun ni.
0: Dah habis sebab dah full dah.
1: Okey, baik.
0: Jadi apabila pihak marketing dia buat sale, semua akan tanya pasal tiga suara. Dia tak tanya yang lain. Maaf cakap. Yang lain tu untuk TMS saja. Untuk sale tiada. Yelah.
1: Aduh.
0: Baik.
1: Okey, jadi
0: esok.
1: Terima kasih untuk hari ni.
0: Baik.
1: Dah. Bukan pelawat. Ini susah kalau konti tengah-tengah halam berjalan ya.
0: Sebab konti kami ni, siapa-siapa yang masuk, kami orang pertama akan tengok.
2: Nampak dulu.
1: Dekat orang pintu utama tu.
0: Ya, betul lah.
2: Okay. Tengah konti lah ingat.
1: Apa dia?
2: Tengah konti.
1: Jangan ni strategik kan ni.
0: Ini bagus. Kalau berlaku kan kita boleh lari. Yang sebelah sini meninggal dalam mana. Okay, baik. Dan Siti Nurjati Zaidi.
2: Oyen
0: akan bersama dengan anda. Semoga Oyen dapat baby baru.
1: Amin.
0: Baby.
2: Baby yang ketiga dia.
1: Ketiga.
0: Baik.
1: InsyaAllah, amin eh.
0: Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya.
1: Saya Dian Awai.
0: Saya Sony Hussein.
2: Saya Nazri.
1: Jumpa esok. Assalamualaikum.

pagi anda lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Nasional Pagi. 4, 3, 2, 1. Padat dengan informasi dan berita terkini setiap hari 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat jerbu menyelubungi langit dan menyempitkan nafas, lindungilah kami daripada segala mudarat, kurniakan kesihatan, turunkan hujan yang membawa rahmat dan bersihkan kembali udara serta hati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Kurniakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. 10:10 minit pagi waktu sekarang ni. 3 suara selesai, 4 jam sebelum ini. Is Azlan pula menyambung untuk 3 jam yang seterusnya. 14 Oktober 2026 hari ini, hari Rabu, 3 Jamadil Awal 1448 Hijri. Banyak yang akan kita bincangkan pagi ini. Kalau tengah hari nanti, kita akan bersama-sama dengan tetamu berkenaan kira detik menjelang anugerah Seri Angkasa pada pukul 12.15 minit tengah hari. 11.15 minit pagi pula berkenaan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam perkhidmatan penjagaan dan perlindungan mangsa pemerdagangan orang. Nantikan selepas ni Alfa 2.0 berkenaan pasca belanjawan 2027. Pagi ini membincangkan berkenaan ekonomi mampan PKS berdaya tahan, semuanya pada pukul 10.30 minit pagi selepas ini. Plus search, ini lagunya Rosanna. Sama FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: Cakap.
1: Nina, ya nampaknya kan nak peruntukkan untuk sektor pendidikan kekal paling tinggi 69 bilion. Tahun lepas 66.2 bilion je.
0: Alhamdulillah. Pendidikan tu akan negara kita, Kak. Barulah akan tumbuh generasi yang mampan.
1: Wah, macam berpidato pula Nina. Baik pulih fasiliti untuk semua jenis sekolah pun naik dari 1 bilion ke 2 bilion untuk IPT pula tu kan. 800 juta. Ya Allah, makin selesalah semua murid-murid dan pelajar.
0: Akak, dalam pendidikan fasiliti sekolah tu adalah pasu tempat bercambahnya akak-akak. Dan universiti kondusif, lahirlah murid dan pelajar yang optimis.
1: Amboi, sah awak ni dulu budak pidato ya Nina. Bantuan awal sekolah ni pun akak nak cakap naik dari RM150 kepada RM200. Tingkatan 6 pula dapat elang RM2,500 setahun. Silakan ayat pidato berikutnya Cik Nina.
0: Alah Kak, saya dah habis idea lah Kak. Tapi mantap bajet 2027. Elaun bulanan murid dan guru dalam bidang pendidikan khas pun dinaikkan Kak.
1: Iya, memang kerajaan kita mengambil berat semua cabang dalam pendidikan Nina. Ui. Maka akan lahirlah pewaris pucuk pemimpin negara yang bakal memacu Malaysia ke puncak dunia.
0: Wow, akak pun dah pidato juga nampaknya. Tahun depan bolehlah jadi calon pelan raya, Kak.
1: Nina, tak undi akak siap ya.
0: Begitu pula, akak.
2: Nasional FM.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

Isu pelarian Myanmar. Kerajaan Madani teruskan usaha tangani isu pelarian Myanmar yang sudah berlarutan selama beberapa dekad melalui saluran diplomasi dengan pendekatan tersusun, berperingkat dan berperi kemanusiaan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Baik saudara, itu apa yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkenaan dengan Belanjawan Madani kelima dalam konteks tema ekonomi mampan, PKS berdaya tahan. Perkara paling penting ialah bagaimana sebenarnya kita nak tengok dasar kerajaan yang membantu perniagaan bukan sahaja bertahan ketika ekonomi tidak menentu, tetapi turut meningkatkan produktiviti, mewujudkan pekerjaan dan juga menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Fokusnya pagi ini berkenaan ekonomi mampan, PKS berdaya tahan yang akan dikupas bersama-sama dengan Dr. Roslan Jafar, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Siswaza Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM pada pagi ini. Doktor, terima kasih banyak bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Anda juga boleh saksikan siaran langsung ini menerusi FB Live Kata Cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih penerbit petugas Syarifah Hanim bersama-sama dengan saya juga pada pagi ini. Kita nak tengok sebenarnya fokus dan strategi utama untuk memastikan PKS bukan sekadar bertahan malah mampu memacu lonjakan ekonomi negara. Fokus penting yang PKS sendiri perlu tekankan dalam usaha ini, Doktor.
4: Okay, pertama sekali, terima kasih DJ Is.
3: Sama-sama.
4: Terima kasih National FM. Macam saya kata tadi, ini mungkin kali keempat loh.
3: Ya, yeah, betul.
4: Sebenarnya lama dah tak datang sini, tapi alhamdulillah dijemput semula. Okay.
3: Baik.
4: Sebelum saya menjawab kepada persoalan tu, mungkin saya nak share sikit lah statistik. Ya, statistik berkenaan dengan perusahaan mikro kecil sederhana atau perusahaan kecilan sederhana ni, di mana PKS ni, ya, kalau kita tengok statistik, kalau tengok 2025, PKS menyumbang lebih kurang 40% kepada KDNK negara. Itu yang pertama. Ya, yang kedua, kalau kita tengok dari segi sumbangan kepada apa, kepada tenaga kerja, dia menyumbang lebih kurang 49%, ya, atau 8.09 juta pekerja. Kalau kita tengok statistik, dalam dua orang tu mungkin seorang pekerja atau seorang tenaga kerja tu bekerja di PKS.
3: Betul.
4: Okey. Dan kalau saya nilai ekspor juga agak tinggi, disumbangkan oleh PKS lebih kurang 214 bilion, ya, atau 14.7% daripada total ekspor negara.
3: Okey.
4: Dalam konteks yang ini, kita nampak PKS mempunyai sumbangan yang sangat signifikan kepada apa, kepada ekonomi.
3: Betul.
4: Dan kalau kita tengok dari segi peruntukan kerajaan pada tahun ini untuk belanjawan di 2027 meningkat daripada 50 bilion kepada 57 bilion. Itu menggambarkan kerajaan sangat serius. Tapi walaupun kerajaan serius, kita kena lihat juga berbalik pada soalan tadi, apa yang PKS perlu lakukan, ya, yang perlu lakukan untuk apa, untuk mereka bukan sahaja boleh sustain dalam market, tapi sebenarnya mereka boleh berdaya saing.
3: Betul.
4: Ya, itu yang penting. Sebab kalau kita tengok sekarang ni, dulu kalau kita cerita pasal persaingan, mungkin persaingan kita dengan sebelah kedai sebelah je. Tapi persaingan ni, saya kata the limit is the sky. Ya, kita bersaing dengan international players as well, ya. So berbalik kepada soalan tadi, yang pertama sekali saya rasa apa yang PKS perlu lakukan adalah mereka perlu meningkatkan produktiviti melalui pendigitalan atau digitalisasi atau penggunaan teknologi. Saya rasa ini perkara-perkara yang penting lah, ya. Kita tengok kerajaan juga ada memperuntukkan melalui MDEC misalnya 30 juta. 30 juta untuk bantuan kepada 4,000 PMKS untuk meningkatkan AI dan mengoptimasasikan operasi-operasi mereka, ya. Cuma bila kita kata berkenaan dengan digitalisasi ini, bukanlah makna bukan kita nak rujuk PKS perlu perlu ada digital marketing. Sepatutnya pendigitalan itu harus

0: 7 bilion ya, peruntukan untuk pembiayaan ya. Tapi pembiayaan ni bukanlah untuk pembiayaan operasi semata-mata ya. Kerajaan PKS harus bijak dalam menguruskan pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan.
1: Benar.
0: Ya, bukan sahaja untuk operasi, mungkin ada sebahagiannya di untuk pelaburan. Pelaburan dari segi IT-nya, pelaburan mungkin dari segi teknologi dan sebagainya. Macam saya kata, now kita move kepada teknologi atau digitalisasi. So, perkara-perkara ini penting. Ya, kalau kita lihat peruntukan tu hanya untuk menampung pembiayaan operasi, mungkin kita tak nampak impak yang signifikan. Atau mungkin impaknya hanya bersifat sementara. Tapi kalau kita tengok, PKS dapat peruntukan dan peruntukan ini digunakan untuk pelaburan teknologi, mungkin dia dapat meningkatkan produktiviti, mungkin dia dapat meningkatkan daya saing mereka. Ya, macam saya kata, persaingan now bukan persaingan di peringkat lokal saja, persaingan juga harus dilihat di peringkat antarabangsa. Dan macam saya kata, yang lebih penting sebenarnya, apa yang PKS perlu lakukan, mereka harus memastikan mereka harus memperluaskan pasaran. Itu yang pertama. Dan yang kedua, again, mereka harus meningkatkan daya saing. Maksudnya daya saing ni bukan daya saing compete dengan lokal. Kalau kita nak compete di peringkat antarabangsa, kita perlu ada quality in terms of what, mungkin dari segi packaging misalnya.
1: Betul.
0: Quality dari segi pensijilan. Di Malaysia kita ada advantage yang sangat tinggi dari segi pensijilan halal untuk produk-produk makanan dan sebagainya. Jika kerajaan ada memperuntukkan ya, ada sediakan peruntukan ya, contohnya ya, geran padanan sebanyak 5,000 kepada PMKS untuk mendapatkan sijil halal untuk kali pertama. Saya rasa itu antara perkara yang perlu direbut oleh PKS ya. Betul. Sebab macam saya, pensijilan ni sangat penting untuk kita bersaing di peringkat antarabangsa. Supaya yalah, we are recognized in terms of, bukan saja in terms of produk apa yang kita nak keluarkan, tapi dari segi kualitinya. Masalah kita dengan terutama PKS, terutama mikro ya. Mereka ada produk, masalahnya dari segi packaging. Mungkin packaging tu tak marketable, tak sellable di peringkat apa? Di peringkat pasaran. That's why benda-benda yang ini yang saya rasa yang perlu dilihat. Dan yang lebih penting, kita ada dana, ada pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan. Tapi perkara yang penting juga sebagai PKS, mereka juga harus harus memperuntukkan untuk pembangunan modal insan dan kemahiran pekerja. Itu yang penting. Macam saya kata, okay, kerajaan ada MDEC, sediakan peruntukan melalui MDEC misalnya untuk pendigitalan dan sebagainya. Tapi kalau kita tak ada kesediaan untuk terlibat dalam pendigitalan atau pendigitalan atau apa dalam konteks teknologi dan sebagainya, I don't think usaha yang disediakan oleh kerajaan ini memberi kesan yang signifikan dalam tempoh jangka yang panjang.
1: Penekanan doktor berkenaan dengan beradaptasi dengan digital supaya PMKS terus berdaya saing. Dalam masa yang sama, bentuk pembiayaan ada yang telah pun diperkenalkan oleh Gansi seperti Tekun, SME Corp dan juga Bank Rakyat.
0: Betul.
1: Sebenarnya nak memberi tumpuan supaya ianya memberi manfaat pada daya tahan PMKS ini sendiri, doktor.
0: Betul, betul, betul. Itu saya setuju ya. Cuma macam saya kata, saya setuju kerajaan dah menyediakan pelbagai inisiatif, pelbagai bantuan. Inisiatif ini bukan inisiatif kewangan.
1: Betul.
0: Ya, inisiatif kewangan ya. Kalau macam saya kata, untuk tahun ni kerajaan fokus kepada pembiayaan dan satu lagi jaminan. Ya, sehingga 57 bilion. Satu jumlah yang besar.
1: Betul.
0: Ya, tapi masa yang sama saya rasa kerajaan juga menyediakan segi latihan SME Corp misalnya, ada segi latihan dan sebagainya kan. Tapi bagi saya, kalau untuk melihat keberkesanan dari segi peruntukan yang disediakan oleh kerajaan ya, kita harus bukan saja nak melihat berapa banyak peruntukan yang disediakan oleh kerajaan.
1: Benar.
0: Tapi kita nak melihat sebenarnya keberkesanan pembiayaan tu. Itu yang lebih penting. Ya, sejauh mana dia berkesan dari sudut peningkatan prestasi perniagaan, dari sudut daya saing seperti yang dinyatakan tadi oleh DJ East ya. Dan saya melihat ada beberapa perspektif untuk kita melihat keberkesanan ni. Yang pertama sekali, kita tak boleh deny atau kita tidak boleh menidakkan bantuan ni sangat bantu. Tapi macam saya kata, pertama sekali kita kena melihat pembiayaan yang disediakan oleh kerajaan ini sebenarnya membantu untuk mengatasi kekangan modal dan masalah ren tunai, itu yang pertama.
1: Betul.
0: Kalau kita tengok

0: especially dalam konteks mikro, ya. Mereka ada kekangan dari segi modal, yeah, untuk mendapatkan apa, untuk dapatkan bahan mentah misalnya, modal untuk invest atau melabur dalam teknologi dan sebagainya. Mm-hmm. Tak mungkin tekun misalnya diberi peruntukan 1.3 bilion misalnya, mungkin tekun boleh membantu untuk perusahaan mikro untuk lebih berdesain, untuk mereka lebih mempunyai produktiviti yang lebih tinggi. Mm-hmm. Ya, macam saya katalah, kalau mikro, kalau kita nak keluarkan produk makanan misalnya, mm-hmm, kalau menggunakan mesin atau teknologi, mungkin produktivitinya lebih tinggi, mm-hmm, kosnya lebih rendah, mm-hmm, tapi mereka mempunyai kekangan modal, mm-hmm, that's why macam saya kata peruntukan-peruntukan di sini kerajaan ni mungkin sikit sebanyak dapat membantu, mm-hmm, peningkatan kepada produktiviti itu, yeah. Yang kedua, kita juga harus melihat pembiayaan perlu menjadi pemangkin pertumbuhan, ya, bukannya sekadar membantu peniaga bertahan, ya, maksudnya, ya, kita tahu macam saya kata tadi, PKS memerlukan dana untuk meneruskan operasi, tapi masa yang sama macam kita juga harus melihat dana yang diberikan oleh kerajaan ini sebenarnya membantu juga untuk mereka meningkatkan nilai tambah kepada pengeluaran produk mereka.
1: Betul, ya,
0: instead of focusing on perbelanjaan operasi, mungkin dia perlu juga fokus kepada perbelanjaan yang bersifat teknologi, perbelanjaan yang bersifat IT, AI dan sebagainya.
1: Benar.
0: Benda-benda macam ni yang saya rasa sangat penting. Dalam konteks ini, saya rasa SM Corp misalnya, melalui program pembangunan PMKS dan Bank Rakyat melalui kemudahan pembiayaan perniagaan, boleh memainkan peranan yang sangat-sangat besar lah. Sebab saya rasa dalam belanjawan yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, ya, sudah ada peruntukan-peruntukan khas untuk perkara-perkara ini.
1: Ya, yeah, berkenaan dengan perkara tersebut, kita nampak daya tahan PKS bukan sekadar isu perniagaan, ia juga berkait rapat dengan kestabilan pekerjaan, pendapatan isi rumah dan juga daya saing ekonomi negara. Jangan, betul, ke mana-mana, kita berjeda seketika, kembali lagi selepas ni. Channel, okay, FM, sentiasa di hati. Terima kasih.

0: Masih lagi dalam Alfa 2.0 pasca belanjawan 2027 berkenaan dengan ekonomi mampan PKS berdaya tahan bersama dengan Dr. Roslan Jaafar selaku pensyarah kanan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, yang mana kalau kita tengok untuk belanjawan 2027, 40% sumbangan PKS kepada ekonomi negara dengan 8 juta peluang pekerjaan yang diambil bekerja oleh perusahaan mikro, kecil dan sederhana, PMKS.
1: Betul.
0: Penting sebenarnya, dalam masa yang sama kita tidak boleh mengkesampingkan sektor koperasi. Betul. Sebab apa? Ianya mempunyai potensi ekonomi yang sangat besar. Betul. Doktor, bagaimana sebenarnya kita nak tengok untuk kementerian boleh merancang mengintegrasikan sektor koperasi dengan rangkaian PKS bagi mencipta impak ekonomi berskala besar?
1: Betul. Saya share sedikit statistik dahulu.
0: Okay.
1: Ya, berkenaan dengan koperasi. Dan kita akan nampak, lebih kita akan nampak bagaimana koperasi boleh memainkan peranan dalam menyokong kitaran atau menyokong supply chain ya antara PKS dan koperasi nanti. Okay. Ya. Kalau kita tengok statistik ya. Kalau kita tengok keanggotaan koperasi ya, ini tahun 2025 nya statistik ya. Dilaporkan lebih kurang 7.33 juta. Kalian koperasi.
0: Ramai.
1: Yang dengan koperasi yang berdaftar sebanyak 16,000.
0: Banyak
1: koperasi yang berdaftar.
0: Huh.
1: Ya, maksudnya kalau kita lihat dari segi figure ni, data ni, koperasi ni bukan satu entiti yang kecil. Dia entiti yang besar. Kalau kita saya zoom lagi, ya. Aset untuk koperasi secara keseluruhan ada 187 bilion. Satu jumlah yang saya rasa satu jumlah yang agak besar.
0: YouTube. Ya.
1: So kalau kita tengok, selalunya koperasi dan PKS ni kita bincang secara berasingan.
0: Betul.
1: Kenapa kita tak bincang secara bersama?
0: Betul. Ya.
1: Maksud saya bincang secara bersama. Mm-hmm. Mungkin kita boleh melihat dalam beberapa perspektif. Ya. Mungkin perspektif yang pertama yang boleh kita bincangkan adalah bagaimana kita boleh membangunkan integrated supply chain antara koperasi dan PKS.
0: Mm-hmm.
1: Ya. PKS mengeluarkan produk, koperasi mungkin akan menjadi tempat untuk distribute produk.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kalau kita tengok banyak terutama perusahaan-perusahaan mikro ni, mereka ada masalah. Mereka boleh keluarkan produk tapi mereka ada masalah untuk jual semula produk-produk mereka. Ya. Kalau kita tengok macam saya kata statistik yang saya share tadi, kita ada 7 berapa bilion juta tadi, kita ada lebih kurang 7.33 juta ahli.
0: Mm.
1: Ya, kalau bayangkan kalau produk PKS diletak di koperasi, koperasi yang akan menjual, kalau dijual dekat ahli-ahli 7.33 juta tadi pun sudah ramai.
0: Betul.
1: Ya. Bayangkan itu antara ekosistem yang saya rasa kita boleh bangunkan. Selain itu sebenarnya koperasi boleh juga jadi sebagai logistik kepada PKS, ya. Mungkin boleh jadi juga misalnya tempat pengumpulan barang.
0: Mm-hmm.
1: Pengumpulan barang-barang untuk PKS. So masa yang sama kita berdapat mengurangkan peranan orang tengah. Ya. Sekarang orang tengah ni yang dapat untungnya banyak.
0: Mm-hmm.
1: Ya. Bayangkan produk-produk pertanian kita letakkan di koperasi, koperasi yang jual, mungkin margin tu margin yang diterima oleh petani itu mungkin lebih tinggi berbanding orang-orang tengah ni.
0: Hmm.
1: Ya, dia maksudnya integrated supply chain itu akan lagi besar. Kemungkinan mungkin bahan mentah juga boleh ditawarkan, boleh disediakan oleh koperasi.
0: Hmm.
1: Koperasi beli bahan mentah dengan dalam kuantiti yang banyak, mungkin dia dapat cut cost dari segi apa? Dapat menurunkan kos untuk bahan-bahan mentah tadi.
0: Betul.
1: Yang boleh disupply atau ditawarkan kepada apa? Kepada PKS.
0: Mm-hmm.
1: PKS tadi itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa mungkin ini cadangan lah untuknya. Mungkin kita menjadikan koperasi sebagai platform untuk memperluaskan pasaran PKS. Ya, macam saya kata dulu, kalau macam saya kata tadi, mungkin PKS ni dia ada masalah dari segi untuk mempromosi atau menjual produk-produk mereka.
0: Mm-hmm.
1: Tapi melalui PKS mungkin, melalui koperasi mungkin jadi lebih mudah. Ya, macam saya kata tadi, koperasi dia ada keahlian. Keahlian dia 7.33 juta.
0: Betul.
1: Ramai.
0: Betul.
1: Ya. Koperasi juga dia, saya percaya koperasi ni juga dia akan ada orang kata apa, dia akan ada connection dengan agensi-agensi lain. Ini akan membesarkan lagi apa, membesarkan lagi apa yang kita kata market, pasaran untuk PKS itu sendiri.
0: Betul.
1: Dan yang lebih penting sebenarnya, saya merasakan, ini bayangan saya lah,
0: mm-hmm,
1: ada baiknya kalau koperasi itu, kalau kita dapat integrate koperasi dan PKS, yang mana penggabungan ini bukan saja penggabungan dari sudut supply chain, tapi penggabungan ini juga melibatkan penggabungan dari sudut sumber dan pengkongsian teknologi. Misalnya, katakanlah saya buat produk makanan, ya. Kalau saya nak beli mesin retort tu mungkin mahal. Mungkin mesin retort tu boleh diletakkan di koperasi, dan PKS-PKS yang menjadi ahli koperasi itu mungkin boleh menggunakan produk, boleh gunakan teknologi itu. Mungkin lebih murah, and then mungkin kos dia akan lebih jimat. Ya, itu saya rasa benda-benda yang saya rasa yang boleh dilaksanakan lah, ya, atau yang boleh kita fikirkan untuk kita integrate antara koperasi dan PKS. Sebab kalau PKS terutama mikro perusahaan mikro, mereka ada kekangan modal untuk beli mesin-mesin dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Kenapa kita tak letakkan di satu pusat? Pusatnya di mana? Pusatnya adalah koperasi. Koperasi yang contoh, katakanlah kita ada koperasi desa. Koperasi desa ni yang mengumpulkan beberapa PKS-PKS di satu kawasan.
0: Benar.
1: Ya, dia akan dapat menjimatkan kos sebenarnya. Kos mungkin kos pengeluaran. Ada mesin kita letakkan, kita kata guna sama. Ya. Ada juga bila guna sama ni jimatlah. Instead of kita, dia pertama jimat dari segi kos. Yang kedua sebenarnya bukan sejimat dari segi kos, yang kedua dia lebih efektif dari segi penggunaan. Kalau kita beli satu mesin, macam saya kata mesin retort tadi, untuk kita apa, untuk kita retort bahan-bahan makanan,
0: nak beli sendiri mahal.
1: Beli sendiri mahal, itu yang pertama. Yang kedua mungkin kita tak guna seefektif yang sepatutnya. Tapi kalau kita guna bersama, saya percaya dia dapat mengurangkan kos, meningkatkan produktiviti, meningkatkan kecekapan. Ini saya rasa integrasi yang kita boleh buat lah. Supply chain, ya, PKS sebagai pengeluar barang, koperasi sebagai pengedar, koperasi mungkin sebagai apa, penyedia bahan mentah, and then guna sama teknologi itu juga boleh kita pertimbangkan. And then saya percaya koperasi ini sebenarnya boleh menyediakan modal.
0: Betul.
1: Menyediakan modal kepada PKS. Ya, mungkin boleh buat. Ada koperasi menyediakan modal untuk apa? Untuk ahli-ahli. Why not integrations ini kita perkasakan supaya kita nampak impact tu yang lebih besar. Sebab macam saya kata, dari segi market sebenarnya koperasi mempunyai market-market yang baiklah, yang besar.
0: Saya yakin integrasi koperasi dan juga PMKS dapat menyaksikan pertumbuhan yang mampan dan juga inklusif.
1: Betul.
0: Okey, baik. Dalam masa yang sama, kita nak tengok juga cakap-cakap di media sosial, Doktor, berkenaan dengan isu kekurangan kemahiran pengurusan perniagaan ni.
1: Betul.
0: Mungkin dapatan Doktor berkenaan dengan apa sebenarnya program latihan berimpak tinggi yang boleh diikuti oleh PMKS untuk melahirkan usahawan yang berdaya tahan, sebab apa, nak beradaptasi dengan teknologi AI, digital dan juga AI.
1: Betul, betul. Saya melihat dalam banyak aspek lah, ya. Aspek yang pertama yang paling penting saya rasa adalah aspek latihan pengurusan kewangan dan pengurusan aliran tunai. Ini yang paling penting. Ini berdasarkan pengalaman, eh. Kita buat training dengan pelajar usahawan-usahawan mikro.
0: Yeah.
1: Kadang-kadang mereka tak dapat membezakan antara jualan, hasil jualan dengan keuntungan.
0: Okey,
1: ya. Nampak sama, tapi berbeza. Ada dalam kalangan mereka dapat jualan yang tinggi, tapi mereka gagal menguruskan kewangan yang baik. So dah tak ada lah pusingan modal. That's why saya kata benda yang pertama sekali ada pengurusan kewangan itu sangat penting, ya, dalam konteks latihan, bagaimana latihan apa yang perlu diberikan. Sama juga macam saya kata, dari segi konteks kewangan, bagaimana mereka nak beri keutamaan dari segi pengurusan kewangan mereka. Adakah untuk operasi, adakah untuk teknologi dan sebagainya. Benda-benda ni sangat penting. Sebab financial literacy atau literacy kewangan ini saya rasa satu perkara yang perlu dititik beratkan, eh, dalam kebanyakan usahawan-usahawan, terutama sekali usahawan mikro.
0: Baik.
1: Sama juga kalau kita nak katakan, kita nak buat pinjaman, nak buat pinjaman pada bank misalnya, bank akan tengok pengurusan kewangan kita.
0: Betul.
1: Kalau kita tak ada proper bookkeeping atau tak ada apa, sistematik pengurusan kewangan, mungkin agak sukar untuk kita dapatkan pinjaman, pendanaan daripada agensi-agensi dan sebagainya.
0: Benar.
1: So benda-benda saya ini perkara penting yang saya rasa yang perlu diberi perhatian lah. Perkara yang kedua, saya setuju dengan DJS kata tadi, okey, kita dah ke fasa AI, dah ke fasa digitalization, ya. So latihan itu perlu. Latihan itu perlu. Kita tengok sekarang ni dulu kalau kita tengok dari segi marketing, ya, marketing kita kena hire someone, kita kena hire
0: pakai duta.
1: Duta sekarang tak perlu, sekarang AI. Ya, kadang kita tak boleh nak differentiate, ya, adakah ini genuine manusia atau AI. Ya, maksudnya perkara-perkara ini memerlukan latihan. Ya, latihan. Saya macam saya kata, kita ada MDEC, kita ada SME Corp, banyak agensi yang menyediakan bantuan-bantuan ni. Dan yang penting latihan-latihan AI, latihan-latihan e-commerce, benda-benda macam ni, perkara-perkara macam ini yang perlu diketengahkan atau yang perlu diberi perhatian dalam konteks untuk kita memperkasakan usahawan supaya mereka terus bersedia lah. Other than that adalah latihan untuk pemasaran dan akses pasaran. Itu antara perkara-perkara yang penting. Dan yang lebih penting sebenarnya, latihan business strategy dan risk management. Ya, itu macam saya kata lah, nak tahu kita berdaya tahan tak berdaya tahan, kita tengok masa COVID dulu, berapa banyak, berapa ramai
0: yang tutup
1: dan sebagainya. So saya rasa pengurusan risiko ini adalah satu benda yang sangat penting, kadang kita terlepas pandang. Walaupun kita hanya jual goreng pisang misalnya,
0: betul,
1: tapi dari segi pengurusan risiko itu penting.
0: Betul.
1: Ya, macam mana kita nak berurusan dengan apa, nak mengatasi isu-isu yang ni, katakanlah tiba goreng pisang bekalan pisang terputus.
0: Betul.
1: So macam mana, apa contingency plan yang kita perlu ambil. Benda-benda macam ni saya rasa nampak simple, tapi benda-benda yang ni yang saya rasa perlu diberi perhatian lah. Yang other than that, sebenarnya saya kata risk management tu kadang untuk kita sendiri sebagai usahawan, ya, bagaimana kita adapt dengan perubahan-perubahan semasa. Dari segi contoh, dari segi offline ke online, macam mana kita nak adapt? Ya, itu sebenarnya adalah ada risiko juga,
0: betul,
1: ya. Risiko yang perlu kita adaptasi. Kalau even online, dulu online kita dari segi YouTube, lepas YouTube kita pergi ke Facebook, now kita pergi ke TikTok. Ini juga adalah risiko. Maksudnya kalau kita gagal untuk adaptasi benda-benda ni, sebenarnya kita dah mungkin jadi tak relevan. Ya, dulu mungkin ada orang kata okay, Facebook ni untuk generasi 40 tahun, 50 tahun ke atas,
0: dewasa,
1: ya,
0: ke atas.
1: Dewasa. Tapi sekarang tak sebegitu,
0: yeah.
1: Ya, sekarang dia berbeza. Semua generasi now tengok TikTok misalnya, ya. Itu antara, maksudnya nak tak nak kita kena ada kemahiran untuk perkara-perkara ni.
0: Betul.
1: Kalau tak kita
0: ketinggalan.
1: Irrelevant kepada kita punya pesaing lah,
0: yeah.
1: Pesaing dah advance. Maksud kata sekarang kita boleh buat lagu guna AI. Ya, bila kita buat lagu, marketing kita tak perlu pun tunjuk kita punya muka. Ya, dengan lagu-lagu tu sebenarnya dia dapat tarik lebih ramai engagement, sebenarnya dapat menarik lebih ramai customer-customer untuk beli produk-produk kita. Itu antara latihan-latihan yang saya rasa penting, mungkin untuk short term atau medium term, tapi penting dan memberi impak yang agak signifikan kepada apa, dalam proses untuk kita memperkasakan daya tahan usahawan-usahawan kita.
0: Sungguh PMKS kena mengikut arus teknologi yang betul, berubah dari semasa ke semasa, betul, dan laju serta pantas.
1: Betul, macam saya kata lah, TikTok, sebelum tu YouTube, Facebook, YouTube, lepas YouTube kita ada Instagram untuk apa, untuk marketing, yeah. Now kita move kepada apa, TikTok. Ya, banyak lagi platform sebenarnya.
0: Benar.
1: Kan? Tapi macam saya kata, bagaimana Shopee, kalau kita tengok dulu mungkin offline, orang dulu consumer behavior, ya,
0: pergi pasar malam saja contoh,
1: dia nak pegang-pegang barang untuk tengok kualiti produk. Sekarang tak, semua melalui apa,
0: ujung jari,
1: ujung jari, tengok customer punya feedback, then dia beli. Ya,
0: nanti kita akan sambung lagi, ya, lagi satu jam di waktu yang lain. Satu minit yang terakhir, doktor, berkenaan, ya, dengan sebenarnya kita nak tingkatkan taraf hidup rakyat. Itu yang betul, sebenarnya
1: betul.
0: PMKS kita, ya, nak tengok ni, supaya apa usaha pemerkasaan yang boleh dilaksanakan dalam membantu meningkatkan pendapatan.
1: Betul. Terima kasih, Dr. Is. Sebenarnya macam kita sambut baik bila kerajaan mengisytiharkan gaji minimum RM2,000. Ya, RM2,000, tapi ada pengecualian. Pengecualian kepada PKS yang pendapatan kurang pada 150 juta, tak salah saya. Ya, dikecualikan. Ya, 50 juta atau 150 juta, tak salah, yeah, saya. Dikecualikan untuk apply that pendapatan minimum. Jadi kalau kita tengok kesan ya, kesan bagaimana PKS dapat meningkatkan pendapatan terah hidup, yang pertama sekali kita percaya kita perlu ada usaha untuk meningkatkan produktiviti PKS supaya mereka mempunyai kemampuan untuk membayar gaji yang lebih baik.
0: Betul.
1: Ya, itu yang penting sebenarnya. Ya. Once mereka punya produktiviti meningkat, hasil jualan meningkat, mereka akan ditakluk kepada gaji minimum misalnya. Kalau tak takluk gaji minimum pun, once pendapatan meningkat, mungkin ada insentif yang lebih kepada apa? kepada pekerja, secara tak langsung dia akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, taraf pekerja dan sebagainya.
0: Betul.
1: Yang kedua, apa yang penting sebenarnya, saya rasa kita perlu menggalakkan PKS mewujudkan pekerjaan yang berkualiti, bukan sekadar menambah bilangan pekerjaan. Kita tak naklah okay, kita ada sebanyak mungkin berapa juta, 7 juta, 8 juta pekerja. Bagi saya ya, itu figure yang penting. Tapi antara figure yang kita nak lihat juga, kita ada 8 juta pekerja involved dalam PMKS, tapi mereka adalah mereka yang punya kualiti kerja atau apa, bidang kerja yang terkait dengan teknologi dan sebagainya. Benda-benda macam ni yang kita lihat. Sebab kalau kualiti kerja pekerjaan itu meningkat, secara langsung dia akan meningkatkan gaji dan sebenarnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat lah. Dan yang terakhir sebenarnya, kita juga perlu memperkukuhkan penyertaan PKS luar bandar, ya, PKS luar bandar dalam rantaian ekonomi. Ya, saya rasa masalah yang besar ada perusahaan mikro di luar bandar. Now kita nak kurangkan gap antara apa? Antara bandar dan luar bandar. Dan saya percaya grant-grant yang disediakan oleh kerajaan sedikit sebanyak dapat bantu nanti untuk kita mengurangkan gap, dan seterusnya nanti dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang terlibat dalam PMKS ini.
0: Saya nampak PKS bukan minta dimanja, PKS minta padang yang sama rata. Terima kasih banyak-banyak Dr. Roslan Jaafar, selaku pensyarah kanan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan UKM, berkenaan ekonomi mampan PKS berdaya tahan, kongsikan apa yang kami bincangkan pada pagi ini menerusi Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Jumpa lagi doktor, insyaAllah.
1: Okay, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: 11.15 minit pagi waktu sekarang ini, kita nak lihat berkenaan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat waktu ini di dalam memberi perkhidmatan penjagaan dan perlindungan kepada mangsa pemerdagangan orang. Bersama-sama dengan saya, Puan Safriyah binti Mat Azhar, selaku setiausaha bahagian kesejahteraan wanita, kanak-kanak dan keluarga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Terima kasih banyak bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Puan, mungkin boleh jelaskan fungsi dan juga peranan KPWKM untuk permulaan ini dalam menyantuni mangsa jenayah pemerdagangan orang. Silakan.
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih DJ East, ya. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat selaku agensi peneraju bagi jawatankuasa perlindungan dan pemulihan mangsa pemerdagangan orang di bawah Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran atau MAPO. Okay. Kami komited menjalankan fungsi memberi perkhidmatan penjagaan dan perlindungan mangsa pemerdagangan orang selaras dengan Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran, iaitu Akta 670, beserta dengan peraturan dan prosedur standard operasi yang berkaitan lah, DJ.
1: Okey, baik. Adakah KPWKM menyediakan perkhidmatan tertentu dalam membantu mangsa pemerdagangan orang, Puan, bagaimana? Dan juga mungkin jelaskan keperluan-keperluan sokongan dalam membantu mangsa pemerdagangan orang dalam aspek perlindungan.
2: Okey, sejak tahun 2008, KPWKM telah mengoperasi rumah perlindungan wanita. Okay. Dan rumah perlindungan kanak-kanak. Jadi apabila Akta 670 ini diperluas kepada melindungi mangsa pemerdagangan buruh, rumah perlindungan bagi mangsa lelaki telah dibuka pada tahun 2009. Okay. Tapi ketika itu dengan di bawah Kementerian Dalam Negeri, kemudian diserahkan kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay. Salah satu agensi di bawah KPWKM pada 2012 lah. Jadi di bawah kendalian KPWKM atau kementerian kami, kita akan panggil selepas ini sebagai KPWKM lah, ya. Terdapat 11 rumah perlindungan, di mana 8 rumah perlindungan dikendalikan oleh agensi kerajaan di bawah dua agensi kita, iaitu JKM dan JPW. JKM, Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan Jabatan Pembangunan Wanita. Manakala terdapat 3 lagi rumah dioperasikan oleh pihak NGO.
1: Okay.
2: Sepanjang keberadaan mangsa di rumah perlindungan, selain daripada mendapat penjagaan penuh dan perlindungan, mangsa juga diberikan perkhidmatan antaranya keperluan asas, kemudahan rawatan dan fasiliti kesihatan, kemudahan komunikasi bagi menghubungi keluarga di negara asal, termasuklah melalui panggilan video dan suara. Kita juga ada menyediakan perkhidmatan jurubahasa bagi mangsa-mangsa yang tidak dapat bertutur bahasa Melayu atau bahasa Inggeris lah.
1: Okay.
2: Kemudian ada juga allowance sebanyak RM120 sebulan bagi mangsa di bawah perintah perlindungan atau protection order oleh mahkamah. Ada juga perkhidmatan victim assistance specialist atau VAS bagi mangsa yang memerlukan bantuan sokongan emosi. Selain daripada itu, kita ada menggalakkan keterlibatan dalam program yang bermanfaat, termasuklah program-program kesedaran, program kemahiran serta kerohanian lah. So some of the yang berada di rumah perlindungan tu, ada yang sebelumnya tak tahu mengaji, boleh mengaji, boleh solat. So alhamdulillah lah, hasil daripada aktiviti ini. Manakala mereka yang berkepercayaan agama lain bebas mengamalkan kepercayaan agama masing-masing.
1: Banyak sebenarnya perlindungan yang dibawakan oleh pihak KBWKM ni sebenarnya. Dan kita juga nak tahu SOP dari aspek perlindungan dan penjagaan mangsa di pusat perlindungan, adakah ianya disediakan, dan kalau ada, okay, jika ada, adakah SOP tersebut dipatuhi oleh pegawai di pusat perlindungan? Macam mana?
2: Ada, ya, DJ Is. KPWKM telah membangunkan prosedur operasi standard bagi penjagaan dan perlindungan orang yang diperdagangkan. Jadi pada 11 Februari 2022, SOP ini telah mendapat endorsement daripada pihak MAPO sendiri. Di mana SOP ini digunapakai kepada semua rumah perlindungan termasuk di bawah kendalian NGO lah.
1: Okay.
2: Maknanya yang tadi kita bagi tahu 11 rumah perlindungan tu terpakai kepada keseluruhan, sama ada yang dikendalikan oleh kerajaan ataupun NGO.
1: Okay.
2: Jadi di dalamnya terdapat urusan penjagaan dan perlindungan mangsa pemerdagangan orang atau trafficking in person, bermula seawal kemasukan orang yang disyaki diperdagangkan atau OYDD atau biasa kita panggil IPO, interim protect Protection Order. Faham? Sehinggalah kepada proses repatriasi atau pelepasan orang yang diperdagangkan atau PO dari rumah perlindungan. Mm-hmm. Jadi terkini KPWKM sedang memuktamadkan pindaan SOP baru sebelum kita guna pakai di lapangan.
1: Baik, jelas ada SOP yang diguna pakai. Yeah. Apa cabaran pula dalam memberikan perlindungan kepada mangsa pemerdagangan orang ni, Puan? Okay. Yang dialami oleh KPWKM dan mungkin bagaimana kerajaan dapat mengatasi cabaran dalam memberikan perlindungan kepada mangsa pemerdagangan orang.
2: Okey, seperti yang kita sedia maklum ya, trend jenayah pemerdagangan ni makin complicated, makin sophisticated lah.
1: Benar.
2: Dan berubah-ubah. Jadi kalau dahulu Malaysia ni dikenali sebagai sebuah negara transit sebelum mereka bergerak ke negara ketiga. Tetapi kita telah pun berubah menjadi sebuah negara destinasi akhir-akhir ini. Jadi selain itu, mangsa pemerdagangan orang juga bersifat dinamik dengan kepelbagaian negara. Jadi ini sedikit sebanyak memang memberi cabaran kepada rumah perlindungan di dalam memberikan perkhidmatan jagaan yang terbaik.
1: Okay.
2: Jadi antara faktor yang DJ tanyakan tadi tentang cabaran, oleh kerana rumah perlindungan kita menerima kemasukan dari pelbagai negara, of course terdapat kekangan dari segi bahasa. Jadi ini adalah merupakan antara salah satu halangan untuk berkomunikasi sama ada bersama petugas atau sesama penghuni dalam rumah perlindungan. Kemudian mangsa-mangsa ni kita mengetahui bahawa mereka adalah mangsa yang disyaki diperdagangkan. Jadi mangsa ni most of them memang menghadapi post traumatic stress disorder atau akibat daripada peristiwa lampau lah. Jadi keadaan ini menjadikan mangsa tertekan dan kadang-kadang terkenang peristiwa tersebut. Some of them ada aduan mengalami mimpi buruk, rasa resah dan perubahan emosi yang tak stabil. Jadi oleh kerana mereka pun baru diletakkan di bawah rumah perlindungan dengan bahasa yang berbeza, jadi ada setengah mangsa ni dia seolah-olah nak mendapatkan trust daripada pegawai pelindung dan penguat kuasa ni. Jadi kadang-kadang kerjasama tu tidak diberikan sewajarnya lah. Ada juga mangsa yang mungkin kemungkinannya berpura-pura hilang ingatan dengan harapan untuk pulang ke negara asal dengan kadar segera. Ada juga keadaan di mana mangsa tidak mahu bercampur, dia isolatekan diri dia, dan ada juga yang kadang-kadang mungkin bertindak sedikit agresif kepada kita. Ada budaya yang berbeza.
1: Betul.
2: Masyarakat yang berbeza, negara yang berbeza. Jadi KPWKM sentiasa berusaha memberikan perkhidmatan terbaik kepada mangsa pemerdagangan orang. Jadi kita ada kerjasama dengan pihak NGO, antaranya untuk meningkatkan kemahiran di kalangan pegawai pelindung dan kaki tangan rumah perlindungan di dalam pengurusan mangsa. Jadi di rumah perlindungan ini, antara pendekatan atau intervensi yang digunakan bagi menyantuni mangsa termasuklah pendekatan berpusatkan mangsa atau victim-centered approach, pendekatan gender-sensitive approach dan pendekatan trauma termaklum atau trauma-informed approach.
1: Okay.
2: So pada asasnya fokus kepada keperluan mangsa dan tidak menghakimi mangsa. Itu the underlying philosophy daripada pendekatan yang digunakan ni lah.
1: Faham.
2: Jadi sedikit saya tambah ya, bagi mangsa yang menghadapi masalah komunikasi, KPWKM ada berkolaborasi bersama beberapa buah NGO tempatan dan antarabangsa yang bersedia memberi bentuk bantuan dari segi bantuan jurubahasa. Jadi untuk makluman, International Justice Mission atau IJM adalah salah sebuah NGO antarabangsa di Malaysia yang telah menyediakan pool of interpreters. Seramai 51 jurubahasa dan 21 jenis bahasa. Jadi ini amat membantulah kita di rumah perlindungan. Selain dari itu, kita juga dibantu oleh kedutaan-kedutaan asing yang berkenaan serta pegawai-pegawai kita sendiri. Rumah perlindungan juga menjadikan kelas bahasa Melayu sebagai sebahagian daripada aktiviti bersama penghuni. Selain daripada itu, bagi mengurangkan risiko kesihatan mental, rumah perlindungan telah menjadi pemudah cara bagi mendapatkan perkhidmatan kaunselor dan pegawai psikologi yang berada di agensi. Rumah perlindungan juga telah menyediakan slot setiap minggu sama ada mengadakan kaunseling secara individu atau kaunseling kelompok, termasuk DJ Faiz, program terapi muzik. So ini adalah pelbagai pendekatan psikologi dan kaunseling yang digunakan bagi membantu mangsa-mangsa di rumah pelindungan kita lah. Jadi secara konklusinya dari segi cabaran tadi, mangsa pemerdagangan orang yang berada di rumah perlindungan ini terdiri daripada pelbagai suku kaum, bangsa, malah negara dan agama. Jadi walaupun ini adalah antara cabaran awal untuk menjadikan mereka sebuah komuniti yang harmoni, tapi melalui penglibatan dan keterlibatan mereka dalam program-program ni, so the more they are together in that particular activity, lepas tu kita akan dapat lihat keserasian dan keharmonian di situlah.
1: Walaupun terdapat pelbagai cabaran, namun Allah bisa tegal biasa, KPWKM sentiasa memberikan yang terbaik, melaksanakan yang terbaik. Sudah semestinya kita akan bincangkan dengan lebih lanjut. Kita akan berjeda seketika, jangan ke mana-mana, kembali lagi selepas ni. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Baik, kita bersambung berkenaan dengan peranan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM di dalam memberi perkhidmatan penjagaan dan perlindungan kepada mangsa pemerdagangan orang. Boleh saksikan siaran secara langsung ini juga menerusi FB Live Kata Cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih penerbit bertugas Syarifah Hanim. Juga bersama-sama dengan saya pagi ini Puan Safriyah binti Mat Azhar selaku Setiausaha Bahagian Bahagian Kesejahteraan Wanita, Kanak-kanak dan Keluarga KPWKM. Ada Puan Jiha, ada Puan Nur Hajar, nanti bersama-sama dengan saya kejap lagi ya. Baik, kita nak tahu Puan, seterusnya cadangan dalam menambah baik usaha-usaha menangani pemerdagangan orang, terutamanya dalam eksploitasi seksual dan buruh paksa.
1: Okey. So DJ Fiz, berdasarkan statistik kemasukan di rumah perlindungan, eksploitasi buruh dan seks merupakan eksploitasi tertinggi. So maksudnya ini dua kes yang tertinggi yang dihandle lah, ya. Yeah. Jadi oleh kerana itu, dapatan ini menjadi panduan kepada usaha signifikan negara di dalam membendung jenayah pemerdagangan orang. Di antara usaha yang dilakukan oleh KPWKM dalam menangani eksploitasi ini, terutamanya eksploitasi terhadap wanita, adalah of course kita gunakan pendekatan whole of government, di mana sesi libat urus bersama pelbagai kementerian, agensi dan pihak berkepentingan dalam pengurusan kes pemerdagangan orang bagi meningkatkan jalinan kerjasama dan strategic collaboration lah. Yeah. Selain daripada itu, kita ada pelaksanaan program bagi advokasi berkenaan isu keganasan terhadap wanita termasuk pemerdagangan orang, dan pelaksanaan program atau aktiviti di rumah perlindungan kepada mangsa untuk mengurangkan risiko supaya mangsa tidak menjadi mangsa berulang. Itu yang penting.
0: Betul.
1: Sebab kadang-kadang kalau kita dah kena sekali, takkan nak kena 2-3 kali kan.
0: Betul.
1: Jadi kita turut menyediakan latihan kepada pegawai pelindung yang dilantik di bawah peruntukan Akta 670, kemudian meneliti dan memperbaharui segala dasar dan garis panduan bagi meningkatkan keberkesanan perkhidmatan penjagaan dan perlindungan, dan memberi pendedahan melalui program awareness mengenai penipuan pekerjaan dan cara mendapatkan pekerjaan melalui saluran atau laluan yang sah.
0: Baik, seterusnya kita juga nak tahu bagaimana KPWKM dengan agensi yang berkaitan bekerjasama membantu mangsa pemerdagangan orang melalui pendekatan whole of government approach ni.
1: Okey. Di bawah Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran atau MAPU, KPWKM merupakan ketua kepada Jawatankuasa Penjagaan dan Perlindungan Mangsa Pemerdagangan Orang.
0: Okay.
1: Jadi kita panggil ni sebagai Jawatankuasa Penjagaan dan Perlindungan Mangsa Pemerdagangan Orang. Kita panggil sebagai JPPMPO.
0: Okay. Yeah?
1: Jadi penubuhan jawatankuasa ini adalah selaras dengan Seksyen 10 Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran 2007, Tindakan 2015, di mana dia memperuntukkan bahawa Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran atau MAPO boleh menubuhkan jawatankuasa yang difikirkan perlu. Jadi sebab itu KPWKM diberi mandat untuk menjalankan salah satu fungsi yang khusus di bawah akta ni.
0: Okay.
1: Jadi di peringkat kementerian sendiri, JPPMPO ini dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha atau Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, dengan anggota keanggotaan ahli-ahli adalah termasuk daripada KDN, Kementerian Dalam Negeri sendiri, Kementerian Kesihatan, Kementerian Sumber Manusia, Jabatan Peguam Negara, PDRM, Immigration, termasuklah jabatan di bawah KPWKM iaitu JKM dan JPW, dan Majlis Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran.
0: Okey.
1: Okey. So mungkin saya boleh share sedikitlah antara fungsi-fungsi jawatankuasa yang bertanggungjawab ni. Antaranya kita menyelia pelaksanaan dan pelan tindakan mengenai jagaan dan perlindungan orang yang diperdagangkan, kemudian menyelaraskan pelan tindakan dan mengawasi pelaksanaan. Maksudnya kita lihat kepada bagaimana SOP dah ada dan sebagainya.
0: Betul.
1: So tindakan itu harus dimonitor di bawah jawatankuasa ni, ke atas isu-isu berkaitan perlindungan mangsa pemerdagangan orang. Jadi selain daripada itu, jawatankuasa ini juga merekod dan menganalisis data dan maklumat berhubung dengan perlindungan mangsa pemerdagangan orang, kemudian membuat sure kepada majlis tentang segala aspek penjagaan dan perlindungan yang tu keyword di bawah KPWKM ini, mangsa pemerdagangan orang ini. Selain menjalankan fungsinya, Pejabat Strategik National MAPO atau NSO MAPO di bawah KDN bertanggungjawab untuk menyelaras segala usaha setiap jawatankuasa tersebut untuk membentras pemerdagangan manusia di Malaysia. Jadi hal ini dilihat sebagai mampu menjamin keberkesanan dan kelancaran koordinasi KPWKM dengan kementerian dan agensi lain dalam pengurusan kes mangsa pemerdagangan orang.
0: Sistematik sebenarnya pengurusan dalam kita lihat apa yang telah pun dilakukan oleh KPWKM, dan dalam masa yang sama kita nak lihat juga berkenaan dengan kaki tangan di rumah pelindungan yang mendepani cabaran menyantuni mangsa pemerdagangan orang ni. Sebab apa? Ianya datang dari pelbagai lapisan masyarakat dan juga tugasan tersebut bukan mudah, Puan, ya? Dan dalam hal tersebut, mungkin kaki tangan yang dalam rumah pelindungan tu ada jalani latihan khusus ataupun apa latihan yang diperlukan?
1: Okey, memang ada, ya. Jadi bagi memastikan kaki tangan di rumah perlindungan ni menyampaikan perkhidmatan dengan berkesan dan menginsankan perkhidmatan terhadap mangsa pemerdagangan orang, kementerian menerusi agensi peneraju, kita ada dua di situ, tadi saya dah sebut Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Jabatan Pembangunan Wanita atau JPW, akan memastikan setiap kaki tangan mendapat latihan dan kemahiran secukupnya dengan antaranya memenuhi syarat hadir berkhusus sekurang-kurangnya 4 hari

0: bukan kosong.
1: Ya,
0: kalau nak bersama-sama dengan mangsa pemerdagangan orang ni, tapi dalam masa yang sama.
1: Itu yang kita sebut tadi, menginsankan perkhidmatan.
0: Betul. Okay. Mangsa pemerdagangan orang yang ditempatkan di rumah pelindungan ni, bagaimana kerjasama yang diberikan?
1: Okey. Sebahagian daripada mereka, ya, mangsa pemerdagangan orang ini yang baru saja mengalami pengalaman traumatik semestinya mempunyai cabaran untuk menyesuaikan diri di rumah perlindungan lah.
0: Betul.
1: Pada permulaan, of course, mana-mana saja yang kita, apa-apa saja aktiviti yang dimulakan tu, kita kata apa, sebagai permulaan, ya. Jadi kebanyakan mangsa ni pada awalnya mempunyai sistem keresahan dan kemurungan. Antaranya tadi saya ada sebut, mengasingkan diri sendiri, kemungkinan senang trigger lah, mudah marah, tak boleh kawan cuit sikit, kekurangan tidur dan sebagainya. Jadi oleh yang demikian, intervensi oleh pegawai pelindung sangat penting bagi memastikan kesejahteraan mangsa sepanjang tempoh tempoh perlindungan di rumah perlindungan. Jadi kaki tangan di rumah perlindungan juga telah melaksanakan program atau aktiviti secara harian bagi mengisi masa lapang sambil memberi pendedahan kemahiran dan pengetahuan baru yang mampu membantu perkembangan diri mangsa. Jadi program dan aktiviti ini bertujuan bagi memulihkan mangsa agar dapat berfungsi sebagai seorang individu yang sejahtera sehingga mampu membimbing dan memberi sokongan kepada mangsa-mangsa lain. Jadi permulaan tu mungkin agak sukar sedikit.
0: Benar.
1: So after sometimes, because kita ada aktiviti-aktiviti yang dilihat sebagai agak bermanfaat, dan ada keterangkuman, inklusiviti, jadi keharmonian tu memberi sedikit ketenangan untuk mereka memulakan sesuatu yang lebih barulah daripada trauma yang dialami.
0: Di rumah pelindungan ada kuota ke, contoh macam satu orang kaki tangan jaga lima orang mangsa ataupun bagaimana, Puan?
1: Ada kuota ke? Kita tak ada kuota
0: tertentulah,
1: tapi setakat ni kita ada, bolehlah kita rumuskan sebagai agak mencukupi.
0: Alhamdulillah. Tapi perlu ditingkatkan?
1: InsyaAllah kita akan lihat bagaimana. Sebab sebagai contoh, sekarang ni kita ada sebuah rumah perlindungan.
0: 11 rumah tu cukup tak sebenarnya?
1: Setakat ini alhamdulillah.
0: Setakat
1: ini mampu, ya. Sebab kita 11 rumah ni nama pun rumah perlindungan.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Kita memang tak ada reveal lah di mana-di mana. Tapi kita ada satu di zon utara, zon selatan, zon tengah. In fact, untuk makluman, rumah perlindungan kita di Selangor sedang berada dalam peringkat renovasi.
0: Okay.
1: Jadi itu menunjukkan komitmen kita untuk keep up sentiasa dengan bilangan kemasukan dan kecukupan supaya mereka sejahtera berada nama pun rumah perlindungan.
0: Betul. Okay. Dan untuk penutupnya, apakah penambahbaikan dalam penjagaan mangsa di rumah perlindungan dan bagaimana perkara tersebut dapat membantu kerajaan meningkatkan pencapaian dia dalam laporan pemerdagangan orang?
1: Okay, jadi mungkin kita lihat sikit, tadi kita cakap tentang lokal, sekarang kita cakap tentang global, bagaimana keterlihatan Malaysia, prestasi Malaysia di peringkat antarabangsa.
0: Benar.
1: Jadi kerajaan committed dalam mencapai kedudukan tier 1 bagi pelaporan Jabatan Negara Amerika Syarikat atau US report tahun 2025 melalui laporan US Trafficking in Person Report 2024. Telah dicadangkan 16 penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh kerajaan bagi menambah baik kedudukan negara. Antara penambahbaikan yang dicadangkan adalah recommendation 9, iaitu improve case management and communication with trafficking victims. Jadi bagi memastikan kerajaan mencapai hasrat nasional, KPWKM telah memulakan usaha yang signifikan, antaranya bersama MAPO sedang dalam gerak kerja untuk mengoperasi satu lagi rumah perlindungan bagi mangsa lelaki di Selangor. Lokasi tak boleh disebutlah di sini, ya.
0: Baik.
1: Rumah perlindungan ini akan dikendalikan sepenuhnya oleh NGO dan sebahagian daripada gerak kerja bagi merealisasikan hasrat kerajaan ke arah whole of nation approach, di mana KPWKM bersama-sama menjalankan tanggungjawab bagi memberi jagaan dan perlindungan kepada mangsa pemerdagangan. Jadi tidak hanya itu, telah dirancang juga pelbagai bengkel bagi menambah nilai kompetensi pegawai pelindung. Tadi cakap tentang latihan, kan?
0: Betul.
1: Dan kaki tangan di rumah perlindungan, antaranya adalah bengkel pemantapan pegawai pelindung ATIP dan pengaplikasian pendekatan trauma termaklum secara kolaborasi bersama Global Shepherd Berhad. Selain daripada itu, kita ada juga bengkel pemurnian operasi piawan standard bagi penjagaan dan perlindungan orang yang diperdagangkan, di mana pemurnian ini akan mengambil kira beberapa perkara baru seiring dengan pindaan semasa, antaranya mewujudkan proses kerja bagi perintah jaga

0: kesejahteraan dan perlindungan lanjut.
1: Mungkin belum sempurna, tetapi KPWKM memberikan yang terbaik dan sudah semestinya akan dilaksanakan
0: usaha
1: dengan lebih baik.
0: Usaha
1: betul dari masa ke masa.
0: Yeah.
1: Terima kasih banyak Puan Safriyah binti Mak Zahar yang merupakan setiausaha bahagian kesejahteraan wanita, kanak-kanak dan keluarga Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, memperincikan berkenaan peranan KPWKM di dalam memberi perkhidmatan penjagaan dan perlindungan kepada mangsa pemerdagangan orang. Terima kasih juga Puan Jiha ada, Puan Nur Haja ada bersama-sama dengan kita pada
0: Puan Haja dan Jiha yang banyak membantu dalam persediaan ini lah.
1: Ya, yeah, betul. Dan kalau anda sudah semestinya, sahabat-sahabat yang lain belum tahu berkenaan dengan perkara ini, kongsikan di Facebook kami, Kata Cariannya Nasional FM, sentiasa di hati. InsyaAllah sampai jumpa lagi Puan di lain masa, di lain waktu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, selepas ni saudara, berita ringkas 12 setengah hari dari pusat berita RTM. Jangan ke mana-mana, kembali lagi jam yang seterusnya, jam terakhir Nasional Aspirasi bersama dengan saya, Izz Azlan. Nasional FM, sentiasa di hati. Mantap.

0: isu pelarian Myanmar, keselamatan dan kepentingan rakyat diutamakan. Kerajaan mengambil pendekatan tersusun untuk menangani isu pelarian Myanmar melalui diplomasi, penguatkuasaan dan kerjasama antara agensi. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Aduh, ish.
2: Eh, Zam, kenapa ni?
1: Aku rasa sedih sangat. Aku rasa kosong. Tak minat dah nak buat apa-apa.
2: Eh, relax lah, Zam. Tarik nafas, hembus. Aku ada je kalau kau nak luah apa-apa. Jangan pendam sorang-sorang.
3: Jom kita keluar, minum kejap.
2: Aku belanja.
4: Meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Ia tanda kita mengambil berat tentang diri sendiri. Hubungi talian HEAL 15555. Kami sedia membantu anda. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
5: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
6: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
5: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
6: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Taluk Terma.
0: Isu pelarian Myanmar, Malaysia terus memilih jalan diplomasi, hubungan diplomatik dan rundingan kekal penting dalam mencari penyelesaian jangka panjang. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
7: Nina,
8: ya nampaknya kan peruntukan untuk sektor pendidikan kekal paling tinggi 69 bilion. Tahun lepas 66.2 bilion je.
9: Alhamdulillah. Pendidikan tu akan negara kita, Kak. Barulah akan tumbuh generasi yang mampan.
8: Wah, macam berpidato pula, Nina. Baik pulih fasiliti untuk semua jenis sekolah pun naik dari 1 bilion ke 2 bilion untuk IPT pula tu, kan? 800 juta. Ya Allah, makin selesalah semua murid-murid dan pelajar.
9: Akak, dalam pendidikan fasiliti sekolah tu adalah pasu tempat bercambahnya akak-akak. Dan universiti kondusif, lahirlah murid dan pelajar yang optimis.
8: Amboi, sah awak ni dulu budak pidato ya, Nina. Bantuan awal sekolah ni pun akak nak cakap naik dari RM150 kepada RM200. Tingkatan 6 pula dapat elang RM2,500 setahun. Silakan ayat pidato berikutnya, Cik Nina.
9: Alah, Kak. Saya dah habis idea lah, Kak. Tapi, mantap. Bajet 2027. Elang bulanan murid dan guru dalam bidang pendidikan khas pun dinaikkan, Kak.
8: Iya, memang kerajaan kita mengambil berat semua cabang dalam pendidikan, Nina. Ui. Maka akan lahirlah pewaris pucuk pemimpin negara yang bakal memacu Malaysia ke puncak dunia.
9: Wow, akak pun dah pidato juga nampaknya. Tahun depan bolehlah jadi calon pelan raya, Kak.
8: Nina, tak undi akak siap ya?
9: Begitu pula akak.

0: 12.15 minit tengah hari waktu sekarang ni. Saya tidak ke seorang meriah di konti sekarang ini. Saya ada sahabat saya yang jauh dari sebelah.
1: Jauh dari sebelah Tak sampai dua marhalah.
0: Sahabat radio klasik saya ada DJ Azlan Omar dan juga Aizuddin Nizam Shah. Yang ni kita bawakan kira detik menjelang Anugerah Sri Angkasa 2026 dengan 10 hari lagi untuk kemuncak Anugerah Sri Angkasa 2026. Segalanya bermula di sini bila? Hari Sabtu 24 Oktober 2026 pukul 8.30 malam yang akan berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya yang langsung di TV2. Jadi ada dua kategori untuk calonnya. Saya bawakan tengah hari ini DJ Azlan Omar untuk penyampai radio lelaki terbaik, Aizuddin Nizam Shah pula untuk kategori pengulas TV terbaik Tom 5 ni. Okey. Sikit sahaja lagi. Sikit sahaja lagi.
1: Sikit lagi.
0: Okey, baik. Kalau untuk DJ Azlan Omar. Okey, program apa yang dihantar tu?
1: Oh, okey. Yang dihantar tu, nama rancangan tu Terkenang Dulu-Dulu.
0: Okey. Pasal apa?
1: Terkenang Dulu-Dulu tu, rancangan tu biasa buat petang lah. Biasa buat petang tu, dia drive time. Dia apa ni, kita ajak pendengar untuk share kenangan dengan dengan kita. So, ada buka macam-macam tajuk lah.
0: Betul.
1: So, antaranya tajuk macam benda-benda simple. Contoh, kenangan mandi perigi, mandi air telaga dulu. Kenangan tandas luar rumah. Contohnya lah. Tapi yang saya bawa hari tu, cerita tu Terkenang Dulu-Dulu, tajuk yang saya bawa ke Anugerah Sri Angkasa tu hukuman, hukuman jenis-jenis hukuman mak ayah dulu-dulu.
0: Okey.
1: Macam gitu.
0: Okey, baik.
1: Kena rotan, kena getah paip. kan tu senjata, senjata jarak jauh pun ada. Selipar.
2: Selipar.
1: Selipar jarak jauh, dia tak sempat nak kejar.
0: Sebab sebab tu dia terkenang zaman dulu-dulu.
1: So di radio klasik memang kita bawa apa ni
2: benda-benda nostalgia.
1: Nostalgia. Kita bawa banyak kenangan, kenangan dalam lagu. Satunya sebab kenangan ni dia datang bukan hanya dengan apa ni bercerita, bahkan juga kadang kenangan itu didatang bersama dengan lagu-lagu.
0: Betul.
1: Lagu-lagu lama yang kita gunakan dia, dia mengimbau kembali kenangan dulu-dulu. Lepas tu kadang kenangan ni pun dia, dia datang dengan barang-barang lama.
0: Kan
1: contoh kalau kita kemah-kemah barang, kemah-kemah rumah, tiba-tiba jumpa barang lama,
0: betul,
1: terkenang juga. Atau mungkin kadang kita terkenang dulu-dulu ni, kita tengok gambar-gambar lama macam tu. So kita jumpa barang lama, jumpa gambar lama, dan dengar lagu-lagu lama. Jadi untuk itu saya wujudkan satu rancangan apa ni, yang dia, dia konsep dia macam santai je lah. So bila kita dapat respon daripada pendengar tu, di situ di satu cerita daripada pendengar, dia akan mencetuskan pula apa ni, kenangan untuk pendengar yang lain pula.
0: Betul.
1: Yang tu sama rasa macam nak berkongsi kenangan itu, sebab semua orang pernah melalui zaman itu, zaman-zaman yang yang dah berlalu. Kadang kenangan tu saya ambil petik daripada zaman zaman kanak-kanak, zaman remaja, sebab zaman itu zaman yang paling banyak kenangan tercipta.
0: Benar.
1: Sebab apa? Sebab zaman tu zaman zaman kita kanak-kanak, zaman kita tak ada masalah.
0: Betul.
1: Kita tak perlu nak fikir masalah orang dewasa, dan kita terlalu, kita banyak fikir main, kita banyak fikir seronok. Jadi itulah ke, banyak kenangan tercipta zaman itu.
0: Bila mengimbau kembali memori lama, macam-macam cerita tercipta.
1: Oh betul. Sebab kita zaman, zaman budak-budak dulu, kita macam tak sabar nak besar kan. Tak sabarnya nak jadi, nak jadi apa, nak jadi orang dewasa. Tapi bila kita dah dewasa,
2: tak sabar,
1: baru, baru kita tahu.
2: Misal
1: baru kita tahu banyaknya masalah jadi orang dewasa.
0: Segment,
1: baik, baik jadi budak balik.
0: Segmen tu, program tu pukul apa, hari apa?
1: Dia pukul apa ni, hari hari apa ni, Isnin hingga Khamis. Kalau saya bertugas petang, dia antara pukul 6 petang sampai 7 malam. So satu jam je sebenarnya.
0: Waktu tu
1: dia kalau ikutkan memang macam tak cukup lah satu jam.
0: Betul.
1: Tapi memang gitu, kenangan tak pernah, tak pernah habis.
0: Kenangan
1: tak pernah ni. So ramai-ramai yang akan cuba untuk untuk apa ni, join sertai rancangan tu untuk berkongsi kenangan tu.
0: Abang Azlan Omar bukanlah nama asing dalam industri radio ni. Mungkin bakal mengulang kembali 2 tahun lepas.
1: Amin.
0: Amin, insyaAllah.
1: Itu doa tu.
0: Kan? Amin. Aizuddin pula. Program apa yang dibawakan untuk ASAR ni?
2: Program masuk Piala Sultan Selangor 2025.
0: Okey.
2: Jadi program ni berlangsung pada tahun 2025. Dia melibatkan dua perlawanan. Perlawanan pertama ialah Selangor Legend.
0: Okey.
2: Lawan Singapura Legend.
0: Ya. Yeah.
2: Dan match kedua ialah
0: pilihan,
2: pilihan Selangor.
0: Betul.
2: Lawan pilihan Singapura. Jadi saya rasa seronok lah. Sebab
0: betul,
2: sebab kita di Malaysia, masa kita kita dulu-dulu zaman di Singapura, memang tu seteru utama.
0: Benar.
2: Selangor lah.
0: Benar.
2: Jadi untuk saya rasa untuk Selangor terus membawa perlawanan ini dari tahun ke tahun, untuk memastikan fan-fan kat luar sana terus mengimbau kembali betapa hebatnya Singapura dan Selangor pada satu ketika dahulu kan. Jadi itu seronok lah. Tapi cabarannya sebab player-player dah semakin tua,
0: dewasa
2: dah, kan. Jadi macam saya sendiri, saya rasa last Singapura berada dalam saingan Liga Malaysia dah tahun 1994.
0: Betul.
2: Jadi saya pun lahir tahun 1993 sebenarnya. Jadi saya untuk
0: sebaya.
1: Jadi, muda setahun daripada aku lah.
2: Jadi untuk saya bawakan tu sebenarnya satu cabaran. Sebab saya kena cuba memahami apa sebenarnya daripada persepsi seorang penonton, seorang peminat. Bagaimana mereka mengenali seorang legend tu, macam mana saya nak bawa ke tengah. Jadi itu satu cabaran. Alhamdulillah saya buat persiapan yang cukup.
0: Betul.
2: Dan tak sangka jugalah tiba-tiba boleh tercalon dalam asar tahun ni. Sebab saya tak tahu pun. Saya tak tahu cerita apa pun.
0: Sungguh, biar betul.
2: Betul, saya tak tahu pun dia hantar percalonan ke. Sebab saya ni kerja tim sukan lah.
0: Okey.
2: Masa tu saya tahu tu pun, saya kat rumah rasanya masa tu. Tengah main-main dengan anak. Tiba duk masuk WhatsApp. Tahniah tercalon apa benda kan.
0: Ya.
2: Ni gambar saya ni kan. Betul tengok, oh top 5. Wow, saya senang lah masa tu.
0: Alhamdulillah, rezeki terpijak.
2: Betul.
0: Mana tahu langkah kanan nanti.
2: InsyaAllah.
0: 24 Oktober nanti.
2: InsyaAllah. Saya start lagi, saya solat ajak ni.
0: Amin. InsyaAllah.
1: Masukkan sekali nama aku dalam solat.
2: Kategori lain boleh
1: lah. Boleh, tak ada masalah.
0: Kalau mengulas, dah berapa lama sebenarnya Izzuddin?
2: Kalau dengan RTM sejak 2021. Tapi first saya pernah mengulas.
0: Tapi bukan bola sepak je kan?
2: Bukan, saya mengulas semua. Macam baru-baru ni pun saya buat sukan Asia. Saya cover semua sukan lah. Termasuklah gimnastik, kabadi, kriket. Sukan-sukan yang
0: dengan Nazri je ni. Nazri. Dengan Washam.
2: Betul. Dengan abang Wan Azrul. Betul. Saya banyak kali juga saya bersiaran dengan abang Wan Azrul. Dia banyak membantu saya lah. Sebab orang lama ni ilmu dia tinggi kan. Saya itulah semua bola tapi mainly bola sepak lah juga. Saya bermula 2021 dengan RTM. First tugasan saya dibuat ialah hoki.
0: Okey.
2: Hoki.
0: 2021.
2: Piala, betul. Liga Hoki Malaysia. Tapi saya mula-mula mengulas tahun 2017.
0: Faham.
2: Masa tu dengan stesen TV yang lain lah.
0: Starting lah.
2: Tapi saya tak meneruskan kerjaya saya dalam mengulasan sebab saya kerja engineer
0: bidang lain.
2: Saya belajar engineering. Jadi saya banyak pergi offshore. So tahun 2020 bapak saya kata mengapulah awak ni. Asyik hilang je.
0: Lagi bidang.
2: Asyik hilang je. Awak asyik travel je. Jadi dia kata dia ada business. So saya handle business tu. Yang masa sama saya try pursue balik dalam bidang pengulasan sukan ni.
0: Ayah nak nampak depan mata anaknya.
2: Betul. Saya asyik hilang. Kadang-kadang 2-3 bulan saya duduk laut.
0: Benar, betul.
2: Jadi ayah saya marah lah.
1: Kalau kat TV tak hilang lah.
2: Kalau dengar saya tu, saya ada kat sini tu. Jadi itulah sikit sebanyak lah.
0: Abang Azlan, penyertaan kali ke berapa untuk asar ni?
1: Oh, okay. Saya ingat antara 4 ke 5 macam tu lah.
0: Okay.
1: Antara kali keempat ataupun kali
0: kelima. Alhamdulillah. Kalau untuk kali keempat ataupun kali kelima ni, bila dah diumum top 5 ni, perasaan tu macam mana?
1: Oh, dia kali keberapa sekalipun rasa tu tetap ada lah.
0: Betul.
1: Rasa keterujaan tu tetap ada. Alhamdulillah. Sebab untuk kita sampai di situ, untuk kita sampai di apa ni, peringkat top 5 tu pun dah satu. Dia antara satu apa ni, istilahnya apa ni, antara kemenangan dengan kejayaan. So kemenangan kalau mungkin ada kemenangan pada malam itu, tapi untuk berada di situ pun, dah berada pada senarai top 5 pun dah satu kejayaan. So antara kemenangan dan kejayaan, so saya rasa untuk berada dalam top 5 itu dah satu kejayaan lah.
0: Nama top 5 yang lain pun kuat.
1: Masya-Allah, tabarakallah.
0: Oi, sahabat-sahabat radio kami yang lain, ada DJ Pian, Taizo Zender, Dato' Aznil Nawawi, Din. Wah, bukan calang-calang nama juga.
1: Sebab tu saya kata itu satu kejayaan lah. Untuk berada di situ pun dah satu kejayaan. Alhamdulillah.
0: Wakil kami ni. Wakil RTM ni.
1: Alhamdulillah.
0: Untuk kategori penyampai radio lelaki terbaik. Mungkin untuk mengharapkan sesuatu untuk kali ini juga 24 Oktober, majlis itu berulang kembali, bagaimana? Bukan tak pernah dapat kan?
1: Ya, itulah, kalau bukan tak pernah dapat, jadi bukan tak pernah tak dapat juga. Jadi kalau tak dapat, tak ada. Jadi dah biasa tak dapat. Jadi kalau tak dapat, tak adalah kekok sangat.
0: Aizuddin pula sebab yang calonkan orang lain.
2: Betul, yang calonkan orang lain. Saya sebenarnya cerita dia, saya adalah sebelum ni beberapa percalonan lain, tapi bukan asal lah kan. Calonan daripada Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia apa semua kan. Tapi saya ada borak dengan mak saya. Dia cakap, mak, Idin punya target, kalau dia dapat tercalon asal tu, dia dah happy lah.
0: Mak panggil Idin.
2: Mak panggil Idin. Mak saya cakap, apalah, kita doa lah sama-sama kan. Jadi bila dapat calon tu, first orang saya cari, saya cari mak saya lah. Dia cakap, mak ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni. Oh, dia pun, saya rasa seronok lah sebab tak banyak benda saya boleh berkongsi dengan mak. Mak saya tak faham pun saya mengulas sukan apa. Tapi, tapi sebab dia tak tengok sukan.
0: Anaknya tak terangkan, sabur je
2: lah. Saya dah try. Tapi bila kita boleh share momen yang seronok macam ni kan. Ya. Yeah. Saya rasa benda tu lagi lagi bermakna lah. And, and dalam dalam masa yang sama untuk calon untuk five ni, bagi saya ia satu periktirafan lah yang kita dah ada dalam industri ni kan. Dan mereka mengenali atau mengangkat saya sebagai untuk five ni, bagi saya satu periktirafan yang sangat-sangat besar lah. Menang kalah tu belakang kira lah.
1: Awak tak faham sukan tapi dia faham yang apa ni, apa ni kejayaan awak tu.
2: Betul, itulah momen saya rasa saya rasa itu lagi best lah. Kalau menang, daripada menang asal pun, saya rasa momen yang mak saya tu, mak saya sendiri cakap, oh ingat hari tu kita borak yang kita tercalon tadi. Saya rasa itu, itu lagi lagi kuat lah dalam memori saya.
0: Alhamdulillah. Top 5 yang lain pun ada Adlina Hani.
2: Betul.
0: Ada Fidaus Musa. Betul. Ismail Adnan.
2: Betul.
0: Macam mana perasaan bila hebat-hebat tercalon dengan nama-nama yang bukan cancalang dalam industri?
2: Betul. Kalau nak ikutkan, Fidaus Musa tu pun sahabat saya lah di unit sukan. Ismail Adnan pun dah kira kawan lah juga sekarang. Dia ada dua dua percalonan. Saya rasa peluang tu tinggi ke dia.
0: Okay.
2: Tapi kita kita pantang mengalah.
0: Ya,
2: kita ada kita kita ada strategi kita.
0: Tuah ayam nampak di kaki.
2: Betul.
0: Tuah manusia, siapa yang tahu?
1: Tengok kaki lah.
0: Awak awak belum-belum dah cakap dua program. Sabar belum
1: sabar
0: lagi.
1: Sabar belum lagi. Nama pun top 5. Nama pun top 5.
2: Kita tak tahu lagi. Betul. Jadi kita terus berdoa. Itu je lah yang kita boleh buat kan. InsyaAllah ada rezeki.
0: Saya nak tanyakan strategi mereka berdua selepas ni. Bagaimana sebenarnya untuk menghadapi ataupun menerima kejutan untuk malam kemuncak asar nanti. Tapi kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ni. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Selagi kita bawakan perkongsian berkenaan kira detik menjelang Anugerah Sri Angkasa 2026, tengah hari ini kami bawakan DJ Azlan Omar, sahabat radio klasik, yes, untuk kategori penyampai radio lelaki terbaik, dan juga sahabat Aizuddin Nizam Shah untuk kategori pengulas TV terbaik. 26 tahun Bang Lan.
1: Ya.
0: Ya Allah, dalam industri radio. Mula dengan apa sebenarnya? Radio apa?
1: Mula dengan radio swasta, lepas tu dengan KLFM. Lepas tu dengan radio klasik lah. Biasalah kita radio, orang radio nomad.
0: Pusing.
1: Masyarakat pindah ganda. Pindah sinun, pindah sini lah macam tu.
0: Momen yang paling tak boleh lupa 26 tahun ni. Sebab apa, bila menjejak ke top 5 ni, mesti ada momen-momen yang membawa sebagai pengalaman, dijadikan batu loncatan untuk top 5.
1: Okey, apa nak cakap ya? Banyaklah kenangan, kalau ikutkan banyaklah apa ni, benda-benda yang berlalu dalam hidup saya dalam, dalam dunia broadcast, dunia radio ni. Apa nak kata ya? Macam kata Is jugalah, bila kita bila dah menang, pernah menang sekali dalam Anugerah Sekas, itu pun jadi satu pemangkin untuk saya jugalah.
0: Alhamdulillah.
1: Itu pun saya menang tahun 2022 sekali untuk Anugerah Sri Angkasa.
0: Hebat.
2: Terlalu hebat.
0: Memang kalau kira je, rasa tiap-tiap kali pencalonan lepas top 5.
1: Betul? Tak juga. Sebab 4 kali lah. Yang sahihnya 4 kali.
0: Banyak.
2: Kalau kira matematik, setiap kali tu dia tercalon lah.
0: Betul.
1: Boleh lah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk berada di situ, alhamdulillah.
0: Kalau Idin, sepanjang momen mengulas?
2: Sepanjang mula, saya rasa tak bolehlah saya specifically pilih satu momen yang buat saya rasa seronok kan. Tapi saya rasa bila kita pergi stadium contoh kan, orang datang ambil gambar, cakap, "Bang, saya selalu dengar suara bang." Saya rasa benda tu yang saya suka. Even kadang-kadang macam dalam social media, Instagram ke apa ke, orang hantar DM ke apa kan, tak kisahlah kutuk ke, puji ke apa, saya rasa benda tu lagi saya appreciate benda-benda macam tu lah. Saya rasa sebab maksudnya bila kita buat kerja tu, kita dengar macam lain, radio lain, sebab radio ada orang call.
0: Nanti kejap lagi kita dengar abang dan kongsi macam mana.
2: Kita ni one way,
1: mana respon daripada pendengar.
2: Betul, kita one way. Kita tak tahu on the spot respon orang macam mana kan, peniruman orang macam mana. Tapi bila kita dapat feedback macam tu, bagi saya benda tu yang lagi
1: satu penghargaan daripada penonton untuk kita lah.
2: Betul. Saya rasa benda tu yang buat saya lagi seronok lah. And mana yang bagi komen-komen negatif tu pun saya belajar lah kan.
0: Betul.
1: Okay, aku tanya kau pula, dalam banyak-banyak sukan mana yang paling suka awak mula, awak paling suka?
2: Saya paling suka sukan pemotoran. Sebab dia
0: pemotoran dari segi kereta, motor?
2: Kereta, motor. Saya macam tahun ni RTM ada MotoGP. Kita bawa 10 race. Saya seronok lah. Sebab last RTM bawa 2021, saya terlibat juga. Tapi masa tu sebagai pengacara. Tak ada ruang nak mengulas. Tapi kali ni RTM bawa tahun ni, saya boleh jadi pengulas. Saya enjoy sangat. Tahun lepas pun saya ada buat lah Super GT Asia. Untuk beberapa race. Sebab ya, kalau nak cakap mudah senang betul, bola sepak lah. Sebab benda tu macam semua orang pun tahu kan.
0: Mengulas dengan pengacara, mengulas lagi bagi kepuasan pada Idin.
2: Benar. Mengulas lagi puas. Sebab kita boleh keluarkan lagi banyak info kita. Sebab mengulas ni, kita kena study at least hari sebelum. Jadi kita punya info tu banyak. Kita punya persiapan. Jadi bila kita live tu, macam ni kita nak kongsi kita punya ilmu dengan penonton, macam ni kita nak bawakan emosi, benda-benda macam tu agak, bagi saya mencabar. Saya suka cabaran macam tu. Tapi dalam masa yang sama, saya suka juga mengacara kan. Tengok time lah. Tapi sekarang ni tengah syok bulan, kita pergi mengulas lah.
0: Bagi hantam lagi mengulas kan.
2: Betul. Macam tahun ni je pun banyak saya terlibat. Tapi yang sebab World Cup tahun ni, kita tak ada ulasan bahasa Melayu. Jadi diorang tolak saya jadi pengacara lah. Tapi tahun ni saja saya ada sukan Asia, sukan Commonwealth, sukma. Lepas tu dah ada lah bola sepak, MotoGP. Jadi tahun ni memang tahun yang seronok lah sebagai seorang pengulas sukan di RTM. Sebab banyak peluang untuk mengulas tu.
0: Sahabat kita media sosial tanya,
1: okay,
0: bagaimana nak jadi seorang pengulas? Apa kriteria nak jadi seorang pengulas?
2: Kriteria untuk menjadi seorang pengulas, ilmu kena tinggi.
0: Okay.
2: Ilmu datang daripada persiapan lah.

0: benda yang saya macam kagum jugalah untuk acara, banyak-banyak acara sukan. Contohnya kalau acara 100 meter sprint, sprint tu kan.
1: Betul.
0: Kelajuan pelari biasanya average dalam 10 saat, 10-11 saat
1: macam tu. Betul.
0: 10-11 saat.
1: Apa yang nak diulas?
0: 4-5 berapa orang pelari kat situ? Ada beberapa pelari kat situ, 6 orang, 7 orang pelari kat situ. 11 saat apa benda dia nak ulas kat situ?
1: Betul.
0: So di situ saya ingat, saya kagum lah dengan, dengan kebenaran itu, orang semacam Azuddin ni.
2: Itu memang cabaran lah. Sebab saya pun diberi peluang tahun 2024 masa Paris Olympic.
1: Okay.
2: Diorang letak saya mengulas 100 meter final. Bergetar lutut saya.
1: Mau tanya.
2: Walaupun duduk bergetar.
1: Acara tumpuan tu.
2: Betul, acara tumpuan. Ha. Tapi alhamdulillah lah, alhamdulillah semuanya okey. Macam baru-baru ni sukan Asia masa Dato' Azizul Hasni menang emas acara kirim pun saya yang saya bertugas
1: untuk. Alhamdulillah.
2: Jadi kita kita nak lebih-lebih tak boleh kan. Sebab kita mengulas kan, kita ada tanggungjawab. Kau kat rumah kita dah jegek-jegek lah. Tapi kita nak maintain. Dan dalam masa sama kita kena fikir macam mana kita nak bagi pendengar ataupun penonton kat luar sana pun seronok. Rasa bangga. Rasa yang susah lah benda ni. Kena cari satu titik tengah. Sebab
1: betul,
2: yang pendengar kita ni baru, ada yang baru first time tengok.
0: Betul.
2: Ada yang dah lama tengok. Jadi macam ni kita nak dapat satu ayat yang dua-dua boleh terima. Kita nak lah kita dua explain, oh satu tumbukan ni satu mata. Nanti orang yang dah lama tengok tu dia macam,
1: padahal dia nampak mengajar. Dia tonton.
2: Betul.
1: Bukan dia tak tahu.
2: Betul. Dia ni nak mengajar ke, dia ni nak mengulas kan. Jadi untuk kita dapat betul-betul kat tengah-tengah tu, saya rasa itu cabaran yang yang sonok yang sebagai seorang pengulas.
1: Abazlan, Idin dah kongsi kalau kita ataupun sebagai penyampai radio kita belakang tabir ni, kita buat ulang kaji apa.
0: Okey. Macam Izurin tadi, dia cuba untuk bawa penonton faham dengan apa yang dia ulas.
1: Contoh
0: macam kata Izurin tadi,
1: kita radio suara tau.
0: Apa ni? Betul. Macam Izurin dia kata dia nak bagi orang yang dah faham sport tadi, dah faham sukan tu, okey satu. Dan orang yang baru nak faham sport pun boleh terima cara dia ulas. So macam saya pula, okey, satunya elemen lagu lah. Kita di radio tak ada lagi dengan dengan lagu. Satu lagi dengan apa yang saya bawa dalam rancangan yang saya kendalikan. Contoh macam rancangan tadi lah, Terkenang Dulu-Dulu. Saya cuba bawa elemen itu untuk saya bawa diri saya berada bersama penonton.
1: Okay.
0: Lebih kurang lah macam apa Izuddin tadi, dia bawa penonton bersama dengan
1: kita
0: dengan
1: bawa dia, diri
0: di,
1: kita
0: di venue, di stadium
1: dengan pendengar.
0: Macam saya cuba bawa diri saya bersama mereka. Sebab itulah saya wujudkan satu situasi. Contoh apa ni, macam untuk rancangan Terkenang Dulu-Dulu tu kan, saya gunakan apa ni, bunyi-bunyian kampung. Contoh bunyi burung, bunyi ayam, bunyi segala macam tu sebagai background, sebagai elemen yang ada waktu itu. So saya tengah minum-minum petang, hirup udara petang, kami hirup kopi, and then bersembang. Cara orang kampung bersembang.
1: Betul.
0: Cara orang kampung bersembang. So saya join mereka, dan dengan cara itu jugalah saya dapatkan respon daripada pendengar. So macam saya katakan tadi, bila mana ada pendengar yang mula berkongsi kenangan, so dia akan mencetuskan kenangan pada pendengar-pendengar yang lain juga.
1: Okay.
0: So di situ datang keseronokan. So bila mereka seronok, kita pun seronok. Macam tu. Saya tumpang seronok dengan pendengar. Keseronokan yang kita kongsi itu yang membuatkan rancangan itu pada saya lah. Saya rasa seronok mengendalikan rancangan sebegitu.
1: Benar.
0: Rancangan yang ada respon daripada pendengar, yang mana kita boleh join, kita boleh sertai mereka dalam cerita itu.
1: Benar. Betul. Ni sahabat pendengar ataupun sahabat penyampai radio pun tengah dengar ni. Mungkin curi ilmu untuk persediaan masa akan datang.
0: Dia radio adalah berkarya. Saya ingat kata-kata seorang apa ni, orang lama di RTM. Kalau boleh saya kreditkan namanya, Cik Syukri. Dia kata di radio bukan hanya kita sebagai penyampai radio, bahkan kita berkarya.
1: Betul.
0: So cara mana kita berkarya, itulah maksudnya. Apa jugalah elemen yang boleh kita gunakan untuk kita berkarya, untuk kita boleh pull listeners, untuk kita boleh dapatkan apa ni, untuk kita lebih dekat dengan pendengar. Macam itulah.
1: Saya pegang apa yang Abang Azlan kongsi dengan saya hari pertama saya di radio.
0: Tabarakallah.
1: Kalau kita ada nasi lemak, macam mana kita nak persembahkan nasi lemak kita? Semua orang ada nasi lemak.
0: Betul.
1: Tapi bagaimana kita nak persembahkan nasi lemak kita dengan variasi yang pelbagai? Macam itu. Baik, kalau rezeki terpijak untuk 24 Oktober nanti, diumumkan sebagai pemenang kategori penyampai radio lelaki terbaik.
0: Apa pula kalau awak tak yakin?
1: Tak. Saya dah bagi hint tu tau.
0: Apa kalau awak jangan kalau.
1: Apa-apa QR.
0: Okay.
1: Dia umumkan sebagai pemenang pengulas TV terbaik. Din. Impak yang diharapkan.
0: Dia ada kelebihan pasal dia Aizuddin. Dia ada AI.
2: Saya memang sama AI. Anak-anak saya semua ada AI.
1: Impak harapan apabila diumum sebagai pemenang nanti.
2: Oh, saya rasa impak dia sangat-sangat besar. Saya rasa saya akan lagi

0: motivasi, bermotivasi untuk berikan yang terbaik mm-hmm. kepada pendengar-pendengar setia RTM kat luar sana. Sebab mm-hmm. kita tahu RTM semenjak daripada kita cover World Cup hari itu, saya rasa kita dapat tarik ramai sangat orang untuk, untuk tengok RTM dengan adanya RTM Click. Betapa mudahnya untuk mereka tengok sukan NTV sukan pun dah masuk ke dalam Sukan Plus, dah masuk ke dalam Astro. Jadi benda-benda itu semua benda positif. Jadi kalau dapat menang, saya rasa benda ni akan jadi highlight, highlight yang cukup besar lah untuk untuk career pendek saya ni.
1: Betul.
0: Dan insyaAllah saya akan meneruskan dah tugas ataupun mengulasukan ni sampai saya, sampai bila-bila lah, sampai saya
1: terus.
0: Sebab saya dekat unit sukan tu Haji Abdullah Hashim. Oh. Saya semua dia dah 70 lebih. Okay, tapi hari tu saya still mengulas dengan dia juga masa Sukan Asia. Dan saya masih lagi kagum dengan cara dia, dia mengulas, cara dia bawa penonton, cara dia, dia dah lebih kepada berborak dah masa mengulas. So saya macam oh, kagumnya dengan dia ni. Saya, jadi
1: level lain dah.
0: Betul. Bila saya tengok dia pun, saya macam oh, saya nak jadilah macam dia ni. Wow, hebatlah dia ni. Macam itulah.
1: Antara idola ataupun mentor yang kita ikuti dan juga jejak turut sama. Abang Azlan, ada bakat-bakat baharu yang dengar ni nak jadi penyampai radio.
2: Allah.
1: Kata-kata dan juga pesanan kepada yang mendengar. Nak jadi penyampai radio ni.
2: Nak jadi penyampai radio. Ya, betul. Saya sendiri pun dulu macam gitu jugalah.
1: Kan? Bermula impian, angan-angan.
2: Bermula dengan impian. Apa ni? Ya, yang penting betul lah macam tadi lah, macam kata Izuri juga. Kita kena ada selain daripada ilmu tadi, so kita ada keinginan, apa kita punya passion. Kita mahukan itu. Maksudnya bukan sekadar ni.
1: Datang jangan hanya sekadar nak mencipta nama, betul? Ah, itu antara pesanan Abang Azlan
2: saya terima jawapan itu jugalah. Jawapan itu jugalah sebenarnya. Dan sebenarnya bila kita dah di dalam, untuk kita berada dalam radio dan kita berkarya, macam saya gunakan istilah berkarya tadi, apa jugalah elemen yang boleh kita belajar. Sebab saya sendiri pun kalau mungkin saya boleh katakan, saya bukan dalam background radio, saya bukan dalam background broadcast. Macam kata Izuddin, dia apa, civil engineering.
1: Sebelum masuk radio, abang buat apa?
2: Saya pun civil engineering.
1: Iya ke?
2: Saya bermula dengan sekolah agama, saya masuk tahfiz, saya masuk civil engineering.
1: Wow.
2: Kemudian saya ke radio. Macam itu. So saya pun jauh tersasar juga sebenarnya. Tapi disebabkan passion dan saya belajar benda itu dengan pengalaman. Dan saya kira bukan hanya sekadar knowledge, perlu juga ada bakat dan perlu ada kesungguhan kat situlah. InsyaAllah. Dan saya rasa benda-benda sebegini seperti anugerah Sri Angkasa dan sebagainya, satu bentuk pemangkin lah saya kira. Sama ada menang atau kalah, tapi ceritanya ini satu anugerah. Selain daripada anugerah yang kita dapat pada anugerah itu sendiri, pada trofi itu sendiri, kita dianugerah dengan bakat. Sebab saya gunakan istilah kejayaan dan kemenangan. Untuk malam tu kalau menang, menang lah. Betul. Tapi kalau untuk berada di situ pun, untuk berada dalam senarai top 5 itu pun dah satu kejayaan. So kejayaan dan kemenangan, insyaAllah.
1: InsyaAllah kejayaan mengiringi anda
2: kalau
1: berdua.
2: Kalau menang insyaAllah, kalau tak menang masyaAllah.
1: Dapat menguncup trofi penyampai radio lelaki terbaik dan juga pengulas TV terbaik. Terima kasih DJ Azlan Omar dan sahabat Aizuddin Nizam Shah kerana berkongsi berkenaan kira detik menjelang anugerah Sri Angkasa 2026.
2: Allah Akbar. Amin. Terima kasih semua.
1: Kita jumpa nanti malam kemuncak nanti.
2: InsyaAllah.
1: Baik, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فرمان الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 100.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Rawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Nasional Relax, satu tengah hari hingga 4 petang.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Salam Malaysia Madani. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada sekarang ini hingga jam 4 petang. Suara ini Aida Jia, Akap Manis, menemani anda untuk hari ini. Pertemuan kita untuk hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Tapi sebelum tu, terima kasih untuk rakan setugas Iz Azlan bersama dengan anda untuk Nasional Aspirasi. Jadi, tengah hari begini macam biasa, selamat menunaikan solat pada zuhur dan juga selamat makan tengah hari untuk anda yang sedang makan-makan, ya, sedang menikmati hidangan makan tengah hari. Ha, makan apa hari ini? Menu apa hari ini? Itulah rezeki kita untuk hari ini, tengah hari ini. Mungkin cerita rezeki itu tidak sampai tengah hari ini je, dia akan pergi ke petang nanti, malam nanti. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan juga untuk anda yang sedang bekerja di pejabat ataupun juga di mana-mana je. Sekarang ini waktu kita rehat seketika dan sekejap lagi kita akan kembali semula ke tempat-tempat kerja. Jom layan lagu ini seketika daripada Cerpen untuk anda, Demi Nama Cinta.

Kelang tentunya di 88.5 dan juga 95.3. Hari ini, tengah hari ini mungkin ada yang sedang makan nasi. Kan kita orang Melayu, biasanya kita akan makan nasi lah tengah hari ini. Jadi kalau makan nasi tengah hari ini, jangan lupa untuk anda selitkan ulam ketika makan nasi tu sambil makan nasi tengah hari ni. Dah ada ikan goreng, ada apa lagi ada bendi kan, ada lauk-lauk campur tu. Selitkan juga ulam-ulaman ini. Kalau nak ceritakan pasal ulam-ulaman ni, bukan saja dapat memberikan awet muda, tapi juga ulam-ulaman ini memang banyak khasiatnya. Jadi antara ulam-ulam yang dipilih lah tengah hari ini, ulam raja. Kalau makan nasi tengah hari, selitkan ulam raja tu. Ini bukan apa, bagus untuk sistem penghadaman ya. Dan juga khasiat lain, ulam raja ini dapat membantu merendahkan tekanan darah. Ini sesuai untuk penyakit darah tinggi. Kalau diamalkan secara berterusan, insyaAllah akan membantu menurunkan tekanan darah rendah. Bukan. Sesuai untuk pesakit darah tinggi. Macam tu. Apalah Kak Manis ni kan. Okey. Dan selain itu, dia punya khasiat ulam raja ni bagus untuk tulang sebenarnya. Untuk kalsium tulang kita. Kerana menyokong kesihatan tulang. Dan juga selain itu, dapat membantu juga mengawal paras gula darah. Baik untuk pesakit-pesakit diabetes. Jadi kalau terfikir-fikir nak cari ulam apa yang sesuai untuk kita makan tengah hari ini, selitkan ulam raja dalam menu anda. Okey, ini dia gandingan mantap daripada Tajul, Hakim Rosli dan juga Afiq Syazwan. Lagu ini judulnya Bintang. Terus layan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Semoga hari ini lebih baik dari semalam. Itulah yang kita harapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah semoga semakin hari bertambah baik. Tak kisah dari segi apa sekalipun ya. Dan sebanyak 26 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat ya setakat pukul 9 pagi ini, dengan Pasir Gudang, Johor mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 177 berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia APIMS. Nilai Negeri Sembilan merekodkan bacaan 174, manakala Klang dan Johan Setia di Selangor ya masing-masing mencatatkan IPU 173. Jadi macam itulah ya, dalam keadaan sekarang ini, dalam keadaan penglihatan kita agak terhad sebenarnya bila keadaan jerebu ini, pemandu dalam keadaan terus berhati-hati waspada kerana dalam penglihatan kita tak berapa jelas begini, kita kena lebih berwaspada ketika memandu eh. Sebab ada yang cakap dengan saya tadi, Kak Manis, bilalah jerebu ni nak hilang? Dia kata rasa macam duduk dalam asap. Macam itulah keadaan di Kuala Lumpur, di mana-mana tempat yang indeks bacaan IPU-nya masih lagi tinggi. Jadi bersabar ya dalam keadaan sekarang ini. Apa keadaan sekalipun, kita kena selalu berwaspada. Jadi kepada yang sedang memandu, awasi jarak selamat kenderaan anda. Memandu dalam keadaan terus waspada dan terus berhati-hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan menggalakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Nina, ya nampaknya kan peruntukan untuk sektor pendidikan kekal paling tinggi, 69 bilion, tahun lepas 66.2 bilion je.
1: Alhamdulillah. Pendidikan tu akan negara kita, Kak. Barulah akan tumbuh generasi yang mampan.
0: Wah, macam berpidato pula Nina. Baik pulih fasiliti untuk semua jenis sekolah pun naik dari 1 bilion ke 2 bilion untuk IPT pula tu kan. 800 juta. Ya Allah, makin selesalah semua murid-murid dan pelajar.
1: Akak, dalam pendidikan fasiliti sekolah tu adalah pasu tempat bercambahnya akak-akak. Dan universiti kondusif, lahirlah murid dan pelajar yang optimis.
0: Amboi, amboi. Sah awak ni dulu budak pidato ya Nina. Bantuan awal sekolah ni pun akak nak cakap naik dari RM150 kepada RM200. Tingkatan 6 pula dapat elang RM2,500 setahun. Silakan ayat pidato berikutnya Cik Nina.
1: Alah Kak, saya dah habis idea lah Kak. Tapi mantap, bajet 2027, elaun bulanan murid dan guru dalam bidang pendidikan khas pun dinaikkan Kak.
0: Iya, memang kerajaan kita mengambil berat semua cabang dalam pendidikan Nina. Maka akan lahirlah pewaris pucuk pemimpin negara yang bakal memacu Malaysia ke puncak dunia.
1: Wow, akak pun dah pidato juga nampaknya. Tahun depan bolehlah jadi calon pelan raya, Kak.
0: Nina, tak undi akak siap ya.
1: Begitu pula akak.

Assalamualaikum. Selamat petang ya. Begitu cepat masa meninggalkan kita tadi tengah hari. Sekarang dah petang. Sekarang ni dah pun pukul 2:21 minit petang. Hai. Selamat petang untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira sama ada di Kuala Lumpur ini, di utara, di selatan, di pantai timur ya. Aida Jia di sini masih lagi menemani anda untuk hari ini, hari Rabu, Nasional Relax, 14 Oktober 2026 ya. Antara nama-nama yang suri teman saya hari ini, James Pengiran. Katanya selamat tengah hari tadi. Sekarang dah petang ya. Kita ada Marsha Saleh. Assalamualaikum DJ Aida Jia. Selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu dan tugas lancar hingga penghujung siaran Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Nasional FM sentiasa di hati. Nur Azila, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih teman saya. Petang ini kita ada Al Ali Ali. Selamat petang katanya. Selamat bertugas. Kita ada Rashidah Edi, Jaya Kesuma, Cempaka di Rembulan. Kita ada Timbul Tawau. Pak Suama, sihat ke hari ni, petang ni? Kita ada Nur Isa. Kita ada Abdul Jalil Tahir. Kita ada Nenek Ani. Dah minum petang, amboi. Cepatnya dia. Happy tea time. Awal lagi ni, Nenek Ani. Tadi pun dah isi penuh kan? Masih lagi kenyang ni. Apu Arminang juga. Kita ada Rosida Safil. Kita ada Roslina Francis. Okey, kita ada Abdul Rahman Man. Kita ada Pak Yul, Senat JDT. Kita ada Tantari. Amboi, banyaknya nama dia tag tu. Okey, kita ada Ramlili, halu-halu. Kita ada Ita Chot juga, YB, Raja Tun Dr. Philip, Nani Ani, dengan ucapan selamat petang. Aha, kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Ita Rozaya, Hazrul. Kenapa pula tunjuk gambar bas tu, Hazrul? Nak pergi ke mana? Nak bercuti ke tu? Lin Roslinda, Azhari Kuan, kita ada siapa ni? Ada Eagle JY. Wah, Eagle JY. Ditunjuk love kat saya. Love juga dekat Eagle JY. Okay, Nur Azila. Kita ada Triple S. Kita ada Muhammad Yusof. Masya Rasul. Marsha Saleh tadi dah sebut nama. Amboi dia. Banyak kali nama dia. Okay. Apa pun itu dia. Antara nama-nama yang sudi teman saya hari ini. Nasional Relax ini. Satu. Hingga.

0: sentiasa di hati.
1: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.

0: rasa di hati.
1: Zona Relax Nasional FM 1 hingga 4 petang.
2: Thank you everybody.
3: Listening to Nasional FM.
4: Anda yang tinggal di Johor, layan kami di 105.7. Masih lagi bersama menerusi Nasional Relax ya. Dalam keadaan jerebu melanda negara, tiba-tiba ada asap pula kan. Sambil memandu tu, tengah memandu, tengok kepulan asap. Ui, lagilah rasa macam cemas kan. Kenapa tu sebenarnya kejadian asap tebal yang dilihat keluar dari longkang di Lebuh Raya Duta Ulu Klang Duke pagi tadi berpunca daripada lampu jalan yang terbakar di ramp 0.5 dari arah Greenwood menghala ke susur Hospital Kuala Lumpur ataupun juga HKL ya. Jadi Ketua Polis Daerah Sentul ACP Anwar Bakri Abdul Salam ada mengatakan hasil pemeriksaan polis bersama pihak pengurusan Lebuh Raya Duke mendapati api daripada lampu jalan berkenaan telah berjaya dipadamkan. Tiada kecederaan, alhamdulillah, ataupun juga kemalangan jiwa dilaporkan dalam kejadian itu dan tindakan susulan masih dijalankan oleh pihak Lebuh Raya Duke. Itu dia ya, kejadian kepulan asap tadi ketika memandu. Itulah ya, dalam keadaan negara dilanda jerebu ya, berlaku pula insiden-insiden sebegitu. Jadi macam saya katakan, bila keadaan kita memandu itu, kena sentiasa berhati-hati, waspada dan juga bersiap siaga dalam apa jua keadaan sekalipun. Okey, jom kita layan lagu ini, Habibti. Ya Habibti.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat,
0: mengakar di bumi.
1: Bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab.

Kedengan mantap petang ini daripada Zee Nakal dan juga Elizabeth Tan lagu bercakap-cakap pula Kak Manis. Yalah, kadang-kadang kita kena ikut trend. Trend lagu-lagu sekarang memang begitu ya. Kalau dulu lagu yang penuh dengan puitis ya, nak siapkan satu-satu lagu tu lama, 5 minit, 6 minit. Kalau kita tengok lagu tadi hanya 2 minit 24 saat. Tapi genre lagu dulu sekarang sangat-sangat berbeza. Dia lebih kepada straight to the point lah kan. Kalau tak suka, aku tak suka, tak suka. No, no, no. Macam tu lah lebih kurang kan. Kalau aku suka, aku suka. Tu trend lagu sekarang. Kita kena ikut trend ya. Macam budak-budak sekarang cakap FOMO, FOMO kan. Macam tu lah lebih kurang kan. Tak nak ketinggalan dia, FOMO kan. Okey, antara lain lah keistimewaan belanjawan 2027 untuk kita rakyat Malaysia tahun depan. Kerajaan tingkatkan lebih banyak penglibatan kedai runcit kecil ya. Setakat ini rakan niaga SARA berjumlah RM15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan juga koperasi. Dan selain itu kerajaan setuju penggunaan SARA kepada barangan basah dan juga segar boleh dibeli di 216 pasar tani atau tamu di bawah farma seluruh negara. Dan selain itu 5,000 jualan agro madani dilaksanakan ya. Tawar hasil tani segar seperti ikan nada, ayam segar, sayur dan juga buah pada harga sehingga 30% lebih murah jika nak dibandingkan pada tahun ini. Jadi banjaran pendapatan bercukai antara RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Itu dia antara keistimewaan belanjawan 2027 untuk kita semua rakyat Malaysia. Syukur, alhamdulillah dengan rezeki yang melimpah ruah ini. Dan syukur kita masih lagi berdiri di bumi yang sangat bertuah ini. Negara kita Malaysia yang tercinta. Bergoyang.

dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

Hanya tinggal 5 minit saja lagi ke pukul 3 petang. Gandingan mantap daripada Amandra dan juga Mimi Fly. Lagu ini judulnya Perkasa. Kita tenangkan perasaan seketika. Layan lagu ini daripada Nadira untuk anda. Cuba Jadi Aku.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpmaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Lagu baru di Nasional FM.

0: sentiasa di hati.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
3: Nasional FM. Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bertemu lagi dengan Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM. Abang Bak nak tanya satu soalan. Kenapa bila kita tegur orang, niat ni nak betulkan dia, tapi yang jadi adalah dia pula terasa, dia sentap, dia menjauh, lepas tu kerja kita makin susah? Sebab cara tegur lebih kuat dan lebih penting daripada isi teguran. Hari ini Abang Bak nak kongsi 3 cara tegur orang tanpa buat dia rasa defensif. Dan kata kuncinya ialah mula lembut, fokus tingkah laku dan ajak sama-sama. Baik, yang pertama, mula lembut. Ramai orang silap pada ayat pertama. Ayat pertama tu pun dah bunyi macam serangan dah. Jadi orang terus pasang perisai. Dalam pendekatan Gottman, gentle startup ditekankan sebagai cara untuk mengelak komunikasi terus jadi defensif. Iaitu mula dengan perasaan dan keperluan, bukan dengan tuduhan. Contoh mula yang kasar adalah, awak ni memang tak hati buat kerja, betul? Contoh. Tapi kalau kita contoh mula yang lembut, saya nak bincang satu perkara supaya kerja kita lebih lancar. Gitu. Boleh? Yang kedua adalah fokus tingkah laku, bukan serang karakter. Ini beza antara teguran yang membina dengan teguran yang menghina ataupun memalukan. Kita guna model SBI. S, situation. Bila dan di mana berlaku. B, behavior. Apa yang dibuat. Dan I adalah impact. Apa kesannya pada kerja atau orang lain. Model SBI, situation, behavior, impact ini memang digunakan secara meluas untuk bantu feedback jadi jelas dan kurang menghakimi. Contoh-contoh SBI. Dalam mesyuarat pagi tadi, apabila laporan belum siap, kita terpaksa tangguh keputusan dan ini melambatkan kerja tim pasukan kita. Nampak? Situation, behavior, impact. Apabila anda fokus pada tingkah laku, orang akan lebih mudah untuk mendengar. Tapi kalau anda label-label orang, habis. Defensif terus naik, kita tak boleh nak tegur apa pun. Baik, yang ketiga adalah ajak sama-sama. Orang defensif apabila dia rasa dia dihukum, bukan dibimbing. Sebab tu dia jadi defensif. Jadi selepas tegur, terus ajak cari jalan. Cari jalan untuk menyelesaikan masalah. Guna 2 soalan ni. Yang pertama, apa yang buat benda ni jadi susah untuk awak? Nampak kita tunjuk kita prihatin. Soalan kedua, contoh, apa satu perubahan kecil yang kita boleh buat supaya ia tak berulang? Ini selari dengan prinsip mendengar aktif ataupun active listening. Apabila orang rasa didengar, emosi lebih positif dan interaksi jadi lebih baik. Boleh? Dia macam, analogi dia macam jurulatih lah. Jurulatih yang bagus bukan setakat tunjuk yang mana salah. Jurulatih yang bagus juga tunjuk cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Boleh? Baik, jadi ini 3 cara tegur orang tanpa buat dia defensif. Yang pertama, mula lembut supaya perbualan selamat dari awal. Yang kedua, fokus tingkah laku dengan SBI supaya jelas tanpa menghina. Dan yang ketiga, ajak sama-sama supaya dia rasa dibimbing, bukan dihukum. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di Nasional FM.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

rasa lemah semangat, rasa ngantuk tu, bila layan lagu-lagu sebegini, rasa segar kembali . Lagu yang saya rasa penuh bersemangat petang ini daripada KOI, TV Karma . Lagu yang membuatkan kita rasa bersemangat, darah kita membara, gitu kan, petang-petang begini. Layan Nasional FM ini, tak kira walau di mana saja anda berada, mungkin di utara, di selatan, di pantai timur, menerusi RTM Klik, betul-betul percuma kan. Ada juga yang layan Nasional FM ini, katanya saya setia, katanya layan Nasional FM ini menerusi saluran Astro 869. Senang, dia kata layan di TV Astro 869, dia kata buka Nasional FM, lepas tu tangan tu tekan, dia kata handphone, layan telefon bimbit, senang macam tu. Okey, apa pun cara anda bersama kami, inilah kami, Nasional FM, sentiasa di hati, bersama dengan anda 24 jam tanpa henti. Okey, nantikan kejap je lagi kita ada sebuah lagu retro untuk anda petang-petang begini. Dan saya percaya juga petang-petang begini dalam kerancakan kita ada juga nak layan jiwang. Jadi kejap lagi saya ikut darakan untuk anda sebuah lagu retro, lagu jiwang untuk anda petang-petang begini. Senyum sikit.

keringat, perjuangan dan air mata kegembiraan. Tahniah Wira dan Wirawati Negara atas kejayaan cemerlang merangkul pingat di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Setiap kilauan pingat anda adalah kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Terima kasih kerana mengharumkan nama negara. Namun, perjuangan belum tamat. Obor semangat ini akan terus menyala. Bersedia untuk cabaran seterusnya. Jumpa lagi di Doha, Qatar.

Kalau boleh petang-petang ni kita nak happy-happy, nak gembira je. Kita buang rasa sedih, rasa kecewa tu jauh-jauh eh. Okey, ini cerita untuk geng kakak petang kejap je lagi eh. Kebanyakan wanita berkerjaya berdepan cabaran menguruskan penjagaan anak-anak terutama ketika mereka perlu keluar bekerja. Jadi timbul rasa bimbang ya untuk meninggalkan anak di bawah jagaan orang lain. Jadi apatah lagi apabila memikirkan soal keselamatan ya, risau anak ni selamat ke tak selamat ni, tinggalkan di rumah kat PA ni, kat PA ni jaga betul ke tak betul anak yang kita tinggal tu. Macam itulah lebih kurang kan, itulah perasaan mak-mak kan. Jadi dari segi kebajikan dan juga urusan persekolahan mereka, selalu kita fikirkan ya, bagaimana kita terasa bimbang untuk meninggalkan anak di bawah jagaan orang lain. Dan selain itu, dalam situasi ini, yang mana satu menjadi pilihan anda? Adakah anda lebih selesa menghantar anak-anak ke pusat jagaan harian ataupun juga mengambil pembantu rumah untuk membantu menguruskan mereka? Siapa mereka tu? Anak-anak kan? Adakah anda lebih selesa meninggalkan anak anda di rumah yang anda rasa percayalah ya, ataupun juga lebih selesa sebenarnya ambil bibik kat rumah kan? Macam itulah lebih kurang. Jadi ceritakan, kongsikan luahan kakak abang itu dengan geng kakak petang kejap je lagi. Macam biasa, hantarkan voice note anda itu ke 011-2120-2369. Kongsikan dengan geng kakak petang.

Aku ni ala-ala lagu Padang Pasir. Daripada Noha Bahrain untuk anda dan juga X Mimpi. Kejap je lagi. Macam biasalah bersama dengan geng Kakak Petang. Kejap lagi jam 4 petang hingga 8 malam setiap hari. Jadi nantikan ya siapa mereka itu. Adakah Lin Zainal digantikan bersama dengan Hanim? Ataupun juga mungkin Hanim ada, Zura ada, Lin Zainal ada. Jadi nantikan kejap je lagi, okey? Tapi sebelum saya akhiri tugasan saya hari ini, ada yang sempat pula minta dengan saya. Dia kata, Kak Manis, ada tak kongsi, boleh tak kalau kongsikan dengan saya? Katanya, ada tak petua hilangkan gout? Macam-macam minta petua dengan saya hilangkan gout pula. Okey, tak apa, saya ada satu ni cara dia. Gunakan air lemon suam biasakan minum air lemon suam. Dan selain itu, cara yang lainnya, kita tuam dengan ais. Tuam dengan ais dekat lutut tu. Ataupun juga tempat yang kita rasa sakit kena gout tu. Lepas tu, boleh gunakan juga cuka apple ya. Cuka apple, kita minum satu ataupun dalam dua kali sehari. Kita cuba amalkan ya. Dan selainnya, kalau rajin rebuskan daun salam. Air rebusan salam tu kita minum pagi dan juga malam . Kalau macam tak jadilah petua yang Kak Manis beri ni, terus jumpa dengan doktor, jumpa dengan pakar berkenaan dengan sakit gout itu. Biasanya suka makan seafood ni. Suka makan seafood biasanya kena gout ni. Jadi kurangkan makan seafood walaupun sangat-sangat sedap, okey. Jadi saya Aida Jia hanya di sini saja yang dapat saya temankan anda untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok menerusi Nasional Relax hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng Kakak Petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng Kakak Petang.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Saya Eddie sebagai pemain bass.
2: Saya Arif, gitaris.
3: Saya Izo, gitaris.
4: Kami
5: Ekspedisi.
6: Dengarkan Nash

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
2: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
3: Geng Kakak Petang.
4: Geng Kakak Petang.
5: Mr. Z dari mana?
6: Dari Sarawak.
5: Oh, orang Sarawak. Ya, yeah. Kalau Mr. Z sendiri, berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
6: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengar celoteh geng Kakak Besar.
5: Bukan tambah masalah ke
6: itu? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa jujur orang lama lah. Evergreen punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
5: Oh,
6: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
1: Assalamualaikum. Radio baik petang anda, Nasional Warna 48. Dengarkan Geng Kakak Petang.
3: Geng Kakak Petang.
4: Geng Kakak Petang.
5: Bank tu boleh kongsi, duit tu boleh kongsi.
7: Nak kongsi makanan boleh. Nak suap isteri di tempat umum boleh je, tak ada masalah.
5: Kan. Dan handphone password pun perlu dikongsi.
7: Oh, kena kongsi. Sekali-sekala bini nak bersih-bersihkan handphone, nak tengok benda-benda video lama tu nak dibuang. Kadang
5: nak
7: suami
5: tengok juga wajah siapa dalam handphone tu.
7: Wajah siapa?
5: Macam kaya lagu ni daripada Azina Aziz. Wajah siapa? Wajah di handphone mu.
7: Di handphone mu. Layan terus Geng Kakak Petang.
8: Wajah siapakah yang dikau cari?
1: Tibalah masanya, selama 4 jam anda mendengar Senyawa Warna 48.
5: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda mendengarkan kami,
3: Geng Kakak Petang.
5: Hari ini bersama dengan, wow, semangatnya.
7: Ya, mestilah bersemangat.
5: Bersama dengan Zura hari ini.
7: Dan juga saya, Lin Saino.
9: Saya, Ani.
5: Hari ini insyaAllah kita bertiga nanti akan menghiburkan anda sampai pukul 8 malam bersama Geng Kakak Petang. Banyak info menarik petang ni. Lagu pun kita susun baik punya petang ini.
7: Ya, sampai 8 malam. Betul. Jadi pastikan anda melekat ya bersama-sama dengan kami.
5: Di mana? Geng Kakak Petang.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Nasional FM.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira, insyaAllah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka, kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa saja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan, dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak, dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki, orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul Islam.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperikemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
2: Ya, selamat petang. Kami ucapkan untuk anda kami bertiga dalam geng Kakak Petang.
3: Ya, yeah, betul. Malam ini kita ada siapa? Kalau kita boleh tengok di Bernama TV.
2: Hari ini 14 Oktober ya. Betul. Hari Rabu. Jangan lupa untuk sama-sama kita saksikan Belanjawan 2027 dengan tajuknya Memperkasa Komunikasi Memacu Ekonomi Jingga. Bersama-sama dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fahmi Fazil, Menteri Komunikasi, yang akan berada, yang akan diwawancara pada malam ini secara langsung. Sedikit sebanyaklah berkenaan dengan ekonomi kreatif ataupun ekonomi jingga ni merangkumi keseluruhan aktiviti yang bertunjangkan idea, bakat serta harta intelek. Nak tahu lebih lanjut, jangan lupa sama-sama kita tonton 9 malam hingga 10 malam.
3: Betul, itu malam ni. Jadi untuk petang-petang macam ni, lagi-lagilah keadaan di luar jerbunya agak tinggi. Betul. IPU-nya, kita nak ingatkan untuk anda jugalah langkah-langkah yang perlu anda, orang kata, kena
2: ikuti.
3: Ikutilah. Antaranya kena pakai pelitup muka dah sekarang ni, Lim. Dan ni bukan kita sebabnya jerbu agak tinggi, sebab saya kita dalam bangunan pun kita dah berbual WhatsApp tu sekarang ni.
4: Rasa pening kepala, rasa nak demam, sakit tekak, semua adalah.
3: Betul.
4: Kan.
3: Betul. Kurangkan juga aktiviti di luar rumah lah. Kalau sebelum ni kita mungkin aktif kalau petang-petang brisk walk ataupun main sepak takraw katanya. Jadi kena kurangkanlah aktiviti di luar
2: ataupun
3: tu.
2: Ataupun boleh main dalam bangunan kan. Betul. Boleh bersukan dalam rumah, dalam bangunan.
3: Bersuara kat rumah.
2: Dalam dewan yang dihaskan untuk kita bersenam, buat aktiviti main futsal dan sebagainya.
3: Betul.
2: Dan elak berada di luar rumah untuk sementara waktu. Kita pun tak tahu sampai bila ni Surah dan Hanim.
3: Betul.
2: Kita risau berterusan berbulan-bulan, kita risau juga kan.
3: Jangan lupa juga minum air secukupnya lah. Air masak, air masak tu. Bukan air zas ke air apa-apa tu, bukan.
2: Bukan air gas yang kafein-kafein tu, janganlah kan. Sebab kita risau nanti kalau kita ambil yang manis-manis, ambil minuman bergas, kesihatan kita semakin teruk juga. Jadi banyak minum air kosong, banyak basuh muka, banyak bersihkan diri, mandi.
3: Mandi. Kalau kat luar balik tu terus mandi.
2: Jom mandi.
3: Jom. Belum, sungai mana?
2: Tak balik lagi.
3: Eh, tak boleh juga mandi sungai. Tengah juga pun.
2: Kalau kita mandi, siapa nak jaga konten?
3: Yalah juga, betul lah juga tu. Jadi untuk anda, kurang-kurangkan juga aktiviti di luar lah kan. Kalau boleh tolong isteri kat rumah lah, boleh juga link kan. Kalau balik awal 4:30, 5 kan ni.
4: Betul.
3: Mop rumah tu lah.
2: Yalah, sebab kita bukan pastikan diri kita je bersih, persekitaran pun bersih.
3: Dalam
2: juga
3: rumah pun kena bersih juga.
2: Kena tolong-menolong ya Hanim.
4: Betul kan. Masalah dia kan kepada orang yang ada masalah kesihatan ni, janganlah ligat sangat buat exercise juga. Sebab ni kadang-kadang okey kat luar tak buat exercise, buat dekat dalam rumah. Tapi dekat luar ni, kita daripada office nak balik rumah tu, kita dah rasa dah jerebu tu. Dekat rumah kita pun, kau main nak pergi mop, angkat karpet. Dah tiba-tiba
3: asma
4: pula. Tak payah.
3: Asma lah, kalau ada asma tu janganlah juga.
2: Kita risau nanti masalah lain pula, berjangkit-jangkit lah pula kan. Kita kena tahu kekuatan diri kita, kemampuan kita.
3: Betul. Dan lagi kita kena nasihatkan anak-anak kita sebenarnya ni. Sebab dia nak ke sekolah tu nanti. Mungkin selesa pelitup muka tu wajib sekarang lah ni. Kan?
2: Apatah lagi sekarang ni kan musim peperiksaan. Sekolah asrama ke tak asrama ke, sekolah rendah menengah, buat yang terbaik untuk adik-adik. Semoga dipermudahkan urusan lah. Dan keadaan cuaca jerubu ni kan kesian juga, nanti tak boleh nak fikir dengan betul.
3: Kita pening kejap lagi sekarang. Kat rumah tu sekarang
2: kejap pening, kejap buka.
3: Pening tak? Bukan kat rumah, pening PDPR tu. Aduh,
4: betul kan, PDPR tu.
3: Pening kita pula tu malam. Kadang macam kita nak masuk PDPR tu tau.
2: Yelah, sebab mak-mak pun, anak-anak peperiksaan mak-mak kena ulang kaji juga.
3: Iya, sama-sama ni. Ya Allah, meligan saya kat rumah tu. Tiga orang, tiga kena tengok kejap lagi kan. Kenapa tak masuk Ryan tak masuk? Kita pula
2: buka buku sekolah apa, tingkat darjah 2, darjah 4, darjah 6.
3: Kita faham lah. Jadi untuk anda bertabah lah semua ibu bapa sekarang ni. Kita kena hadapi sama-sama lah ni. Saling bantu membantu. Okey, layan terus lah. Geng

0: marbot dan guru takmir. Ketiga, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru, kafa, guru takmir, imam, bilal, toksiak dan noja dan marbot.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Hey, aku cakap
3: Nina.
4: Ya kak.
3: Ya, nampaknya kan peruntukan untuk sektor pendidikan kekal paling tinggi, RM69 bilion. Tahun lepas RM66.2 bilion je.
4: Alhamdulillah. Eh, pendidikan tu akan negara kita kak. Barulah akan tumbuh generasi yang mampan.
3: Eh, wah, macam berpidato pula Nina. Baik pulih fasiliti untuk semua jenis sekolah pun naik dari 1 bilion ke 2 bilion untuk IPT pula tu kan.

0: 800 juta. Ya Allah, makin selesa lah semua murid-murid dan pelajar.
1: Akak, dalam pendidikan fasiliti sekolah tu adalah pasu tempat bercambahnya akak-akak. Dan universiti kondusif, lahirlah murid dan pelajar yang optimis.
0: Amboi, amboi. Sah awak ni dulu budak pidato ya, Nina. Bantuan awal sekolah ni pun akak nak cakap naik dari RM150 kepada RM200. Tingkatan 6 pula dapat elang RM2,500 setahun. Ha, silakan ayat pidato berikutnya Cik Nina.
1: Alah kak, saya dah habis idea lah kak. Tapi mantap, bajet 2027. Elaun bulanan murid dan guru dalam bidang pendidikan khas pun dinaikkan kak.
0: Iya, memang kerajaan kita mengambil berat semua cabang dalam pendidikan Nina. Ui. Maka akan lahirlah pewaris pucuk pemimpin negara yang bakal memacu Malaysia ke puncak dunia.
1: Wow, akak pun dah pidato juga nampaknya. Tahun depan bolehlah jadi calon pelan raya, kak.
0: Nina, tak undi akak siap ya.
1: Begitu pula, akak.

0: pantas, murah tapi padu. Resepi manja-manja je. Kita campak-campak je terus siap.
1: Baik, kembali semula bersama geng Kakak Petang. Kita sampai ke resepi dah sekarang ini.
2: Resepi apa tu hari ini?
1: Resepi apa ni?
3: Ya, hari ini resepinya sedap jugalah. Kalau kita makan dengan nasi panas kan. Okay. Kalau anda ada lebihan daging dekat rumah tu, anda boleh cuba gulai daging padang.
1: Gulai daging padang.
3: Yeah.
1: Kita pernah buat dengan ajar motor dulu ya?
3: Itu Palembang.
1: Itu Palembang.
3: Beza Zura. Ejaan pun beza. Palembang, Padang.
1: Kelempang kan? Kelempang kan? Apa resepinya ni? Boleh kongsi?
3: Ya, bahan-bahannya untuk gulai daging padang ni, kita perlukan 1 kilo daging, tapi bahagian pipi sahaja.
1: Sebab lembut kan daging
3: itu. Ya, kalau pergi pasar, kena pesan dengan abang jual daging tu kan, cakap dengan dia lah, saya nak daging bahagian pipi. Abang tu tahu dia nak ngasingkannya macam mana.
1: Okey, baik.
3: Kemudian daging tersebut kita bersihkan, rebus daging itu, asingkan isi dari tulang. Dari tulang tau, asingkan
1: Baik.
3: Kemudian kita perlukan 1,000 liter santan, sehelai daun kunyit, 2 helai daun limau purut. Kemudian
1: 1,000 liter betul
2: 1,000 liter banyak.
3: Banyak sebab kita nak
1: 1 liter kot.
3: 1,000 liter
1: ML ke liter? Oh, tapi kita jangan lawan Lin.
2: Jangan lawan Lin lah. Ada kalau nak beli santan cikgu, kotak tu. Santan kotak tu dalam 5 kotak lah cerita dia.
3: 1,000 liter, 1,000 liter.
1: Betul tu.
3: Kita perlukan dia juga 2 keping asam jawa.
1: Okay.
3: Sebatang serai, 2 batang pun boleh sedap.
1: Baik.
3: Kemudian bahan kisarnya, nak kisar 15 tangkai cili merah. 10 ulas bawang merah. 5 ulas bawang putih.
1: Okay.
3: Kita perlukan buah keras juga 6 biji. Buah keras ni selalu guna nak buat rendang.
1: Betul. Dia macam lemak itu.
3: Ya, kemudian 1 cm kunyit hidup.
1: Okey.
3: 2 cm lengkuas dan garam lah secukup rasa.
1: Baik.
3: Okey, cara nak membuatnya tu, tadi daging tu dah rebus, asingkan isi dari tulang. Kita satukan santan tadi dengan bahan kisar tadi itulah yang cili merah, bawang
1: semua
3: putih,
1: tu semua tadi lah.
3: Kemudian campurkan juga dengan daun kunyit, daun limau, asam keping dan serai.
1: Baik.
3: Campurkan semua dalam santan tu, masak hingga mendidih, api sederhana ya. Jangan sampai pecah minyak
1: Baik.
3: Kemudian masukkan daging tadi yang dah dileraikan dari tulangnya.
1: Okey.
3: Masak api kecil.
1: Macam rendang kita masak itu.
3: Ya, lama tau Zura. Sebab tu kita perlukan 1,000 santan. 1,000 liter santan. 1,000 liter santan ya, tuan-tuan dan puan-puan.
1: Saya percaya.
3: Apa api kecil, sederhana,
1: Kemudian
3: lama. Masaknya lama. Dah campurlah tadi bahan perasa, garam tu kena tepat lah dia punya sukatannya. Betul. Tu baru sedap. Dan juga daun limau purut tu kalau rasa macam kurang, tambahlah lagi. Buang dia punya patangnya itu sajalah. Jadi jangan lupa untuk cuba, ni memang sedap. Makan
1: sedap
3: nasi panas. Makan dengan roti pun
1: nasi impit, nasi impit.
2: Nampak.
3: Dan saya pun paling suka makan dengan roti Bengali. Warna putih tu. Okey, sekali lagi nama resepinya ialah daging padang. Gulai daging padang.
1: Layan terus.
0: Geng Kakak Petang.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Petang dan salam Malaysia Madani. Saya kesannya alam trafik pada petang ini dilaporkan semakin meningkat di beberapa lalu utama Lebuh Raya Batu di seluruh negara pada waktu puncak. Tinjauan di bahagian utara, trafik dilaporkan perlahan di sekitar persimpangan Bukit Tambun ke arah Juru. Di Jambatan Pulau Pinang pula, trafik dilaporkan perlahan dari pulau ke susun masuk jambatan. Seterusnya, kita beralih di sekitar Lama Kelang di luar raya KVE, trafik dilaporkan perlahan dari Subang ke Shah Alam. Trafik juga dilaporkan sesak sebab Pazatul Sungai Besi menuju ke arah pusat bandar. Di luar raya ini, E6 perlahan dari Pertimbangan Shah Alam ke Sifil. Di bahagian kesat, trafik dilaporkan perlahan dari Kinara ke Pertimbangan Sunway dan turut dilaporkan sesak di kedua-dua arah di antara kewajipan ke Pazatul Sunway. Di E11 Lebuh Raya LDP, laluan ini dilaporkan perlahan dari Bukit Bucung ke Pucuk Perdana, dari Plaza atau PJS ke arah Sunway, dari Jalan Majlis ke Bandar Utama. Pencala ke SS2 serta turut perlahan dari Kelang Jaya terus menuju ke Pusat Bandar Pucung. Di Lebuh Raya MPE E10, trafik perlahan dari Bangsa ke Kampung Pasir. Juga turut perlahan dari Sunway Pramit menuju ke Pencaran Jengka. Di Lebuh Raya SKVE, E26 perlahan dari Area City Mall ke arah Uniten dan air sekali di bahagian selatan, trafik dilaporkan perlahan dari Sedenak menuju ke arah Kulai. Di Tambak Jauh pula, laluan ini dilaporkan sesak di atas tambak dari CQ Setia Iskandar menuju masuk ke Singapura. Jaga jarak selamat kena anda dan pandu dengan berhati-hati. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi kami di talian LLM di 1-800-887-7752 dan anda juga boleh ikuti perkembangan trafik terkini dari semasa ke semasa di laman media sosial Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Sekian laporan trafik pada petang ini, saya Syafiq Aizal Zambi dari Pusat Pertahanan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Teruskan bersama geng kakak petang di Nation FM.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan kakak abang.
1: Rasa mana petang ni rasanya? Rasa gembira ke? Rasa nak macam tak batuk-batuk ke? Rasa macam mana?
2: Rasa tak selesa lah sebab jerebu masih lagi ada, yeah, kan? Mengganggu kesihatan kita lah. Ada orang mengalami sakit tekak yang teruk. Ada orang demam, ya. Macam saya ni pening-pening kepala. Macam tu lah kan simptomnya tu.
3: Betul. Sebab saya duduk sebelah Lin pun saya pun dah pening kepala juga.
1: Kenapa?
2: Sebab saya kan
1: bau ke apa?
2: Hello. Pening kepala tidak berjangkit, ya.
3: Tak ada. Saya ada masalah ni. Kalau saya pening, saya tak boleh tengok cahaya.
1: Oh, Lin bercahaya.
2: Cahaya keimanan. Terima kasih, Hani.
1: Bangun malam berapa kali pula, dah berapa tahun bangun malam. Baik, baik. Petang-petang ni kami nak bawa ke anda tentang luahan kakak abang lah. Seperti biasa lah. Seperti mana anda dengar resepi hari-hari, luahan kakak abang pun ada hari-hari.
2: Betul. Ini berkenaan dengan kebanyakan wanita yang berkejaya dalam dilema. Dilema menguruskan anak-anak. Bukan yang apa. Sama ada kita ni nak meninggalkan anak-anak kita di bawah jagaan orang, hantar ke pusat asuhan ke, ataupun nak ambil pembantu rumah. Yang mana satu ni?
3: Betul. Ada macam-macam pendapatnya lah, kan? Tapi bagi saya, kalau rumah tu besar, boleh
1: lah. Banyak bilik, okey lah.
2: Tengok kewangan kita jugalah. Kalau kita mampu. Rumah besar, tapi kalau kewangan tak berapa nak stabil, macam mana nak dibayarnya?
1: Tapi kadang ada orang mikir begini, Talin. Ada anak 2-3 orang, kan? Kalau anak hantar orang pun, dah 1,000 juga tu.
2: Betul.
1: 2-3 orang tu. Baik ambil bantu rumah.
2: Ya, boleh.
1: Tapi balik hari ke, contoh.
2: Kalau balik hari tu, mungkin dia tinggal dekat sini. Dia ada suami, ada rumah sini.
1: Petang nanti baliklah.
2: Tapi yang tak berapa nak boleh balik hari tu, rumah dia jauh, di perantauan.
1: Yalah.
2: Kan? Terpaksa dia duduk dengan kita.
1: Yang kita pinjam oksigen tu ke?
2: Yang kita pinjam oksigen dia tu.
1: Kita pinjam oksigen tu.
2: Katanya dia menyediakan oksigen.
3: Tak nafas. Berapa ringgit? Berapa ringgit?
1: Oksigen lagi Malaysia lagi ni. Baik. Jadi untuk anda bagaimana? Kongsikan kepada kami lah, kan? Anda pilih pembantu rumah ataupun anda hantar ke
2: pusat asuhan.
1: Pusat jagaan. Kalau saya pilih hantar ke pusat asuhan lah.
2: Ya, tapi bergantung pada jumlah anak juga.
1: Walaupun rumah saya bilik banyak ni, rumah saya.
2: Awak T 20 kan?
1: Ya, semestinya.
2: Saya tengok dah rumah Zura.
1: 6 bilik lah kalau saya pecahkan pecahkan rumah sebelah tu 6 bilik lah.
2: Bilik kecil-kecil semua macam store.
1: Macam store lah, kan. Boleh hantar pada kami di 011-212-02-369 atau anda boleh masuk ramai-ramai di TikTok Nasional FM.
2: Akan bacakan komennya selepas ini.

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Hanya yang terbaik untuk anda. Teruskan bersama-sama Nasional FM.
5: Baik, kembali semula bersama Zura, Lin dan juga Hanif untuk geng kakak petang hari ini. Kita dah bawa untuk anda lah untuk petang ini. Luahan kakak abang mengenai apa ni?
6: Mengenai ibu yang berkejaya lah kan, macam kita ni lah, ya. Yang bekerja lah kan, lebih memilih untuk menghantar anak kepada pengasuh ataupun mengambil pembantu rumah lah kan.
5: Yang masa tu pilihan anda ya.
7: Sama pula kita ya,
5: itulah dia. Baik, kita dah ada luahan yang pertama kita dengarkan.
8: Baik, jom. Hai geng kakak petang, nama saya Maya dari Maya. Kuala Lumpur. Okay. Saya sebenarnya tertarik sangat dengan topik hari ni dan terasa untuk berkongsi pengalaman saya. Saya baru je berkahwin tahun lepas dan menimang cahaya mata pertama, alhamdulillah. Jadi untuk beberapa bulan selepas dikurniakan anak, memang tak dinafikan yang saya lebih suka dan rela untuk menjaga anak sendiri. Bagi saya, tiada yang lebih membahagiakan daripada dapat melihat sendiri setiap perkembangan anak, daripada sekecil-kecil perkara sampailah diorang besar. Akan tetapi, tuntutan dan tanggungjawab hakiki untuk bekerja membuatkan saya perlu menghantar anak ke pengasuh. Walaupun keputusan ini bukan sesuatu yang mudah, saya sedar bahawa saya juga mempunyai tanggungjawab terhadap keluarga dan kerjaya. Pada awalnya memang ada perasaan risau, sedih dan berhati nak tinggalkan anak-anak, lebih-lebih lagi bila anak masih kecil. Tetapi saya percaya selagi kita memilih pengasuh yang baik, amanah dan boleh dipercayai, insya-Allah anak kita akan dijaga dengan baik. Bagi saya, sama ada kita memilih untuk menjaga anak sendiri ataupun menghantar anak kepada pengasuh, kedua-duanya mempunyai cabaran masing-masing. Yang penting, kita sebagai ibu perlu membuat keputusan yang terbaiklah mengikut keadaan dan kemampuan keluarga kita. Jadi jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain, sebab setiap ibu mempunyai perjalanan dan pengorbanan yang berbeza. Okey, itu saja perkongsian saya pada petang ini. Semoga perkongsian saya sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada geng kakak petang dan ibu-ibu di luar sana. Assalamualaikum geng kakak petang.
5: Waalaikumsalam. Terima kasih Maya. Ya, nama Maya tadi.
7: Ya, itulah dia, panjang lebar diterangkan.
5: Betul.
7: Ada risikonya lah. Betul. Yang perlu kita hadapi sama ada ambil pembantu ataupun menghantar anak. Ada. Kita pun tetap risau juga. Tak adalah kata kita buat keputusan A, kita boleh lepas tangan je. Tak boleh. Kena ambil berat juga.
5: Kalau kita nak ambil orang luar pun, kita macam risau juga kan. Apa yang dibuat kat rumah tu.
7: Sebab tu sesengah orang pasang CCTV dekat rumah.
6: Betul. Pasang CCTV. Lepas tu kita tak ada kerja lain. Asyik tengok CCTV.
5: Lagi kalau anak puas kan. Anak pula baby.
6: Tak buat kerja kita dekat dia tengok.
5: Buat apa tu ni?
7: Dia pasang CCTV, dia pantau anak ke pantau suami.
5: Itu yang kita risau kan.
7: Itu sebenarnya
5: kita risaukan anak mak mentua, bukan anak kita anak mak mentua kita risau tu. Balik-balik kejap, kenapa bapak kau ada kat rumah?
7: Tak memasak muskil dekat suami.
6: Cepat pula dia balik. Kenapa dia balik cepat? Sebelum lambat
5: kita pula ada dia punya apa, yang kita boleh tengok kat handphone tu.
7: Ya, pergerakan dia mana apa semua.
5: Kenapa dekat rumah bapak engkau tak kerja kan?
7: Risau pula. Dulu tak ada pembantu, tak ada lah dia nak balik-balik rumah.
5: Risau anak mama tua. Kita risau tu.
6: Tak apa, itu yang kita kena pilih juga tu, pembantu tu
5: atau ada pengasuh lah.
6: Hantar pengasuh lah.
7: Payang-payang macam ni lah, ambil pembantu yang dah berusia.
6: Tak juga Lin, kalau yang berusia tiba-tiba nanti bu, saya penat bu, sakit pinggang bu, gimana bu, kelepuk.
5: Ada banyak lagi luar. Selepas ini kita dengarkan layan terus.

0: Daripada Leon, balasan janji palsu mu.
1: Ya, janji tau. Janji.
0: Abang, kalau saya ambil pengebantu, abang janji.
1: Janji.
0: Jangan beralih. Abang pergi kerja, jangan balik-balik.
1: Dah masalah pula. Elok-elok risaukan anak, risaukan suami pula.
0: Ya. Malam tu dia jaga. Abang, mana abang? Orang tu ngaji, cari pula. Takut pula.
1: Malam orang tu solat, bangun malam tahajud. Kita memikir bukan-bukan.
0: Abang. Mana bapak kau? Bismillah.
1: Pantang suami tu hilang. Sejak dia pembantu, dia risau lain macam.
0: Yalah.
1: Jadi
0: suami, pula dia suami pula tu ada sejak dia mengasum. Bangun malam.
1: Dulu payah nak mengejutkan dia.
0: Subuh pun payah.
1: Subuh pun payah. Apalagi malam.
0: Sekarang aku tiga tak ada. Risau kita. Baik-baik kita dah.
2: Jangan. Kalau macam tu hantar kat mak je.
1: Senang habis cerita. Tapi beban ke mak pula.
0: Yalah. Betul. Kita dengarkan luar lah ni. Okey, jom.
3: Daripada Syahla. Okey, kerja saya lebih prefer untuk menghantar anak di pusat jagaan. Yang pertama disebabkan oleh faktor keselamatan anak tu sendirilah. Bila berada di pusat jagaan yang berdaftar ni, pematuhan keselamatan tu lebih baik berbanding dengan berada di luar. Yang pertama. Yang kedua disebabkan oleh pengisian sepanjang berada di pusat jagaan. Sebab kita tahu mereka ada satu sistem silibus yang lebih baik lah. Maksudnya kanak-kanak ni disusun secara teratur, jadual makan, minum, mandi, beraktiviti, termasuk juga direkod rekod-rekod perkembangan kanak-kanak ni lah untuk pemakluman kepada ibu bapa. Yang ketiga disebabkan oleh manpower di pusat taska tu, pusat jagaan tu sendiri lah. Sebagaimana kita tahu, kalau macam pembantu rumah mungkin kadang-kadang memerlukan satu cuti yang lama, apatah lagi melibatkan warga asing yang boleh pulang kampung halaman. Manakala kalau macam di pusat jagaan tu, mereka ada ramai kaki tangan lah yang boleh take over apabila salah seorang bercuti dan sebagainya. Jadi jadual harian saya yang bekerja tu tidak terganggu lah dekat situ. Yang keempat, saya lihat juga dari segi keupayaan saya untuk menyediakan perkhidmatan pembantu rumah, sebagaimana kita tahu untuk starting dan sebagainya memerlukan ribuan ringgit. Jadi dalam hal ni saya memilih menjemban hantar anak ke pusat jagaan lah sebagai pilihan pertama. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Laju sangat dia cakap nak ke mana tu. Nak cepat lah tu, nak ambil anak,
0: ambil
1: takut
0: anak,
1: terlewat
0: anak, betul dah 5:30 dah ni. Tapi saya setuju tau dengarkan kita tadi tu kan. Dia kata kalau hantar kat asuhan tu, pusat asuhan, dia dah siap nanti kalau pukul 1-2 makan. Nanti lepas tu solat Zuhur.
1: Dia ada disiplin dia lah. Tidur. Misalnya kanak-kanak ni bila dia buat sejarah berkumpulan, pandai dia bawa diri.
0: Kan?
1: Tak perlu nak marah-marah. Kan? Macam
0: itulah. Jadi kadang itu ikut pilihan masing-masing lah kan. Ada yang senang juga untuk ada pembantu kat rumah. Jadi macam nak pergi outstation, dah ada orang kat rumah. Taklah kita risau malam-malam tu ada siapa boleh bangun buat susu contohnya, masakkan ke apa untuk anak-anak kita.
1: Betul lagi sekarang ni kan, kebanyakan daripada kita kadang-kadang balik lewat. Kan? Tak adalah balik pukul 5 petang. Sampai rumah macam kita pukul 9, pukul 10.
0: Masuk jam semua kan.
1: Jadi kita tak perlu nak risau makan anak kita tu teratur.
0: Betul.
1: Kerja sekolah dah dibuat dan sebagainya lah kan. Kadang-kadang suami pun balik lewat.
2: Betul kan? Yang penting kita kena ajar lah. Yang ambil pengasuh tu, yang ambil apa pembantu tu, kita kena ajar dia. Yang mula-mula struggle untuk kita ajar dia lah, time-time tu kan. Lepas tu senang lah kita. Tapi kita kena juga ajar dia supaya ada lah benda yang dia kena ambil titik beratkan, supaya dia tak adalah baring depan tu tengok TV.
0: Tapi sekarang saya rasa awak macam ada sesuatu. Awak macam lama tersimpan.
1: Pembantu rumah baring depan TV, suami kita kat situ. Mengucap semangat.
0: Macam lampu pendam dengan pembantu rumah ni nampaknya. Tapi apa pilihan, saya rasa kita dah fikir baik buruknya dulu kan. Ke depan tu untuk anak kita macam mana, untuk anak mamu tu macam mana, semua kita fikir. Kalau
1: tapi
0: isteri,
1: tu cabaran Zura, cabaran yang perlu dihadapi oleh kebanyakan wanita yang berjaya.
0: Betul kan?
1: Kita nak berikan yang terbaik untuk anak-anak, tapi dalam waktu yang sama kita tak nak risau sebarang kemungkinan yang kita tidak jangka. Masa itu
0: depan
1: pun mengundang masalah juga.
0: Sebenarnya banyak juga orang kita bantu rumah yang baik-baik tau.
1: Ramai.
0: Nak balik tu menangis anak-anak dia semua.
1: Menangis
0: kenapa balik.
1: Rapat-rapat sangat kan.
0: Ya, dah mungkin rapat sangat. Mungkin dia kecil.
1: Yang menangis tu anak ke suami?
0: Suami tu.
1: Suami pun menangis.
0: Anak mama tu. Tu saya risau macam bila-bila sangat tu. Sesuatu sangat kan. Layan terus lagi. Kakak

0: Baik, kita kembali semula untuk topik kita petang ini. Anda pilih yang mana? Hantar ke pusat asuhan anak anda ataupun anda cari pembantu rumah untuk anak-anak anda.
1: Kedua-duanya ada kelebihan. Jadi sama-sama kita berfikir dengan betul untuk kemudahan kita, sebab kadang-kadang tempat kerja kita ni jauh, tahu Zura, Anim kan?
2: Betul kan?
1: Jadi kita memerlukan pembantu di rumah untuk mengurangkan kerisauan kita.
0: Betul.
1: Kita kena ambil kira jarak kita di tempat kerja nak balik ke rumah kan, ambil masa mungkin 1 jam lebih dan sebagainya. Sebab dia di kalangan rakan-rakan kita tinggal dekat Melaka, dekat Negeri Sembilan, kerja kat Kuala Lumpur.
2: Betul kan?
1: Jadi kalau nak ambil tu, anak ke pusat asuhan tu, dah kena kira dah tu, selepas OT pukul 5 tu, petang OT tu bayaran.
0: Betul juga.
1: Mungkin 1 jam dikenakan RM15 atau RM20.
0: Betul.
1: Kalau setiap hari dah berapa dah tu, beratus habis kat situ tau.
0: Betul. Kadang-kadang ada pembantu rumah tu, Lin, dia ada juga orang kata kelebihan kedua tau. Selain jadi pembantu rumah, dia pandai urut. Kalau orang saya cakap ke saya? Bukanlah dia boleh urut kita. Mau sakit di mana?
1: Ya, Bu. Ya, urut di sini. Kuat sikit di sini sebelah kiri.
0: Biasa bapaknya sakit sebelah kiri.
1: Aduh, pecah rahsia. Jangan.
0: Tinggalkanlah.
2: Kita dengar luahan dulu, ya.
3: Assalamualaikum. Saya Pakcik. Pada pendapat saya, saya lebih memilih pusat jagaan harian kerana bagi saya, waktu kesempatan, kebajikan dan perkembangan anak-anak sangat penting. Jadi di pusat jagaan ni, anak-anak bukan sahaja berada di bawah pengawasan penjaga, malah anak-anak ni dapat berpeluang berinteraksi dengan kanak-kanak lain lah. Dan diorang akan dapat belajar bersosial dan mengikuti aktiviti yang bersesuaian dengan usia mereka. Nak berbandingkan dengan pembantu rumah yang hanya dipertanggungjawabkan hanya untuk mengurus mereka sahaja. Okay, selain daripada tu, bagi ibu bapa yang bekerja macam kita ni, macam sahajalah, akan memilih pusat jagaan yang berdaftar dan mempunyai pengasuh yang berpengalaman sedikit sebanyak, dapat memberikan ketenangan fikiran sepanjang waktu saya bekerja. Jadi walau bagaimanapun, saya percaya bahawa setiap keluarga ni ada keperluan masing-masing dan situasi yang berbeza. Dan ada yang lebih selesa ambil pembantu rumah sebab kadang anak ni boleh dijaga di rumah sendiri. Tapi apa yang paling penting,

0: Kita perlu pastikan sama ada individu yang kita pilih tu atau tempat yang kita pilih benar-benar dipercayai selamat dan mampu memberikan penjagaan yang baik kepada anak-anak. Itu yang lebih penting lah sebenarnya. Dan bagi saya, apabila anak-anak ni, bila anak-anak berada dalam keadaan selamat dan terjaga, kita sebagai ibu bapa akan dapat bekerja dengan lebih tenang dan fokus lah. Itu saja.
1: Baik, ya. Betul.
2: Saya suka sangat tadi bila dia sebut kalau nak cari pusat asuhan, carilah yang berdaftar untuk menjamin keselamatan ya anak-anak kita di sana. Jadi kalau lah berlaku kejadian yang tidak diingini, sebab kita pun hanya merancang kan. Jadi kita boleh ambil tindakan yang sewajarnya. Berbanding kalau tidak berdaftar, macam-macam kemungkinan boleh berlaku. Jadi itu juga kesalahan tu terletak di bahu kita sebagai ibu bapa, main hantar saja kan, sedangkan kita tak buat background apa?
1: Nak cari dulu kan background dia.
2: Selidiki kita lebih dahulu lah.
1: Betul. Ya? Jadi kalau sebagai pengasuh pun, kalau menghantar mungkin di rumah kalian kan, sebab sebelum ni saya juga pernah hantar pengasuh anak-anak saya kat rumah orang lah ni. Dah ada juga kejadian anak saya pernah di juga
2: didera
1: di macam tu lah.
2: Masa dia juga
1: masa tu di BKP kan, kita pun kerja kan. Jadinya kita masa tu kita macam, itu pun masa keadaan tu orang lain yang beritahu saya itu jangan hantar kat sini pun, sebabnya dia dengar anak menangis. Kita macam, oh ya ke? Sebabnya dengan watak perwatakannya tu
2: macam lembut, mudah dipercayai.
1: Ya, kita macam, oh ingatkan dia. Tapi memang saya memang saya terus ambil anak saya, tapi kita tak bergaduh lah waktu tu kan. Saya ambil cara baik, macam tak apalah, dah ada saya cakap mak saya ambil anak saya untuk balik kampung.
2: Kita pun tak nak terukkan keadaan, tapi dalam waktu yang sama kadangkala kalau kita tak berterus terang, kita tak nak orang lain pula jadi mangsa. Dalam dilema lah.
1: Saya rasa kalau hantar kat pengasuh kan? Saya rasa jiran-jiran juga amat penting peranan.
3: Betul,
1: dia tu.
3: Betul kan?
1: Kalau dengar ada bunyi-bunyi, sebabnya dulu jiran-jiran dia yang beritahu saya macam, puan kena hantar.
2: Tak selamat ni
1: katanya, sebab dia budak menangis, dia kata non-stop, dia kata kan. Saya kata, oh ya, kita tak tahu sebab kita kerja kan. Hantar tu memang seronok, budak pun okey kan. Tapi bila peranan saya, jiran-jiran tu macam, puan kena, dia dengar ada budak-budak menangis kan, kena ambil tahu jugalah. Kena ambil cakna.
3: Saya lah jiran tu, Zura. Sebab saya memang akan bagi tahu. Sebab saya pernah bagi tahu saya tengok pengasuh tu, kenapa budak ni, saya pun saya kan bekas reporter kan. Saya tengok kenapa budak ni asyik duduk kat luar. Rupanya setiap kali makan tengah hari, dia akan bawa budak-budak tu duduk dekat luar, main kat luar. Lepas tu dia akan buat kerja kat dalam rumah, tinggallah budak-budak tu dekat luar pagar.
2: Keselamatan tu.
3: Lepas tu kan saya rasa macam tak boleh ni, sebab setiap hari kan. Lepas tu tengok budak-budak bila dah keluar tu, dia duduk je kat pagar je lah. Dia tengok je dekat luar tu kan. Bahaya bila orang dah aim tu, dia akan jadi faktor keselamatan tu kan.
2: Betul.
3: Saya memang menyampai lah. Saya tak tahulah kun kalau memang saya
2: gaya ni, saya dah tahu kan. Gaya tu memang ada, gaya menyampai. Tapi kita nak yang macam ni, penyampai yang
1: penyampai
2: betul. Demi keselamatan anak-anak kita kan. Tak nak berlaku kes-kes colik, kemalangan dan sebagainya kan. Jadi penting untuk kita menjadi jiran yang menyibuk. Menyibuk untuk kebaikan.
1: Kebaikan. Jangan tabur pasi pula.
2: Jangan membawang. Beza tau.
1: Beza. Jadi kita dah selesai untuk hari ini.
2: Terima kasih.
1: Abang. Hari ini berkaitan tentang hantar anak ke mana anda semua.
2: Pilihan
1: kan?
2: Anda macam mana? Nak hantar ke pusat asuhan ke? Betul. Ataupun nak ambil pembantu rumah, yang mana satu pilihan anda bergantung pada diri kita ya?
1: Betul. Sebab ini ada juga bis yang akan kudara. Layan terus lah ya. Geng.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Suka cita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Terima kasih kerana bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang. Geng Kakak Petang hari ini bersama dengan Hanim Zura dengan Lin. Kalau kita ni perempuan-perempuan ni memang sukalah tentang kewangian, keharuman.
4: Yang dah sampai ke Biz On Air lah ni.
3: Ya, dah sampai ke Biz On Air.
4: Okay.
3: Jadi yang nakkan keharuman, kewangian yang macam kami ni, dekat atas talian
4: harum
3: ni.
4: Menggawa.
3: Harum lah.
5: Wangilah, semerbak tau. Ya, kita nak bersama dengan Mel Zandria yang menjalankan perniagaan perfume Zandria. Ya, perfume Zandra di talian.
4: Zandra.
5: Ya, assalamualaikum.
4: Hai Mel.
6: Assalamualaikum. Hai, aku datang.
5: Jadi Mel boleh kongsikan bagaimana agaknya bermulanya perniagaan minyak wangi ni dan kenapa Mel memilih perniagaan ini? Ha.
3: Sebelum tu Mel nak tanya, Mel Zandra ke Mel Zandria ni?
6: Okey, nama perfume saya Mel Zandria, tapi nama betul saya adalah Mel Zandra.
5: Cantik namanya.
6: Ya, saya bidayuh berasal daripada Kuching, Sarawak.
4: Baik. Silakan Mel untuk tadi tu.
6: Alhamdulillah, terima kasih buat kakak-kakak petang kita pada hari ini, iaitu DJ Hanim, DJ Lin dan DJ Zura, kerana cuba saya untuk kita sama-sama berkongsi tentang perniagaan saya melalui platform Biz Online. Sebenarnya perjalanan saya dalam perniagaan perfume bermula daripada minat saya terhadap wangian, dan saya percaya bahawa perfume bukan sahaja membuatkan kita berbau harum tetapi juga boleh meningkatkan keyakinan diri. Tambahan pula, saya mempunyai tulang belakang yang kuat, iaitu suami saya yang berpengalaman selama 20 tahun dalam produk kesihatan dan kecantikan. Turunan beliau membuatkan saya tertarik untuk rasa macam kenapa aku tak niaga. Dalam perniagaan kita akan kerap jumpa orang. Bagi saya, cara pertama dilihat adalah penampilan. Manakala yang kedua, bau badan seseorang yang mungkin akan meninggalkan kesan berkekalan. Dari situ lahirnya Mel Zandra Perfume yang diinspirasikan dari 100 jenis wangian yang menarik, berkualiti dan mampu nilai.
4: Baik Mel, apa istimewanya perfume Mel ni kalau nak dibandingkan dengan perfume lain ni sebenarnya?
6: Okey, bagi saya keistimewaan Mel Zandra Perfume adalah parti-parti yang kami ada ni, kami mix sendiri, menjadikan perfume lebih tahan lama, berkualiti dan terkawal. Jadi kami sediakan 100 jenis bau, 60 untuk wanita dan 40 untuk lelaki. So kita ada dua size, 10ml dan 35ml. 10ml harga RM12 je. Manakala yang 35ml kita jual dengan harga RM39.90 saja. Dan yang bestnya, ketahanan ketahanan wangian kita adalah 24 jam dan mesti solat.
3: Tapi nak tahu jugalah kan, sekarang ni kalau kita tengok dekat pasaran memang ramailah yang mengusahakan perfume ni. Tapi nak tahu juga daripada Mel Zandria ni juga, apa strategi pemasaran perniagaan tu, sama ada secara online ke ataupun lebih tertumpu kepada jualan di kedai ke macam mana?
6: Okey, kita gabungkan jualan secara online dan offline. Jadi, kami akan buka booth di sekitar KL, iaitu di bangunan swasta dan kerajaan. Contohnya, bangunan MITI, Menara Satu Seri Aman, di hospital, RTM, baru-baru ni, Media Prima, Setapak Cuenca, Water Walk dan Kilang. Dan alhamdulillah sambutan orang ramai sangat menggalakkan. Jika pendengar ingin merasai kelahiran, sudilah datang ke booth kami dan terus boleh hubungi nombor WhatsApp 017-992-6292 untuk bertanya apa jua soalan tentang jenis perfume yang anda suka dan sesuai dengan karakter anda.
5: Baik. Sebenarnya kita tahu kan dalam dunia perniagaan ini ada jatuh bangun turun naiknya. Jadi cabaran inilah yang sebenarnya menjadikan kita lebih kuat. Mungkin Mel boleh kongsikan dengan pendengar apa yang memberikan inspirasi untuk Mel meneruskan perniagaan ini walaupun terdapat pelbagai rintangan ya.
6: Okey, dalam perniagaan cabaran memang tidak dapat dielakkan. Antara cabaran saya ialah bagaimana nak bina trust antara saya dengan pelanggan baru. Untuk berjayakan itu, okay. Saya belajar untuk turun padang sendiri, berjumpa pelanggan, mendengar maklum balas mereka dan memperbaiki cara saya berniaga. Saya percaya pelanggan bukan sahaja membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Pesanan saya, buat pendengar National FM, khususnya mereka yang mahu berniaga, jangan takut memulakan sesuatu. Jangan malu menjual dan jangan cepat berputus asa. Teruskan persisten, jaga kualiti dan apa yang penting kita kena harus jujur dengan pelanggan. Kalau bau ni tahan lama, bagi tahu. Kalau bau ni tak sama dengan yang original, kena bagi tahu.
4: Beritahulah, jujur lah ya.
6: Ya betul, insyaAllah kita akan boleh berkembang dengan melebar sayap. Penting sekali jangan bandingkan permulaan kita dengan orang lain. Setiap orang mempunyai takdir yang berlainan. Yang penting jangan berhenti bergerak.
4: Betul, Mel.
5: Semangat yang kuat sekali, bagus.
4: Motivasi
5: macam lebih dato lah pula. Tapi bagus.
4: Saudara dan saudari.
5: Baiklah, Mel. Mel tahu apa yang diusahakan. Betul. Jadi semangat macam ni yang kita inginkan pada setiap usahawan, ya.
4: Baik, Mel. Boleh kongsikan sekali lagi, Mel. Media sosial, Mel. Dan juga nombor telefon ni nanti kalau kita nak order tu macam mana pula tu?
6: Okey. Kepada semua pendengar Biz On Air, National FM pada petang ni, yang ingin mengenali dan mendapatkan wangian daripada kami, anda boleh mencari dan mengikuti platform media sosial rasmi kami, iaitu Mel Zandria Perfume HQ. Iaitu Mel Zandria Perfume HQ. Untuk sebarang pertanyaan dan terbahas, di WhatsApp di nombor 017-992-6292. Saya ulang 017-992-6292. Jaminan 1% money back guarantee jika perfume kami tak wangi dan tahan lama.
5: Okey.
4: Baik, Mel. Terima kasih.
5: Terima kasih. Semoga maju jaya hendaknya dengan perniagaan ni.
6: Terima kasih kepada kakak-kakak geng petang kita pada.
4: Ya, sama-sama,
6: terima
4: Mel.
6: Semua.
4: Baik, terima kasih banyak, Mel.
5: Lagi, Mel. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Terima kasih semua.
4: Baik, sama-sama.
6: National FM sentiasa di hati.
4: Wah. Gitu. Terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan kami. Layan

Subhanahu wa Ta'ala berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat, serta banyak mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Bagaimana nak memimpin, kena ikut akhlak dan juga kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berdakwah, kita nak berkeluarga, kita nak bersahabat, dan bagaimana kita berhadapan dengan musuh, itu semua mengikut akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu, kalau kita nak tahu kita ni orang baik ke ataupun orang tak baik, ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia. Orang yang paling baik dengan isteri dan anak-anak dia. Itu baru betul orang baik. Dan Nabi kata, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Nabi orang yang paling baik menyantuni ahli keluarga dia. Tapi kalau kita nak kenal kita ni orang baik ke tidak, balik rumah ni kita tanya pada bini kita, macam mana abang dengan kamu, baik ke tidak? Kalau bini kata, entahlah, daripada tak ada kira okey lah tu. Ha, kalau dia pun ragu-ragu nak jawab dia, kita yang baik, terbaik bagi dia, maka kena cek balik tuan-tuan. Kena cek balik perhubungan kita. Sebab apa Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang yang paling baik, dia mesti baik dengan ahli keluarga dia. Jadi sekarang ni orang ni dia nak nampakkan kebaikan tu, baik tu pada orang lain. Pada member dia, pada orang taman dia, pada bos dia, pada kawan sekerja dia. Tapi dia tak usah untuk melakukan kebaikan pada ahli keluarga dia. Sedangkan Nabi kata orang yang paling baik, orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Itu baru betul orang baik. Jadi cuba kita tanya, isteri kita ni selamat ke dengan kita? Selamat ke dia tu daripada azab api neraka Allah? Kita jalan ke tidak tanggungjawab kita? Anak-anak kita, bagaimana agama dia? Selamat ke tidak di dunia dan juga di akhirat? Maka di sinilah medan akhlak kita untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu cerita, Al-Aswad bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Nabi Al-Aswad ni, dia dah tengok akhlak Nabi di luar, tapi bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ahli keluarga dia? Maka ditanya kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Apakah yang Nabi lakukan di rumah? Dia tanya, wahai Aisyah, Nabi di rumah buat apa je? Maka Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadarati as-salatu kharaja ila as-salati. Sayyidatina Aisyah kata baginda membantu menguruskan pekerjaan keluarganya. Nabi buat kerja rumah, Nabi buat. Kita pernah ke tidak kita tanya pada diri kita, pernah ke tidak kita bantu keluarga kita? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat kerja rumah, Nabi dibantu ahli keluarga di mana dibuat kerja rumah. Kalau patut mengelap-ngelaplah. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, orang seorang susuk tubuh yang mulia di bumi dan juga di langit pun bantu isteri. Kita baru ketua bahagian dah tak nak tolong isteri lah. Baru ketua unit ya. Nah, dia punya timing bukan main. Eh, tak boleh ni. Oh, dekat ofis orang sikit main hormat aku. Takkan tiba-tiba nak buang sampah pula? Buang sampah pun tak boleh.
Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak bantu isteri kita, bagaimana kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita ni perasan isteri kita penat, tapi kita tak bantu pun. Kadang-kadang kita dengar anak kita minta tolong ya untuk bantu kerja dia, tapi kita tak buat pun. Jadi sepatutnya kalau rumah tu perlu dikemas, maka kita sama-sama kemas. Di rumah tu bukan isteri kita seorang je yang tinggal, ramai yang tinggal. Tapi kenapa isteri kita seorang yang mengemas kerja rumah tu? Tambah sekarang perempuan ya, berkerjaya, ya, bekerja juga. Patut lebih-lebih lagi kita bersama-sama menguruskan rumah tangga. Inilah akhlak yang Nabi SAW lakukan di dalam rumah. Kita kadang-kadang kita tolong juga isteri kita. Bila kita tolong? Waktu dia demam. Dah tunggu kawan tu terlantar baru nak tolong. Bila dia nak berubah daripada tak membantu kepada membantu isteri dia, bila berlaku keretakan rumah tangga, bini dia dah fed up duduk dengan dia, penat tak? Lepas tu mulalah dia beranggapan orang ketiga ke, orang keempat ke, macam-macam lah dia. Nak cari salah isteri. Sedangkan dalam masa yang sama, dia tidak menunjukkan akhlak Nabi SAW dia bersama dengan ahli keluarga dia. Kita ada ya, kadang-kadang buat seminar suami qawam. Oh, itu dia. Ar-rijalu qawamuna 'ala nisa. Lelaki itu lagi kuat daripada perempuan. Suami qawam ni suami yang kuat lah. Jadi kadang-kadang orang salah tafsir. Qawam ni dinamakan ketua, ya, pemimpin tu, bukan maknanya bila suami tu ketua keluarga, dia boleh menjerit-jerit, dia boleh memaki hamun, dia boleh menghina ahli keluarga dia. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka, yakni isteri kamu, ya, dengan cara yang baik. Allah Taala suruh kita ni bergaul dengan isteri kita dengan cara yang baik. Cara yang baik ni bukan sekadar memberikan nafkah, bukan sekadar menyediakan rumah ataupun tempat kediaman, bukan sekadar menyediakan pakaian, tapi bil ma'ruf ni, dengan cara yang baik ni, cara cakap yang baik, cara menegur kalau isteri kita ada salah, tegur cara yang baik. Lepas tu cara marah pun pastikan marah tu beradab. Kadang-kadang kita nak marah pada isteri kita disebabkan kesalahan yang mungkin dia lakukan, kadang-kadang sehingga mengaibkan diri dia. Ha, itu tak ada adab tu. Memang betul kita ketua keluarga umpama dia, tapi pastikan kita mengikut akhlak Nabi SAW. Ya, daripada Sayyidina Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Nabi kata, sesungguhnya aku juga bergurau dan aku tidak mengatakan di dalam gurauku melainkan perkara yang sebenar. Maknanya Nabi kata dia pun bukan jenis serik aja. Tidak, Nabi pun bergurau, dan gurauan Nabi itu betul. Ha, walaupun nampak bergurau tapi betul lah. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk syurga orang yang tua. Ya, satu ketika ada orang tua tu tengah sembang dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi pun ya, masuk rumah tu sambil berkata, la yadkhulul jannata ajuzun. Orang tua tak masuk syurga. Lepas tu Nabi tak tengok dah orang tua tu duduk petang-petang dah bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi tanya, mana pergi makcik ni? Tak selalu ada petang-petang ni. Maka Sayyidatina Aisyah beritahulah bahawa dia terasa. Dia rasa sedih sebab dia tu tak ada harapan masuk syurga. Sedangkan di dalam syurga ini, yang masuk tu di antara ya, umur yang dikatakan gagah. Mungkin dalam 30 ke 35 begitulah. Walaupun kita ni mati tua. Sebab bila muda tu baru boleh makan banyak nikmat syurga tu. Kalau orang yang umur yang tua 60, 70 masuk syurga habis kuat segenggam nasi je, betul dah tak lalu lah. Kan? Tapi kalau orang muda ni, tak. Setakat sepinggan, dua pinggan tu senang je. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, ya, dia bergurau dengan isteri dia juga. Kita jangan jadi
ya, suami yang orang kata serik tak tentu punca, nak bergurau. Bergurau. Ini kadang-kadang kita dengan isteri kita tu tak bergurau, straight aja. Tapi kalau dengan isteri orang lain, beria sangat bergurau. Bila berjumpa dekat ya, event-event, kawan satu ofis kata, suami awak ni dekat ofis kelakar lah. Dalam bini, hati bini dia, tak tahu lagi kat rumah macam mana kan. Dah macam gajah pun keluar, singa pun keluar jenis perangai itu. Ha, tapi kita ni selalu kalau di luar tu elok je. Nabi kata itu bukan orang yang baik, orang yang baik pada ahli keluarga dia. Sayyidatina Aisyah berkata, sabakni Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasabaqtuhu ala rijlaya falamma hamiltu lahma sabakni faqala hadhihi bitilka. Ya, satu ketika Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlumba denganku, lalu aku mengalahkan baginda. Kemudian apabila

0: Darjah 6 tu dah kurang dah dia dengan kita. Dah masuk asrama dan sebagainya, dah payah dah kita. Tak ada kenangan-kenangan indah kita bersama dengan anak-anak kita, tak ada. Sesudah dia dah besar, jadi anak dia perlukan kasih sayang. Tapi kadang-kadang sekarang ni, yang peliknya, ni kita gantikan kasih sayang anak-anak tu kepada telefon. Bila anak tu menangis, kita bagi telefon. Tengok anak tu menangis, buka dia DM friend, bagi kan. Kita tak ada. Ni usahakan untuk bagi anak tu berhenti nangis dengan, tak kira lah kita bercanda ke apa ke kan. Kita bergurau ke. Kita gantikan kasih sayang tu dengan telefon. Siapa yang buat benda tu? Kita juga yang usahakan benda tu. Yang gantikan kasih sayang, kita yang merosaknya. Bila tengok anak tu bosan, tak menung je, pergi ambil telefon. Kalau tak ada tak ada internet, ambil hotspot ayah. Kita yang bagi benda tu. Bila kita tak ada buat satu aktiviti yang bagi anak tu hilang kebosanan dia tu. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia tuan-tuan. Jadi benda ni Nabi sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk dah contoh akhlak dia dengan ahli keluarga dia. Bagaimana Nabi bersama dengan ahli keluarga dia. Sampaikan perubahan pada riak wajah isteri dia tu pun dia tahu. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Inni la'lamu idza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba." Maknanya sesungguhnya aku mengetahui apabila engkau redha, maknanya suka dengan aku, dan apabila engkau marah dengan aku. Saidatina Aisyah ni kalau dia nak marah kepada Nabi, dia kata demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau dia suka dengan Nabi, demi Tuhan Muhammad. Maka perbezaan itu pun Nabi perasan. Kita perasan ke tidak perubahan pada isi kita? Kita tak ada tahu. Kita tahu balik tu makan dah siap. Kita tahu gitu je. Kita tak baca perubahan pada isi kita. Jadi hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, yang kita kena perlu ubah diri kita supaya mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana firman Allah taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi bila kita tu usaha untuk mengubah diri kita menjadi yang baik, maka sudah pastilah Allah Ta'ala akan berkehendak kita menjadi seorang yang baik dan juga suami yang baik. Moga-moga perkongsian kita pada hari ini tuan-tuan memberi manfaat untuk kita bersama, dan kita dapat mengubah diri kita menjadi suami yang menjalankan mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah, perbaikilah akhlak kami sebagaimana engkau memperindahkan kejadian kami. Jadikanlah kami orang yang mengikut petunjuk Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah hati kami, perbaiki hubungan kami, dan jadikanlah rumah tangga kami dipenuhi kasih sayang, rahmat dan ketenangan. Kurniakanlah kami tutur kata yang lembut, kesabaran dan akhlak yang baik terhadap keluarga dan anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

0: Akak cakap.
1: Nina.
2: Ya, Kak.
1: Ya, nampaknya kan peruntukan untuk sektor pendidikan kekal paling tinggi, RM69 bilion. Tahun lepas, RM66.2 bilion je.
2: Alhamdulillah. Pendidikan tu akan negara kita, Kak. Barulah akan tumbuh generasi yang mampan.
1: Wah, macam berpidato pula, Nina. Baik pulih fasiliti untuk semua jenis sekolah pun naik dari 1 bilion ke 2 bilion untuk IPT pula tu kan. 800 juta. Ya Allah, makin selesalah semua murid-murid dan pelajar.
2: Akak, dalam pendidikan fasiliti sekolah tu adalah pasu tempat bercambahnya akak-akak. Dan universiti kondusif, lahirlah murid dan pelajar yang optimis.
1: Amboi, amboi. Sah awak ni dulu budak pidato ya, Nina. Bantuan awal sekolah ni pun akak nak cakap naik dari RM150 kepada RM200. Tingkatan 6 pula dapat elang RM2,500 setahun. Ha, silakan ayat pidato berikutnya, Cik Nina.
2: Alah, Kak. Saya dah habis idea lah, Kak. Tapi, mantap. Bajet 2027. Elaun bulanan murid dan guru dalam bidang pendidikan khas pun dinaikkan, Kak.
1: Iya, memang kerajaan kita mengambil berat semua cabang dalam pendidikan, Nina.
2: Ui.
1: Maka akan lahirlah pewaris pucuk pemimpin negara yang bakal memacu Malaysia ke puncak dunia.
2: Wow, akak pun dah pidato juga nampaknya. Tahun depan bolehlah jadi calon pelan raya, Kak.
1: Nina, tak undi akak siap ya.
2: Begitu pula, akak.
3: Akhirnya kita dah jumpa. Ini bukan harta karun biasa.
4: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif BMS.
3: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
4: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan BMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/BMS2026. Tertaluk Terma.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 68 hingga 70.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Ka

0: Samud.
1: Mereka punah ranah seolah-olah mereka tidak pernah tinggal di situ. Ketahuilah, sesungguhnya kaum Samud itu kufurkan Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya kebinasaanlah akhirnya bagi kaum Samud.

0: apa. Maka, apabila ia melihat tangan mereka tidak menyentuh hidangan itu, ia merasa pelik akan hal mereka serta merasa takut dari keadaan mereka. Melihat kecemasannya, mereka berkata, "Janganlah engkau takut, wahai Ibrahim. Sebenarnya, kami ini diutus kepada kaum Lut untuk membinasakan mereka."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.
3: Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira, insyaAllah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka, kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, "La in syakartum la azidannakum." Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. "Wala in kafartum inna azabi lasyadid." Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki, orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam.

0: Al-Quran Braille. Kedua, Kerajaan Malaysia Tabung Haji akan menanggung sepenuhnya caruman perkeso bagi semua 40,000 orang imam, bilal, tusiak, noja, marbut dan guru takmir. Ketiga, Kerajaan bersetuju untuk menyalurkan sumbangan khas sebanyak RM750 sebagai penghargaan jasa kepada 70,000 guru, kafa, guru takmir, imam, bilal, tusiak dan noja dan marbut.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Untuk maklumat dan hiburan terbaik, teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
3: Selamat malam untuk anda yang masih mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Masih yeah. lagi bersama dengan kami. Uh-huh. Jauh ni. Oh, ada ya. Yeah.
4: Ada sini.
3: Ada.
4: Yang ada balik. Kita berlindung di sebalik kamera,
3: kamera
4: ni.
3: Ha. Yeah.
4: Macam sayup-sayup jauh-jauh kan. Nampak kecil kan.
3: Tapi kita nak bawakan juga. Tadi kita masukin solat Fardu Maghrib hari ini bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.02 minit malam tadilah.
4: Ya, yeah, syukur korang. Alhamdulillah. Baiklah Zura. Kejap lagi kita nak habiskan.
3: Betul, sejap.
4: Tapi di sebelah siang ke malam ke Jerebu tu masih ada.
3: Masih ada lagi.
4: Penglihatan pun terhad le, macam berkabus tau.
3: Betul.
4: Perasan tak?
3: Perasan sangat Lin. Pokok-pokok saya macam muram.
4: Pokok?
3: Pokok sebabnya oksigen tu. Oksigen. Oksigen kan orang kata kotor udara kita. Jadi
4: oksigen pokok kurang
3: tu, sebabnya bukan saya je mengalami. Pokok-pokok saya orang kata macam
4: tak berseri.
3: Tak berseri. Ramai sebenarnya.
4: Ramai saya, tak berseri.
3: Bukan pokok-pokok ramai.
5: Pokok tak berseri.
3: Awak kan saya sumpah je pokok. jadi sebab oksigen kita tak betul kan, macam dengan udara yang tak elok sekarang ni kan. Sebab okay, pokok kan menghirup oksigen tu, betul ke Lin?
4: Betul. Pokok kita apa orang kata perlukan oksigen.
5: Betul.
4: Jadi kepada apa orang kata, sama-sama kita berdoa. Betul. Kan hujan turun hari-hari.
5: Ya, saya terbayang Lin.
4: Apa dia?
5: Saya terbayang Zura sebenarnya dia pergi kat pokok dia pagi-pagi nak hirup oksigen. Macam tu.
4: Sebelah pokok lah.
5: Dekat sebelah pokok. Lepas tu sekarang pokok
3: pandang je lah. Pokok pandang saya pandang pokok.
4: Sebab tu orang kata pokok ni penting. Jangan tebang pokok sebarangan tau. Pokok ni membekalkan oksigen.
3: Jangan tebang, jangan bakor.
4: Jadi itulah dia, penting pokok dalam kehidupan kita kan. Jadi jangan tebang-tebang sewenang-wenang je lah. Kalau boleh kita jaga elok-elok kan.
3: Betul.
4: Dan disebabkan Jerebu juga saya nak umumkan
3: Apa dia? Umumkan apa tu?
4: Sebenarnya semua institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Surah.
3: Okay.
4: Ini melibatkan apa, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Selangor, Putrajaya, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Sebenarnya esok akan beroperasi seperti biasa jugalah. Kemudian keputusan ni sebenarnya dibuat berpandukan pemantauan rapi keadaan kualiti udara kita, bacaan indeks pencemaran udara IPU di kawasan masing-masing. Tapi kena dengar pengumuman dari semasa ke semasa. Kalau tiba-tiba diumumkan sekolah tutup sebab bacaan IPU dah melebihi 200, tutup lah.
3: Dan jangan juga disebabkan Jerebu ni kita bergaduh satu sama lain pula. Banyak sekarang kita bergaduh tentang orang kata Indonesia lah, Malaysia lah, sama-sama tu kan. Jadi kita marah tu kena pada isunya, bukan pada orangnya.
4: Janganlah kita menghina, apa body shaming dan sebagainya kan. Jadi kita daripada kita berbalah, bergaduh, kita kena fikir usaha yang terbaik lah nak menghilangkan Jerebu ni lah.
5: Betul. Bagaimana masalah dia? Sebab sekarang ni pun dia sedang musim kan, musim panas. Ada titik-titik panas, tambah pula dengan benda yang keadaan berlaku ni. Kita jangan jadi pemanas.
4: Hati kita panas nanti payah. Panas tak boleh lah.
3: Kita nak sejukkan dulu dengan lagu ni, boleh ke?
4: Boleh.
3: Layan teruslah.

0: Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani, pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha menangani isu pelarian Myanmar terus dilaksanakan melalui pendekatan diplomasi. Hasil rundingan Malaysia-Myanmar, 1,476 pelarian Myanmar telah dihantar pulang dalam fasa pertama secara teratur, berperingkat dan berperi kemanusiaan dengan mengambil kira aspek keselamatan, dokumentasi serta persetujuan individu terlibat. Langkah ini memperkukuh pengurusan isu migrasi secara lebih tersusun dan berterusan. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Nasional FM, sentiasa

0: Nasional FM.
1: Baiklah, terima kasih untuk anda yang masih mendengarkan kami, geng Kakak Petang. Kita dah nak balik dah ni.
2: Yeah.
1: Nak tutup siaran hari ni untuk geng Kakak Petang. Hari ni 14 Oktober.
2: Kita pun dah lapar dah ni. Lepas ni kita nak mencari juadah untuk kita makan malam pula.
1: Diet lah, Lin.
2: Itulah.
1: Anim kan diet.
2: Saya makan sesudu nasi je.
1: Anim apa sesudu?
3: Anim makan ni lah, kalau ikutkan kita dah 3 jam.
1: Okay.
2: Boleh kira je 3 jam
1: tak makan.
3: 3 jam dah tak makan, dia masuk jam ke-4. Agaknya boleh lah ambil.
1: Awak ambil apa malam ni?
3: Saya rasa saya ambil nasi jugalah. Mana nasi, boleh tak
1: makan
3: nasi?
1: Tadi awak tak makan tengah hari kan ni?
3: Tak makan. Jadi okay,
1: dia tak makan dah hari tadi. Sebab saya tengok dia tak keluar-keluar daripada bilik terkurung dia tu.
2: Asyik suruh juga. Saya ikut kaedah Pasha Sanda. Setiap kali makan 2 sudu nasi sahaja. Memadai makan tengah hari, makan malam. Sikit je nasi. Lain lebihkan gatah lauk lah.
1: Oh bagus, patutlah badan awak sekarang.
2: Itulah. Ui, terima kasih Fasha Sanda.
1: Saya pula ikut siapa Saya tak ikut siapa. Patut masih kekal lagi ni.
3: Tapi mak kita kata kita kena ikut diri sendiri, tak boleh ikut orang.
1: Kalau lapar kena makan.
3: Sebab kalau pensan kita.
1: Jadi untuk anda yang kalau dah, orang kata dah siap-siap untuk meja makan sekarang ni, dah nak kumpul sejak ikut lapar, nak anak nak belajar dah. Besok exam kan. Masak apa hari ni? Adakah masak yang di nanti ni, masak apa tadi ni? Daging Palembang.
2: Bukan
1: daging Minang.
2: Daging Minang.
1: Daging
2: gulai, daging Minang. Mudah sekali.
1: Tapi betul lah, santan tu tadi 1 liter.
2: Dia sekiranya sekotak besar lah.
1: 1 liter.
2: Sekotak besar 1 liter lah.
1: 1 kilo.
2: Kadang-kadang bila kita ikut sekat resepi ni, ada yang tak betul, kita pun tak pernah cuba.
1: Saya takut orang beli 5 kotak.
2: Bahaya itu, dah berlemak-lemak dah
1: 5 kilo.
3: Daging 1 kilo.
1: Daging 1 kilo. Santan 5 kilo.
2: Kiraan itu macam salah ya. Pakai sekotak je lah. Sekotak
1: itu
2: besar.
1: Itu saya tanya awak banyak kali tu. Sebab saya nak buat balik ni tau.
2: Cuba ya. Jangan tak cuba ya.
1: Boleh cuba nanti ya. Daging Minang.
3: Gulai gulai daging Minang.
1: Dengan santannya 1 kilo.
3: Kilo.
1: Jangan tersilap. Okay. Saya Azura lah malam ni bersama dengan Riza nanti.
2: Saya Lin Zainul.
3: Saya Hanim.
1: Kita jumpa esok bersama geng Kakak Petang. Mari semua. Assalamualaikum.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati bersama dengan saya. Untuk hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami pastinya. Dengan hiburan yang terbaik disajikan kepada anda. Terima kasih juga geng kakak petang. Seperti biasa, 4 petang hingga 8 malam dan saya sambung siarannya menerusi Nasional Malam 8 malam sehingga 12 tengah malam. Sentiasa berhati-hati untuk anda semua yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, peruntukan bagi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam belanjawan 2027 dilihat berpotensi memperluas peluang dan kerjasama pelbagai industri, di mana langkah tersebut berupaya menyokong pengembangan bidang kemahiran baharu khususnya berkaitan teknologi kecerdasan buatan AI dan robotik seiring perkembangan teknologi serta revolusi industri 5.0. Dan tokoh Belia Wanis Negara 2026 Syamira Nasrin Ahmad Nurdin, menurut beliau, kerjasama erat antara institusi TVET dengan pihak industri penting bagi memastikan golongan belia mendapat akses kepada latihan dan kemahiran yang selari dengan keperluan semasa. Usaha itu bukan sahaja dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan, malah membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada golongan berkaitan. Ini perkongsian untuk anda. Sebentar nanti juga akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi untuk anda terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Betul, tadi telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 8.12 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimah daripada kami, Nasional FM.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki . Orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nidaul

0: Cara Kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bertemu lagi dengan Abang Bak dalam solat Cara Kita di Nasional FM. Abang Bak nak tanya satu soalan. Kenapa bila kita tegur orang, niat ni nak betulkan dia, tapi yang jadi adalah dia pula terasa, dia sentap, dia menjauh, lepas tu kerja kita makin susah? Sebab cara tegur lebih kuat dan lebih penting daripada isi teguran. Hari ini Abang nak kongsi 3 cara tegur orang tanpa buat dia rasa defensif. Dan kata kuncinya ialah mula lembut, fokus tingkah laku dan ajak sama-sama. Baik, yang pertama, mula lembut. Ramai orang silap pada ayat pertama. Ayat pertama tu pun dah bunyi macam serangan dah. Jadi orang terus pasang perisai. Dalam pendekatan Gottman, gentle startup ditekankan sebagai cara untuk mengelak komunikasi terus jadi defensif. Iaitu mula dengan perasaan dan keperluan, bukan dengan tuduhan. Contoh mula yang kasar adalah, awak ni memang tak hati buat kerja, betul? Contoh. Tapi kalau kita contoh mula yang lembut, saya nak bincang satu perkara supaya kerja kita lebih lancar. Gitu. Boleh? Yang kedua adalah fokus tingkah laku, bukan serang karakter. Ini beza antara teguran yang membina dengan teguran yang menghina ataupun memalukan. Kita guna model SBI. S, situation. Bila dan di mana berlaku. B, behavior. Apa yang dibuat. Dan I adalah impact. Apa kesannya pada kerja atau orang lain. Model SBI, situation, behavior, impact ini memang digunakan secara meluas untuk bantu feedback jadi jelas dan kurang menghakimi. Contoh-contoh SBI. Dalam mesyuarat pagi tadi, apabila laporan belum siap, kita terpaksa tangguh keputusan dan ini melambatkan kerja tim pasukan kita. Nampak? Situation, behavior, impact. Apabila anda fokus pada tingkah laku, orang akan lebih mudah untuk mendengar. Tapi kalau anda label-label orang, habis. Defensif terus naik, kita tak boleh nak tegur apa pun. Baik, yang ketiga adalah ajak sama-sama. Orang defensif apabila dia rasa dia dihukum, bukan dibimbing. Sebab tu dia jadi defensif. Jadi selepas tegur, terus ajak cari jalan. Cari jalan untuk menyelesaikan masalah. Guna 2 soalan ni. Yang pertama, apa yang buat benda ni jadi susah untuk awak? Nampak, kita tunjuk kita prihatin. Soalan kedua, contoh, apa satu perubahan kecil yang kita boleh buat supaya ia tak berulang? Ini selari dengan prinsip mendengar aktif, ataupun active listening. Apabila orang rasa didengar, emosi lebih positif dan interaksi jadi lebih baik. Boleh? Dia macam, analogi dia macam jurulatih lah. Jurulatih yang bagus bukan setakat tunjuk yang mana salah. Jurulatih yang bagus juga tunjuk cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Boleh? Baik, jadi ini 3 cara tegur orang tanpa buat dia defensif. Yang pertama, mula lembut supaya perbualan selamat dari awal. Yang kedua, fokus tingkah laku dengan SBI supaya jelas tanpa menghina. Dan yang ketiga, ajak sama-sama supaya dia rasa dibimbing, bukan dihukum. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
0: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
2: Nina, ya nampaknya kan peruntukan untuk sektor pendidikan kekal paling tinggi, 69 bilion. Tahun lepas 66.2 bilion je.
3: Alhamdulillah. Pendidikan tu akan negara kita, Kak. Barulah akan tumbuh generasi yang mampan.
2: Wah, macam berpidato pula Nina. Baik pulih fasiliti untuk semua jenis sekolah pun naik dari 1 bilion ke 2 bilion untuk IPT pula tu kan. 800 juta. Ya Allah, makin selesalah semua murid-murid dan pelajar.
3: Akak, dalam pendidikan fasiliti sekolah tu adalah pasu tempat percambahnya akak, Kak. dan universiti kondusif, lahirlah murid dan pelajar yang optimis.
2: Amboi, amboi. Sah awak ni dulu budak pidato ya, Nina. Bantuan awal sekolah ni pun akak nak cakap naik dari RM150 kepada RM200. Tingkatan 6 pula dapat elang RM2,500 setahun. Ha, silakan ayat pidato berikutnya Cik Nina.
3: Alah kak, saya dah habis idea lah kak. Tapi mantap bajet 2027. Elaun bulanan murid dan guru dalam bidang pendidikan khas pun dinaikkan kak.
2: Iya, memang kerajaan kita mengambil berat semua cabang dalam pendidikan Nina. Ui. Maka akan lahirlah pewaris pucuk pemimpin negara yang bakal memacu Malaysia ke puncak dunia.
3: Wow, akak pun dah pidato juga nampaknya. Tahun depan bolehlah jadi calon pelan raya, kak.
2: Nina, tak undi akak siap ya?
3: Begitu pula, akak.
4: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

Dan sudahlah fam, sentiasa di hati bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi terus dengar Nasional FM. Tidak kira lah di mana juga anda berada ketika ini, yang masih lagi dalam kenderaan, perkongsian juga untuk anda yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia, Info Kerja-Kerja Penyelenggaraan Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Plus di E1, kerja penyelenggaraan di kilometer 249.2 sehingga kilometer 247.7 arah utara dari Kuala Gangsa ke Ipoh Utara, lorong kiri ditutup. Tarikh dan masa pelaksanaan adalah malam ini 9 malam sehingga 5 pagi esok 15 Oktober 2026. Diikuti juga info trafik terkini, bergerak perlahan di lokasi Lebuh Raya Plus arah selatan Bandar Kasia ke Jawi disebabkan kemalangan di 163.0 arah selatan, lorong kecemasan terhalang arah utara Juru ke Perai, Lebuh Raya Plus E2 arah selatan Dato' On ke Pasir Gudang. Diikuti Lebuh Raya Kesas arah barat dari Plaza Tun Sandwi ke Kewajipan, Lebuh Raya Elite arah selatan Shah Alam ke Sifil, diikuti Lebuh Raya NPE E10 arah selatan Angkasa Puri ke Pantai Dalam, Lebuh Raya LDP E11 arah utara Mutiara Damansara ke Plaza Tol Pencala arah selatan, Kelana Jaya ke Plaza Tol PJS Puchong Jaya ke IOI Puchong, Lebuh Raya Laksa ataupun LKXA di E13 arah selatan Persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggerik Mokar. Jadi sentiasa berhati-hati untuk anda semua yang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Berhentilah seketika kalau berasa letih, berasa mengantuk, kena kopi dulu ke ataupun solat isyak dulu ke, dah segar mata, dah segar muka, baru sambung perjalanan anda, okay? Yang paling penting, saya akan bersama-sama dengan anda sepanjang perjalanan anda juga. Pastinya hiburan dan informasi untuk anda yang terbaik di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Raja-Raja Melayu menyeru semua pihak supaya tidak mencampuri atau mempolitikkan krisis institusi tata yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan. Usaha penyelesaian hendaklah diserahkan kepada pihak berautoriti berlandaskan undang-undang dan adat negeri. Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja, Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berkata, sebarang perbezaan pendirian hendaklah diselesaikan secara beradab dan beradat dalam semangat syura dan musyawarah serta berpandukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan supaya isu berkenaan tidak dijadikan bahan politik, modal meraih sokongan atau ruang meningkatkan pengaruh bagi memenuhi agenda perebutan kuasa. Dalam pada itu, Raja-Raja Melayu menegaskan tahta merupakan amanah yang membawa tanggungjawab besar terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-Raja Melayu turut mengingatkan semua pihak agar mengelak daripada mengeluarkan kenyataan yang boleh mengaibkan atau mengambil tindakan yang berisiko mengeruhkan keadaan. Sebarang kenyataan atau tindakan akan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Negara memerlukan pemimpin yang mempunyai visi dan prihatin terhadap masalah rakyat, termasuk golongan berpendapatan rendah serta pekerja bawahan yang menyumbang kepada pembangunan negara. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurutnya, seorang pemimpin perlu memahami kesukaran yang dihadapi setiap lapisan rakyat bagi memastikan keperluan dan kebajikan terus terjamin.
1: Kita nak pilih menteri atau pemimpin yang prihatin tentang nasib orang. Selesai semua masalah satu hari memang tak boleh, tetapi kononnya ada niat yang baik. Kerana negara ini perlukan pimpinan yang ada prinsip. Negara ini perlukan pimpinan yang prihatin terhadap masalah rakyat di bawah. Yang cakap banyak, cakap pandai, maki orang ramai, tapi yang tahu rasa apa nasib pesawah padi di Kedah, apa nasib pemandu teksi di Johor, apa nasib petani, apa nasib nelayan, bagaimana anak sekolah beli buku, bagaimana mahasiswa cukup makan ke tidak, bagaimana gaji pejabat-pejabat awam yang peringkat rendah cukup atau tidak.
0: Beliau berucap pada majlis peluncuran pemberian bantuan khas kewangan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah di Putrajaya. Dalam sidang media pula, Menteri Pengangkutan Anthony Look memaklumkan kira-kira 53,000 pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah dijangka menerima bantuan khas kewangan secara sekali beri sebanyak RM1,000 setiap seorang sebelum sambutan Deepavali. Menurut beliau, proses pembayaran bantuan akan diselesaikan dalam tempoh 2 hingga 3 minggu. Penyaluran dibuat secara berperingkat menerusi serahan tangan dan pembayaran dalam talian.
2: Ini adalah satu permulaan. Secara berfasa-fasa kita akan ada beberapa program lagi di beberapa negeri lain. Hari Sabtu ini saya akan pergi ke Pulau Pinang untuk di pemandu-pemandu di seberang utara, dan minggu depan juga kita akan aturkan beberapa lagi, 2-3 lagi program di negeri-negeri berlainan. Namun begitu, sudah tentu kita tak dapat memberikan secara by hand kepada setiap pemandu. Mana-mana yang tidak sempat kita jemput, akan kita sampaikan bantuan itu secara online.
0: Anthony Look. Sementara itu, bantuan RM1,000 diterima melegakan golongan pemandu sewa di Kelantan. Ia membantu meringankan beban kewangan, terutama lagi bagi menampung kos penyelenggaraan kenderaan dan membeli keperluan harian.
3: Terima kasihlah kepada kerajaan Madani ni kerana sudi membantu kereta sewa di Kelantan ni yang amat naik sekali hari ni. Boleh para-para pemandu teksi kita baiki kenderaan lebih kurang eskis banyak.
4: Macam-macam nak deh puspakong kereta, nak baiki kereta, munggu kereta sewa ni usia umur tu lama benar tu. Jadi baiki kena baiki go tu, baiki go ni. Pah, sara hidup dah. Boleh nak pun sara hidup.
5: Saya amat mengalah-alukan lah. Sebabnya kita sekurang-kurangnya boleh menampung sedikit dalam segi keuangan untuk memastikan keadaan kita ni berasa-berasa lancar sikit lah. So, ia kedua pula boleh kita buat baiki-baiki teksi dan untuk kehidupan kita lah.
0: Pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan dan pekerja separuh mahir menerusi Belanjawan 2027 disambut baik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Pengerusinya Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyifatkan ia sebagai satu penambahbaikan dalam kerangka pendapatan pekerja. Bagaimanapun kaedah pelaksanaan termasuk tata cara pembayaran dan tempoh pelaksanaan perlu diperincikan. Ini bagi memastikan langkah tersebut dapat dilaksanakan secara teratur.
6: Perkara yang dianggap sebagai satu bentuk penambahbaikan yang lebih baik. Cumanya bagaimana ia untuk dilaksanakan itu, kita harus menunggu dia punya kelilingnya. Kerana dalam apa juga bentuk pelaksanaan dalam tadbir urus ini, dia memerlukan berkeliling. Jadi apapun kita menyambut baik dulu apa yang telah pun dinyatakan itu melalui bajet.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
8: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi Belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
7: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya. Cadangan memperkenalkan rejim perlesenan bagi semua pengendali platform e-dagang sedang diperhalus. Ini termasuk kepada platform dari luar negara yang menawarkan perkhidmatan kepada pengguna di Malaysia. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata cadangan itu antara perkara utama diberi perhatian dalam pengubalan undang-undang RUU e-dagang bertujuan memperkukuh akuntabiliti platform, memastikan pematuhan terhadap undang-undang negara serta mewujudkan ekosistem e-dagang yang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab. Malaysia menyumbang $1 juta bagi menyokong usaha pemulihan dan pembangunan semula Nepal susulan banjir yang melanda pada 26 Ogos lalu. Menurut Wisma Putra, sumbangan diserahkan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan kepada kuasa usaha sementara Kedutaan Besar Nepal Budiya Bajracharya. Ia sebagai tanda sokongan berterusan Malaysia kepada kerajaan dan rakyat negara berkenaan. Pakatan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi. Jurucakap pakatan tersebut, Major General Turki Al-Maliki berkata, peluru berpandu berkenaan dilancarkan oleh kumpulan Houthi ke arah Riyadh. Terdahulu, amaran dikeluarkan di Riyadh dan wilayah Al-Kharj. Menurut saksi, 4 letupan kedengaran di Riyadh selepas amaran itu dikeluarkan. Arab Saudi berdepan beberapa siri serangan peluru berpandu dan drone ketika permusuhan dengan Houthi semakin memuncak. Sementara itu, Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menyifatkan serangan ke atas Arab Saudi boleh memberi kesan negatif kepada seluruh dunia. Pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva menegaskan, ekonomi Riyadh penting bagi rantau tersebut dan juga dunia. Rejim Zionis Israel tidak membenarkan penduduk Palestin yang dipindahkan dari kem pelarian kembali semula ke kediaman mereka. Perkara tersebut dinyatakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu selepas Mahkamah Agung Israel mengarahkan kerajaan menyediakan garis masa bagi membolehkan warga Palestin berkenaan kembali ke kediaman masing-masing. Netanyahu mendakwa kononnya kem itu kubu kuat pengganas. Sejak Januari 2025, puluhan ribu penduduk Palestin dipindahkan dari 3 kem pelarian di utara tebing barat iaitu Jenin, Nur Shams dan Turkham. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Raja-raja Melayu seru elak campuri krisis tahta Negeri Sembilan. Pemimpin prihatin utama kebajikan rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Anda sedang mendengar Counter Artist di Nasional FM.
1: Kembali sama-sama dengan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Seperti biasa, setiap hari Rabu kita akan bersama dengan panel jemputan kita untuk segmen Counter Artist pada malam ini. Dan orangnya pun telah berada di hadapan saya, bukan seorang, bukan dua orang, malah empat orang. Kita bersama dengan kumpulan Kalam. Apa khabar semua?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey eh, nampak semua handsome-handsome, kasak-kasak bergaya ni. Semua ni muda-muda lagi kan. Baik-baik saya lah, cik. Assalamualaikum, selamat datang Kalam. Apa khabar?
2: Waalaikumsalam.
1: Sihat lah, selamat datang ke Konti Nasional FM, sentiasa di hati. Sebenarnya Kalam ni kalau nak cerita, ni baru saja ditubuhkan Februari tu hari kan.
2: Betul.
1: Februari untuk tahun 2026. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, buah tangan baru daripada Kalam ni, kita nak dapatkanlah juga orang kata latar belakang kumpulannya. Siapa namanya kan? Berapa total sebenarnya kumpulan ni? Kita mulakan yang baju putih ni dulu.
2: Saya Isahan. Okay. Saya lah abang kepada diorang lah.
1: Abang
2: eh? Paling tua lah, paling tua.
1: Okay.
2: So
1: Danny. Sebelah Isah siapa?
3: Kalau untuk saya pula, saya Danny Zarif. Saya dalam kumpulan ni saya paling bongsu lah.
1: Paling bongsu, paling nakal lah.
3: Paling nakal itu bukan saya.
2: Paling nakal ada yang lain.
1: Oh, ada lain. Okay, yang lain tu siapa? Yang belakang tu siapa?
4: Okay. Saya Muhammad Alif Fidaus, boleh panggil Alif. And saya
2: yang paling nakal tu lah.
4: Yang paling baik.
1: Yang paling biasa orang mengaku baik ni dia paling nakal kan.
2: Betul.
1: Okay, sebelahnya
5: dan nama saya Zuhaimi Zulkifli. Saya ni dikira angah lah dalam kumpulan Kalam ni.
1: Angah.
2: Bila kita jadi adik-beradik ni?
1: Adik-beradik lain bapak.
2: Macam adik-beradik lah.
1: Macam adik-beradik lah. Yelah, dia kalau dah dalam satu kumpulan ni memang susah senang sama-sama cerita dia.
2: Ya, betul.
1: Kan? Okey, kalau kita nak cerita dalam kumpulan Kalam ni, saya panggil kumpulan Kalam lah.
2: Boleh.
1: Bagaimana terciptanya kumpulan Kalam ni pada asalnya sebenarnya?
2: Okey, pada asal dia pada tahun lepas sebenarnya, Disember.
1: Okey.
2: Panel kontak saya.
1: Okey.
2: Panel kontak saya secara random lah.
1: Oh, panel kontak?
2: Panel kontak saya.
1: Maknanya panel memang dah kenal Isa lah sebelum ni.
2: Panel kenal
1: okay.
2: Saya.
1: Okey.
2: So kita berjumpa. And panel terus bagi tahu saya yang dia nak buat satu group.
1: Mm-mm.
2: Boy band, tapi nak bawakan lagu-lagu yang berunsurkan dakwah, keagamaan ataupun dakwah lah. And of course saya sangat berbesar hati lah benda tu kan, benda yang baik kan. And start daripada situ, our first meet tu, kita orang plan untuk buat like private audition macam tu lah. So kita buat iklan dekat social media untuk panggil siapa yang berminat lah untuk digabungkan dalam group ni. So kita buat private audition. Yang datang pun tak terlalu ramai sebab it's private kan. Dalam 20 lebih 30 macam tu lah. And daripada situ kita discover Danny, Alif dengan Zulah.
1: Okay.
2: Untuk group ni, group of four.
1: Yeah. Maksudnya masa buat pilihan tu, daripada uji bakat tu, memang kita memang panggil mereka ni pun, ataupun memang mereka ni datang uji bakat tu, macam mana?
2: Diorang approach daripada social media lah.
1: Okay.
2: So siapa yang kita buat like iklan dekat social media, siapa yang berminat nak uji bakat, nak cuba, so dia boleh register apa semua. And dia orang datang lah. And out of almost 30 people yang datang tu, kita shortlist, partner shortlist Reni, Alif dengan Zul. Tapi yang best ni masa audition tu, dia orang tak tahu yang hala tuju group ni sebenarnya nak ke mana kan. Dia orang tak terfikir pun sebenarnya nak buat lagu-lagu yang berunsurkan dakwah macam ni. So after dah shortlisted, kita panggil dia orang balik, berjumpa, dan kita bagi tahu tujuan sebenar kita nak buat grup ni lah. Sebab kita nak tahu juga dia orang berminat tak. Kan, mungkin ada setengah yang nak menari ke apa kan.
1: Mungkin.
2: So kita kena tahu dia orang berminat tak dengan grup yang dan hala tuju yang kita nak bawa ni kan. Alhamdulillah dia orang bertiga memang sangat bersetuju dan memandang daripada sudut positif lah, di mana lagu-lagu yang mungkin kita boleh inspire, inspirasi kepada anak-anak muda dengan lagu-lagu yang membawakan mesej-mesej dakwah.
1: Okay, kita nak cerita mengenai apa latar belakang jugalah kan kumpulan Kalam ni. Tadi Isya dah kongsikan Kalam ni terciptanya macam mana. Okay, untuk Danny eh.
2: Okay,
1: Danny, macam mana Danny rasa macam bila datang uji bakat tu, Danny ada rasa macam tak apa lah, try ke? Ke dah memang tahu nak berbuat, memang uji bakat tu nak buat boy band ke macam mana?
3: Sebab menurut postingan Pak Neil yang memang dia nak cari, dia memang nak tubuhkan boy band. So saya dalam minda saya masa tu memang dah fikir, oh mungkin ke arahnya macam konon K-pop ke. Mungkin mungkin macam nak jadi the next boy band Malaysia ke kan. Okay. Tapi after saya dah tercalon, dah terpilih, Pak Neil ajak jumpa. And okay, di situlah dia briefing apa mission yang Pak Neil nak buat untuk boy band ni. So saya daripada situ saya rasa macam okay, mungkin ini adalah calling juga daripada saya. Rasa personally saya rasa macam Allah ada plan untuk saya. So ini adalah salah satu cara untuk saya masuk ke dalam industri. So why not? Dalam masa yang sama saya buat apa yang saya suka. Saya pula ada background music.
1: Okay.
3: Jadi dalam saya buat apa yang saya suka, saya menyebarkan dakwah sekali.
1: Betul. So, saya setuju benda tu. Dia ni memang dari kecil dah menyanyi ke dia ni?
3: Saya memang dari kecil memang nak menyanyi, tapi sebab saya asal Pahang, memang duduk kampung. Okay. So saya tak dapat nak terdedah sangat dengan muzik ni, dengan persembahan semua. Selalu buat persembahan sekolah je lah. Jadi bila saya dah umur 18, saya duduk datang kerja dekat KL, barulah saya dapat sikit-sikit join uji bakat ni, uji bakat ni.
1: Maksudnya memang dia ni dah menyanyi dekat social media lah.
3: Menyanyi dekat social media, yes.
1: Maksudnya dia sedap ni. Kita cerita Alif pula. Alif, macam mana Alif? Kongsikan sikit pengalaman bila dah terpilih dalam kumpulan Kalam ni.
5: Main sikit ni.
1: Okay, Alif. Okay, tak apa. Saya kontrol volume. It's okay, it's okay.
5: Actually, saya alhamdulillah bersyukur dapat terpilih untuk ahli kumpulan Kalam. Actually, tak expect pun. Yang grup mini, maksudnya VC grup ni berdepan Pak Neil yang inovasikan dakwah. Saya pun agak terkejut juga. Tapi alhamdulillah saya accept benda tu. Dan orang kata cara baru dalam Malaysia ni nak tumbuhkan boy band. Sebab tak ada lagi dekat Malaysia kan.
1: Betul.
5: So, saya try. And alhamdulillah saya rasa berpuas hati. Dan saya pun agak terkejut at first yang Pak Neil lah buat lagu AI. So Pak Neil briefing dah, explain apa semua. Kami rasa benda tu salah satu benda yang baru untuk kami dan juga di Malaysia actually. Dan saya juga berpengalaman jugalah dalam bidang nyanyian. Dan saya pernah ada kumpulan boy group sebelum ini.
1: Sebelum ini pernah ada lah. Dah memang menyanyi lah.
5: Dan dah orang kata sebab PKP dan tu, so tak boleh go anywhere.
1: Faham.
5: So alhamdulillah saya nak buat comeback dalam Kalam, insyaAllah kali ni.
1: Boleh. So sama lah, Ali pun sama menyanyi dekat social media jugalah. Post sebagainya, buat live. Zul, macam mana Zul? Sama juga?
6: Cuma saya di antara rakan-rakan saya ni, saya orang kata paling baru dalam industri ni. Sebab saya betul-betul memang orang kata macam orang biasa yang level nyanyi tu sama ada setakat kalau orang panggil buat persembahan ataupun nyanyi kat karaoke macam tu je.
1: Jangan lah Zul.
3: Humble sangat.
6: Tapi cuma ni saya seorang yang suka perform.
1: Okay.
6: Saya merupakan seorang MC, buat hosting.
1: Oh iya ke?
6: Dan saya selalu berada di depan kamera, tapi bukanlah kamera yang satu, pada social media punya. So saya sangat suka perform. So that's why saya tentu tengah godik-godik dekat tracks. Biasalah nak cari side job sebab saya buat MC kan. Tiba-tiba ternampak. Kenapa tadi kita orang most of kita orang bertiga ingat dia macam K-pop? Sebab dekat poster tu dia menggambarkan dia mencari boy band yang sangat-sangat ada potakan yang menarik, yang boleh buat ni, buat itu. Itu yang at first sebenarnya saya pun tak ada expectation. Saya pergi, saya jumpa. Sebab time saya pergi tu, subhanallah, memang ramai suara-suara yang hebat.
1: Betul lah.
6: So saya ini serius, yang merasa ramai sangat. Dan saya rasa saya pergi tu sebab nak pengalaman.
1: Tak apa, kita cuba.
6: Betul
1: kan? Cuba.
6: Alhamdulillah berkat orang kata waktu tu Abang Isa dengan Pak Neil, dia nilai dan diberi saya peluang. Waktu dia panggil kami untuk bertemu one by one, dia bagi tahu. Dan honestly, bila bagi saya Pak Neil bagi tahu lagu ini, kumpulan ini hala tuju dia lebih kepada dakwah, buatkan saya sebab lah sebenarnya. Happy sebab orang kata selama ni yang saya doa, Allah bagi. Dia macam satu wake up call. Sebab kita tahu diri, kalau diri saya lah, saya bukan yang baik mana pun.
1: Betul.
6: So mungkin dengan cara ni Allah nak atur saya. Kau suka perform kan? Tapi in a good way.
1: Betul.
6: So that's why saya, most of us lah, the main goals yang satukan kita orang berempat adalah goal yang dakwah tu sebenarnya.
1: So bila kita menyanyi ke, berlakon ke, ataupun hosting ke, apa ke, sebenarnya setiap benda yang kita buat dalam industri seni ni semua dakwah sebenarnya. sama dengan filem, kita ceritakan filem tu mesti ada moral value dia. Betul. Menyanyi, yeah, message dia, menyanyi pun sama, lirik yang kita sampaikan tu, kalau betul, penonton dapat, penonton, ui, ini cerita pasal kehidupan aku dengan Tuhan lah. Kita dapat pahala, yeah, benda, yeah, tu kan, yeah. So benda-benda tu orang tak nampak. Kalau betul, boleh kita nak buat lagu tu biar ada isi hati yang kalau boleh dia jadi evergreen lah. Kan, hmm, nah, setiap solat kita boleh pasang lagu kalam, sebelum solat kita boleh pasang lagu kalam, lepas, yeah, solat kita boleh pasang. So benda-benda tu yang mahal sebenarnya, yes, itu yang sebenarnya intipati Pak Nil wujudkan kalam ni sebenarnya. Ha, sebelum tu saya nak tanya juga, memang dari kecil ke menyanyi semua ni, semua ni, ha, dari kecil ke ataupun memang dah peringkat umur sekolah ke macam mana?
2: Macam saya daripada peringkat umur sekolah lah, dapat pernah menyertai juga kira pertandingan nyanyian lah, beberapa pertandingan nyanyian lah previously. So memang dah ada lagu juga sebenarnya sebelum ni. So this is actually comeback juga lah sebenarnya. But a comeback in a good way lah.
1: Yelah, betul. Samalah juga adik ni Alif, Zul pun memang dah dari kecil lah memang menyanyi ke macam mana? Macam Zul tadi bermula daripada pengacaraan betul?
6: Dulu ada nyanyi tapi sekadar macam kalau
1: diberi peluang. Alif sama lah.
7: Macam saya menyanyi dan berlakon juga abang, daripada kecil juga.
1: Daripada kecil, yes, jugalah. Maksudnya menyanyi, dalam bidang nyanyian ni pernahlah masuk program-program reality dan sebagainya.
7: Program reality pernahlah juga.
1: Pernah jugalah kan. Daripada kecil dia yang
6: bidang kecil.
2: Bintang kecil.
6: Kecil.
1: Daripada kecil. Yelah, dia kadang-kadang bila orang, setengah orang bakat dia terhasil bila dia dah besar sikit.
2: Betul.
1: Kecil dia tak menyanyi. Kecil-kecil dulu dia main kawin-kawin dia, dia tak nyanyi pun.
3: Betul-betul.
1: Ada setengah orang menyanyi dari kecil sampai ketua.
2: Ya.
1: Yeah. Dia macam itu, jalan cerita orang lain-lain kan. Betul. Itulah cerita dia. Kalau kita nak cerita selain daripada buah tangan terbaru daripada Kalam ni yang berjudul Musa, tak silap saya.
2: Ya, yeah,
1: kita cerita pasal Musa tu. Apa lagi perkembangan terkini untuk kumpulan Kalam ni? Apa lagi selain tu? Mungkin ada persembahan ke apa selepas ni ke, ada ke? Ke setakat ni tak ada lagi ke macam mana?
2: Actually sangat-sangat baru sebenarnya. Kita baru saja release juga single yang pertama ni. We did our first performance hari tu dekat adalah event kerajaan juga sebenarnya.
1: Oh ya ke?
2: Ya, yeah, event kerajaan juga. And kita doing our promotion sekarang ni lah. Went to some radio stations dan sebagainya lah. So tengah menjalankan promo untuk lagu Musa. Tapi sebenarnya ada satu lagu yang
7: special
2: song jugalah. Ada satu special project juga sebenarnya yang kita tak boleh nak share lagi lah.
1: Rahsia
2: lah. Ada special project second single kita tu.
1: Oh, second single. Dah recording ke belum lagi?
2: Belum recording lagi.
1: Tapi demo dah ada.
2: Demo ada.
1: Lagu dah ada.
2: Lagu dah ada.
1: Oh, belum recording lagi.
2: Belum record lagi.
1: Okey, tak apa. Kita nak cerita dulu buat tangan pertama. Sebelum tu kita berehat seketika. Kejap lagi kita sambung semula dalam segmen Kaunter Artis pada malam ini. National FM, sentiasa di hati.

0: Masih lagi bersama-sama dengan saya di Nasional FM Sentiasa di Hati dan juga bersama dengan panel kita dalam segmen Komentar Hati pada malam ini. Kita bersama dengan Kumpulan Kalam.
1: Yes.
2: What's up guys?
0: Saya sebut Kumpulan Kalam boleh eh?
1: Boleh.
0: Kalau nak cakap band macam tak kena pula kan?
1: Kumpulan Kalam boleh.
0: Kumpulan Kalam boleh. Nampaklah keaslian kemelayuan tu kan?
1: Yes.
0: Kalam
1: tu
0: ada dakwah, ada Kalam.
2: Yes. Kalam Boys. Kalam Boys.
0: Kalam Boys. Yes. Boleh juga kan?
1: Kalam The Boys.
0: Kalam The Boys.
2: Kau pandai-pandai je.
0: Okay, sebenarnya Kumpulan Kalam ni dia ada tujuan dia untuk datang ke Konti Nasional FM, bukan sekadar borak-borak kosong. Jadi kita nak berjumpa, sebenarnya ada buah tangan terbaru daripada Kumpulan Kalam ni, di mana sorry, minta maaf eh, tak sedap pula. Di mana lagu Musa yang bertajuk lagu terbaru daripada Kumpulan Kalam, lagu
1: Single
0: Musa.
1: Sulung.
0: Single Sulung.
1: Betul.
0: Single Sulung.
1: Sulung single.
0: Dan pertama.
2: Yes,
1: pertama.
2: Yes,
1: anak sulung lah.
0: Anak sulung lah. Okey, kalau kita nak cerita lagu Musa ni, sebenarnya lagu ini dia berkisarkan apa dan kenapa memilih tajuk Musa ni? Okey, kita nak tanya abang lah.
1: Musa lagu Musa ni, sebenarnya dia punya lirik dalam lagu ni memang 100% daripada ayat Quran tu sendiri.
0: Okey.
1: Sebenarnya daripada surah Toha dengan surah An-Naml. Yang banyak mengisarkan tentang Nabi Musa.
0: Nabi Musa.
1: Nabi Musa.
0: Agak dah.
1: So lirik dia memang kita tak ada ubah langsung tau.
0: Memang seketul.
1: Memang seketul daripada terjemahan dalam Quran daripada dua surah tu lah, gabungan dua surah tu. Itulah untuk lagu Musa dia.
0: Sebab
1: punya ni,
0: bila saya tengok tajuk daripada Kumpulan Kalam ni, Musa tu sebenarnya dalam fikiran saya memang saya dah assume benda tu dah. Ini mesti cerita berkenaan dengan Nabi Musa.
1: Betul.
0: Tapi bila saya cakap, betul lah tekaan saya.
1: Yes.
0: Sebab dia tak mungkin letak pasal seseorang punya cerita kan.
1: Betul.
0: Mesti
1: betul
0: ada something yang menjadi okay, ni mesti ada kena mengena dengan kita punya Nabi ni.
1: Yes.
0: Dia cerita dia. Okay, itu tajuknya lah.
1: Tajuk dia.
0: Kalau kita nak cerita lirik dia, siapa yang buat lirik ni secara keseluruhannya?
1: Lirik saya daripada Quran tadi.
0: Oh ya, lupa.
1: So kita tak ada buat.
0: Memang tak ada ubah. Yes. Tak ada olah apa pun.
1: Tak ada olah apa pun.
0: Okay.
1: So daripada lagu memang Pak Nil sendiri yang prompt daripada AI lah.
0: Itu yang menariknya sebenarnya. Lagu ni dibahagikan kepada dua, iaitu buatan AI dan juga dengan manusia.
1: Jadi bila insan.
0: Insan. Bukan manusia lah. Insan.
2: New book.
0: Okay. Ini adalah gabungan terbaru di mana insan dan juga AI bergabung. Betul. Menghasilkan sebuah lagu.
1: Betul.
0: Jadi proses dia tu, kalau kita nak cerita, mudah ke ataupun yelah kita nak kena serasikan dengan prompt, nak serasikan dengan AI, nak bagi ada sama, jangan ada ni macam nampak sangat ke, itu macam mana proses tu, cerita dia?
1: Okay, macam lagu ni memang kita prompt, memang partner prompt daripada AI. Lepas tu di arrange semula oleh Abang Eji Koko. So kita tak ambil directly from the AI sebab sound dia agak sedikit ada non-realistic sikit lah.
0: Betul.
1: So kita kena remanage balik the whole song. So Abang Eji yang buat lah. So somehow dia punya proses tu sama juga macam lagu-lagu yang biasa juga sebenarnya. So it become a song, like a real song juga sebenarnya. Sebab kita rearrange balik music apa semua untuk sesuaikan dengan kosa kata yang di mana lyrics ni lah. Untuk sesuaikan setiap bahagian tu lah. So proses tu, throughout the process tu, memang saya rasa it's not that easy juga sebenarnya. Sama macam mana orang rekod lagu baru juga sebenarnya.
0: Sebab dia menggunakan insan.
1: Betul.
0: Modal insan.
1: Modal
2: insan. Kiranya Abang AG tu yang menghidupkan lagu tu dan kami yang menghidupkan vokal dalam
1: dalam lagu tu.
0: Yalah, dia bukan mudah sebab bila kita dah pakai AI ni, kita arrangement balik lagu tu supaya nak nampak lebih realistik.
1: Betul.
0: Digabungkan dengan insan lagi.
1: Sebenarnya dia lebih kepada inspirasi daripada AI lah. So not directly from AI. Mungkin ada orang salah faham juga kan.
0: Betul.
1: Dia fikir kita just from kita shortcut ke kan. Tak lah sebenarnya. Kita went through the normal process juga macam mana orang release the lagu kan.
0: Yelah, sebab kalau orang nak cerita, memang lah AI ni sebenarnya kalau dalam industri kita memang sangat membantu. Kalau
1: betul,
0: kita guna 100% tanpa setakat prompt je, itu saya rasa semua orang boleh buat.
1: Betul.
0: Orang yang tak ada bidang muzik pun dia boleh buat. Tinggal prompt je kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau ada arrangement tu, itu yang lagi nampak realistik kat situ.
1: Yes.
0: Muzik video pun dah buat eh.
1: Muzik video dah buat. Alhamdulillah.
0: Saya tengok muzik video lagu Musa ni, dengan ada lirik sekali kan, yeah, silap saya. Memang kita nampak lah macam kumpulan nasyid tapi versi moden. Mm-hmm. Faham tak dekat situ kan?
1: Rasa bang, abang tengok MV tu dengan dia kata-kata kalau, dalam lagu tu.
0: Dia kalau dah cerita
1: berkaitan pasal Nabi dengan, kita ni memang rasa dia lain eh.
0: Tipulah kalau kita tak into dalam lagu tu.
1: Betul.
0: Kan? Sebab kita tengok lirik pun kita dah tahu ini memang ayat Al-Quran ni.
1: Yeah.
0: Dengan ada lafaz Al-Quran dan
1: betul,
0: sebagainya
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: So kalau kita dengar ni memang jangan risau, lepas ni memang saya akan main sebelum solat dengan lepas solat lah. Sebab sangat
3: Alhamdulillah. Tapi bang,
0: ya,
3: kau pernah tengok video tu kan, abang rasa lokasi tu familiar tak?
0: Sebenarnya familiar. Tapi saya lupa kat mana sebenarnya lokasi penggambaran tu, kat mana
3: kita bagi hint. Ada ada pasangan yang baru je bersama kan?
0: Okay.
3: Dia buat dekat situ, tapi kita orang first yang shoot dekat situ.
0: Okay.
1: Menara yang tertinggi lah.
0: Yang baru kahwin minggu lepas kan? Yang viral satu Malaysia
3: viral
0: tu.
3: Yeah.
0: Yang bawa macam-macam barang
1: macam-macam. Yang bersurut tu.
0: Pandai korang kan? Okay, faham. Oh, kat situ ke? Patutlah saya tengok macam familiar. Tapi itulah dia, kadang-kadang muzik video ni sebenarnya membantu dari segi pembawakan lagu tu. Bila ada visual, orang dapat lihat, orang dapat dengar sambil-sambil tu. Sebenarnya itu yang membawakan lagi satu kebaikan buat kita. Kita menggayakan lagu tu nampak lagi sedap lah.
1: Betul.
0: Kadang-kadang orang tertanya siapa yang penyanyi-penyanyi lagu ni kan. Tapi kalau nak cerita lagu Kalam ni, kumpulan Kalam ni, lagu Musa ni, dia proses untuk rakaman secara keseluruhannya berapa lama? Yelah, rekod sekali ke ataupun asing-asing ke macam mana?
1: Rekod secara berasingan. Secara berasingan. Proses dia sebenarnya ambil masa juga sebenarnya. Sebab awal tu kita buat projek ni lebih by heart tau. So kita tak lebih plan, oh kena launch yang date ni, okay, kita kena target promo ni kita. Sebab dia ada sentuhan dakwah dalam hati kita tu kan. So lebih kepada Allah yang mengatur lah. So kita tak ada pusat, okay partner, bila kita nak ni apa semua. Dia lebih kepada, okay partner beritahu, okay next week kita record. Okay, this week kita shoot MV. Kita just follow the flow sahajalah. So proses dia memang dah perbincangan ni daripada bulan puasa hari tu. Kita release hari tu bulan 7 eh? Bulan 6? Bulan 7 eh?
3: 7
1: sini. Bulan 7, bulan 8 macam tu lah kita release. Sebenarnya kita tak rush sangat sebenarnya projek ni lah. Kita lebih enjoy the process, follow the flow, while kita orang pun create our bonding dan chemistry kita jugalah. Sebab dalam group ni kita kena ada chemistry bersama kan. Sebab kita nak sampaikan satu lagu bersama kan. So kita take our time jugalah sebenarnya untuk lagu ni. Dan alhamdulillah everything berjalan dengan lancar.
0: Maksudnya tak ada rasa macam rushing.
1: Tak ada.
0: Kalau bahasa Islamik dia, kita ikut macam mana dia bawa.
1: Betul.
0: Bahasa Islamik dia kan
1: tepat.
0: Ikut hati, ikut yang mana dia bawa.
1: Betul.
0: Kan? Sebab Tuhan yang menggerakkan hati kita.
1: Betul.
0: Kalau Tuhan tak gerakkan hati kita, tak jumpa malam ni.
1: Tak jumpa.
0: Itu semua rezeki dia kan.
1: Alhamdulillah.
0: Sebenarnya saya nak dengar lagi lagu Musa ni. Jadi kita break last ketika.
1: Boleh.
0: Jadi kita sambung semula. Dan selepas tu saya nak dengar secara live ataupun secara langsung pula Kumpulan Kalam ni nyanyi.
1: Boleh.
0: Habis sebelum tu kita berhibur dahulu untuk anda semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Juga boleh tonton dan saksikan di Facebook Live Nasional FM. Ayo kita bersama-sama dengar Kumpulan Kalam Media Musa Nasional FM sentiasa di hati.

0: Anda baru saja dengarkan sebuah lagu daripada kumpulan Kalam. Ini dia berjudul Musa untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati. Masih lagi kita dalam segmen Kaunter Artis pada malam ini. Betul lah, lagu ni dia ada satu soul yang memang kalau kita dengar, kalau secara jujurnya, sebab saya selalu duduk kat depan panel ni, saya selalu memang susun lagu. Tapi kalau saya selitkan lagu ni lepas azan, memang sangat sesuai.
1: Betul.
0: Sebab dia memang, memang kalau kita dengar lirik dia pun memang kita tahulah ni memang lirik ketuhanan. Tajuk pun kita dah tahulah.
1: Betul. Musa,
0: dengan penyampaian ni lagi, dengan orang yang menyanyinya lagi. Bila kita menyanyi dengan penuh dengan emosi, kita menyanyi dengan adik keikhlasan, benda tu sampai lah.
1: Betul.
0: Tapi kalau kita menyanyi sekadar sambil lewa, asal dapat duit, asal famous, kan tak ke mana kan.
2: Tapi lagu ni kita tak boleh nak sambil lewa, sebab kita tahu apa yang kita sebutkan inti tu adalah kata-kata daripada Allah. So we have to give that feel lah.
0: Betul.
2: Untuk setiap kata-kata dalam lagu ni.
0: Sebab macam yang Isa berkatakan, benda ni kita berdakwah, kita nak remind dengan orang sebenarnya cerita pasal Nabi Musa ni sebenarnya. So nak bagi orang remind benda tu, kita kena sungguh-sungguh lah.
1: Yes.
0: So macam itulah. Sebab tu bila kita dengar lagu macam ni, best lah. Mungkin tak tahu lah, bagi saya lah, ini adalah nasyid new generation punya lah. Nasyid modern. Nasyid modern. Boleh cakap nasyid.
2: Sebenarnya kita modernkan dia sebab kita nak reach anak-anak muda sekarang ni sebenarnya. Kita tak nak terlalu sounding nasyid tu kan. Takut dia orang kadang ada setengah dia jauh sikit hati kan. Macam aku masih lagi tak okay kan, nak dengar lagu nasyid ni macam tak sesuai untuk aku. So kita nak make it sesuai for everyone. Kau berdosa ke, kau baik ke, kau tak baik ke, you semua boleh dengar.
0: Betul.
2: Semua boleh dengar dan sama-sama kita berubah.
0: Betul. Lagu ni je bukannya sebagai lagu boleh dianggap sekadar nasyid. Kadang-kadang lagu ni kalau kita nak galau pun boleh pakai lagu ni sebenarnya.
2: Betul.
0: Kita
2: betul,
0: galau dengan Tuhan.
2: Galau dengan Tuhan lagi baik kan.
0: Lagi baik. Sebenarnya daripada kita galau pergi sungai dengar lagu yang memang tak nak balik rumah. Betul. Contohnya
2: ini
0: kan,
2: ini healing yang bagus ni sebenarnya.
0: Betul. Itulah dia bestnya lagu ni, kalau kita ada intipati yang baik.
1: Betul.
0: Okay, kalau untuk lepas kita dengarkan lagu Musa ni, sebenarnya saya nak suruh kumpulan Kalam ni nyanyi secara live sebenarnya. Boleh eh?
2: Nak nyanyi full ke?
0: Oi, kalau full lagi senang. Tak adalah, kita nyanyi mungkin intro lah.
2: Intro lah eh.
0: Saya rasa chorus kot. Mana? Ikut korang lah.
2: Tapi kalau chorus dia tak dapat semua vokal lah. Kalau kita ambil from the awal tu,
0: okay, kita ambil intro
2: kita
0: lah,
2: dapat setiap layer kan.
0: Boleh.
2: Masih-masih tak nak chorus. Padahal chorus aku punya. Aku yang tak nak sorry.
0: Okay, tak apalah. Kalau macam tu kita ambil intro. Jadi sama-sama kita dengarkan. Ini dia kumpulan Kalam, Musa. Terus dengar.
2: Tidak Allah turunkan Al-Quran ini

0: Betul lah.
1: Itu kurang satu lagi.
0: Oh ya.
1: Janganlah takut.
2: Oh ya, janganlah takut tu. Ada satu. Patut ambil yang tu. Ambil jangan takut tu.
3: Dah lah gerau je. Okey lah, kalau kita nak cerita pandangan industri sekarang ni lah untuk kumpulan Kalam ni, kalau kita nak lihat newcomers dalam industri muzik untuk new boy band yang membawa satu lagu berkisar kekerohanian, keagamaan dan sebagainya. Jadi kalau pandangan Kalam sendirilah kan terhadap industri sekarang ni macam mana sebagai generasi baru dalam industri muzik ni?
2: Okey, bagi saya harapan sebenarnya semoga rakan-rakan yang lain kan boleh menerima dengan baik juga. Sebab yes, memang kita lagu kita prom daripada AI, tapi somehow kita rearrange balik everything, dan sebenarnya yang kita nak tekankan adalah message dalam lagu Musa ni dan lagu-lagu yang akan datang. Semoga dapat penerimaan baik daripada rakan-rakan yang lain dan juga pendengar. Itu daripada saya lah.
3: Daripada Denny? Oh, Muazzam Shah ni?
4: Bagi saya, harapan saya dekat lagu ni untuk semua pendengar adalah untuk reach a lot of people. Kalau boleh, di Indonesia, di Singapura pun untuk semua umat Islam sebenarnya lagu ni. So, saya harap boleh ke international level.
3: Boleh. Amin. Kita buat dia. Macam saya cakap lah.
2: International FM.
3: Macam saya cakap lah, bahasa Islamik dia, kita ikut je mana dia bawa, ikut hati.
4: Betul.
3: Sesungguhnya. Alin, macam mana? Sedap industri sekarang, pandangan lah.
5: Sama je kot, macam member lain dapat diterima oleh orang ramai lah. Dan saya harap juga lagu ni kekal sampai bila-bila.
3: Boleh.
5: Bukan hanya sekadar sekarang, tapi untuk dengar untuk masa akan datang juga bang.
3: Zul?
6: Sudah tentunya kita memang berharap pendengar-pendengar ni dapat enjoy lagu Musa ni, bukan sekadar orang kata hiburan, tetapi untuk santapan rohani juga. Sebab memang daripada awal partner bagi tahu kita lagu ni kita buat, first kita bukan nak menolak orang kata tak nak jadi nasyid, tidak. Sebab nasyid tu diorang dah ada segmen diorang. Kita bukan nak melakukan sunnah sebagainya, tapi kita tahu di generasi sekarang dia memerlukan benda ni untuk diisi dalam hati. So at least kita dapat go through Gen Z yang baru dengan lagu-lagu macam ni, di mana secara tak sengaja korang boleh hafal makna surah Toha dan surah An-Naml tu.
3: Itu yang bagus kan?
6: Betul.
3: Kan, bila pendengar dapat hafal, dapat kenal, dapat recap balik, pahala mengalir tu.
2: Betul. Itulah kan? Tambah sikit, semoga juga lagu dan karya yang kita hasilkan ni menjadi saham kita dekat akhirat nanti. Juga untuk saham sebenarnya, untuk partner sebenarnya. Sebab ni adalah idea asal daripada partner. So bila kita nak buat benda ni, nawaitu kita yang tu lah. Semoga menjadi saham kita ke akhirat. Bila kita dah tak ada, satu hari nanti orang masih mendengarkan lagu-lagu ni dan boleh belajar, insyaAllah adalah untuk kita orang nanti.
3: Itulah cara kita berdakwah. Betul. Untuk penggiat-penggiat seni sebenarnya. Maupun apa juga seni lah, seni nyanyian ke, seni berlakonan dan sebagainya. Benda ni lah yang menjadi saham akhirat kita. Betul. Bila kita berdakwah. Kan. Dan sebelum kita akhiri temubual kita pada malam ni juga, kalau kita nak cerita pandangan media sosial lah kan. Sekarang ni kadang-kadang media sosial pun boleh menjadi punca emosi kita terganggu dan sebagainya. Kita boleh dicekap sebagai penyakit ain lah kan. Benda tu yang kita nak elak sebenarnya. Jadi pandangan Kalam sendiri, media sosial ni sebenarnya bagus ke ataupun separa bagus ataupun tak bagus lah untuk sekarang ni, lagi-lagi kita nak dalam industri hiburan ni?
2: Saya rasa sangat bagus sebenarnya, tapi kita kena tahu cara untuk gunakan social media tu dengan cara yang macam manalah, which is kita sangat perlukan social media untuk macam kita nak sebarkan benda-benda yang baik. Sekarang ni kita boleh gunakan platform social media untuk sampaikan benda-benda yang baik, impact yang positif kepada masyarakat. Bagi saya, apa-apa pun yang kita buat dalam hidup kita ni, biar kita kita menghalakan ke arah yang positif lah. Di mana ada orang juga cakap okay, lagu buat AI, tapi kita gunakan teknologi yang ada sebenarnya untuk kita sampai ke benda yang baik. Sama juga macam social media, kalau kita salah gunakan benda tu, dia akan menjadi satu benda yang buruk lah. Kalau kita gunakan secara yang baik, dia akan jadi benda yang baik. Bagi saya it's very important lah. Sebab dengan cepat sebenarnya,
3: cepat.
2: So bila kita nak buat satu benda yang nak buat pahala pun, dia cepat lah,
3: cepat
2: untuk kita. Tapi kalau kita buat yang ikut benda tak baik, ikut dosa pun cepat lah. So you have to know lah untuk nak gunakan sebaik-baiknya.
3: Adakah mungkin media sosial ni macam isteri cakap, kalau kita guna secara baik, baiklah jadinya.
2: Betul.
3: Kalau tak baik, tak baiklah jadinya. Tapi kalau terhadap industri macam mana? Mungkin memberi saingan yang tinggi ke macam mana?
2: Saingan macam mana?
3: Dari segi industri music. Sebab kalau kita nak cerita penyanyi, macam Senawan Tumbuh. Okay. Hari ni ada, lusa ada lagi. So benda tu yang akan menjadi saingan ataupun sebaliknya untuk Kumpulan Kalam.
2: Okey, bagi saya itu adalah satu saingan yang sihat lah sebenarnya. Dan rezeki masing-masing kan.
3: Betul.
2: So kalau nak kata lagi apa, minggu depan ada lagi, ada lagi, always ada. Sampai bila-bila we cannot stop this kan. So kita just follow the flow dan kita fokus kepada group kita sebenarnya. Kita tak rasa nak bersaing dengan sesiapa pun. Kita ada misi kita sendiri dan kita lebih baik fokus kepada mission kita dan sampaikan yang terbaik lah. Dan rezeki masing-masing, so tak ada masalah lah benda tu.
3: Itu yang mahal tu sebenarnya tu. Kepercayaan pada rezeki tu. Sebab tu kadang-kadang kan, kalau kita selalu cakap tak apa, tak ada rezeki, sebenarnya bukan tak ada rezeki. Rezeki belum sampai.
2: Belum lagi.
3: Sebab tu kita kena betulkan cara kita bercakap.
2: Betul.
3: Kan?
2: Kita kata tak ada, Allah pun, you know.
3: Dia macam kita pula ambil tugas di mana.
2: Betul.
3: Boleh kan. Memang dah Tuhan dah letakkan setiap seorang memang wajib dari lahir sampailah kita meninggal.
2: Dah
3: ada
2: ditetapkan
3: rezeki dia.
2: Ditetapkan. Dan dia akan dapat semua sebelum dia meninggal.
3: Sebelum dia meninggal. Tak kira lah rezeki tu bukannya wang ringgit. Kadang-kadang dalam pelbagai bentuk.
2: Yes, kan? Kesihatan
3: dan sebagainya. Kita dapat berjumpa mak ayah tu rezeki.
2: Lagi besar sebenarnya. Rezeki, kalau nak dibahas rezeki duit ni last sekali sebenarnya.
3: Last sekali sebenarnya.
2: Betul. Tapi kita sekarang ni itulah kita letak yang pertama. Sedangkan kita lupa kalau kita sakit, duit tu pun tak ada nilai dah sebenarnya.
3: Setuju sebenarnya. Kita jumpa malam ni pun rezeki. Kalau kita tak jumpa, mungkin belum rezeki sampai.
2: Betul.
3: Rezeki tu ada.
2: Harap ada rezeki untuk berjumpa lagi.
3: Ada, insyaAllah boleh. Okay, itu dia. Saya kira penutup yang sangat manis sebab malam ni. Kita bersama-sama dengan, tapi sebelum tu boleh kongsikan juga media sosial Kumpulan Kalam untuk pendengar-pendengar mana tahu ada yang nak ikut perkembangan terkini.
4: Jadi sekiranya ada pendengar-pendengar kita di luar sana nak tahu perkembangan Kalam yang terkini, boleh follow kami di TikTok dan Instagram Kalam The Boys. Dan kalau kalian nak mendengar lagu-lagu Kalam yang terkini, boleh follow Kalam di Apple Spotify dan Apple Music. YouTube pun ada juga. So nantikan lagu baru kami.
3: Ejaan Kalam tu macam mana?
4: Kalam K4LAM.
3: K4LAM.
4: Betul.
3: Kenapa 4?
4: Sebab ada 4 orang.
3: Kalau nak tahu, sebenarnya Kumpulan Kalam ni ada salah seorang darah daging daripada Haimantino.
4: Masya Allah.
3: Cuba satu. Ku ingin ku dibenci
4: olehmu.
3: Saya gurau ada dia.
4: Okay.
3: Itu dia, kita bersama dengan Kumpulan Kalam pada malam ini untuk segmen Counter Artist edisi 14 Oktober 2026. Saya doakan Kumpulan Kalam selamat maju jaya.
2: Amin.
3: Semoga
2: Amin.
3: Dipermudahkan segala urusan. Apa yang diimpikan tercapai,
2: insyaAllah.
3: Salam dekat panel
2: baik,
3: dengan
2: baik.
3: Nama Encik Kuku.
2: Boleh.
3: Mantap. Terima kasih.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Jadi kepada anda, terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati pastinya dengan informasi dan hiburan yang terbaik.
7: Ketahui perkembangan terkini artis tanah air Malaysia di Counter Artist
3: setiap Rabu 9.15 minit malam hanya di Nasional FM.

Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

0: Nasional Malam, 8 malam hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda baru saja berhibur sebuah lagu daripada Ella Kabus dan Sirna untuk anda 10.22 minit malam waktu ini. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus bersama-sama dengan kami Nasir dan FM. Sentiasa di hati, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menghiburkan anda pada malam ini menerusi Nasional Malam. Selamat malam untuk anda semua dan juga bersama dengan Reza sehingga 12.30 malam nanti. Yang mana masih lagi memandu, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, seperti biasa, perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda menerusi portal berita RTM, di mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara ketika ini. Menerusi hantaran di Facebook pada hari ini, Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan surau wilayah Persekutuan. Moga Allah SWT mencurahkan rahmat dan hujan yang bermanfaat, katanya dalam hantaran itu. Dan untuk perkongsian yang seterusnya pula, harga runcit bagi RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing menurun sebanyak 5 sen seliter, manakala diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh 15 hingga 21 Oktober ini. Menurut Kementerian Kewangan, MOF dalam satu kenyataan hari ini memaklumkan penyesuaian harga berasaskan formula mekanisme harga purata APM menyaksikan harga RON 97 turun kepada RM5.10 seliter berbanding RM5.15 seliter sebelumnya. Bagi RON 95 tanpa subsidi pula, harga baharu ditetapkan pada RM4.62 seliter berbanding RM4.67 seliter. Manakala harga runcit diesel tanpa subsidi kini berharga RM5.17 seliter berbanding RM5.27 seliter. Perkongsian info semasa ini diambil menerusi portal berita RTM. Pastinya benar, tepat dan dipercayai untuk berita terperinci. Nantikan berita utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Terus kita berhibur lagu terbaik menerusi pilihan bersama. Ini The UK's I Love You, I Miss You. Terus dengar National FM.

Sinar Nasional Malam pada malam ini bersama-sama dengan saya, pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Selamat malam untuk pendengar semua, walau di mana juga anda berada. Terima kasih terus berhibur, terus kita layan lagu yang penuh dengan kesyahduan malam ini yang terus menyerikan lagi malam anda menerusi Nasional Malam. Sebelum 41 minit malam, yang mana masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Abang-abang lori kita juga yang memandu, yang baru masuk shift, yang baru saja bermula pekerjaan, ataupun yang baru saja nak mula segala tugasan anda pada malam ini, yang mendengarkan Nasional FM di pejabat, di klinik dan sebagainya, hospital, restoran, stesen minyak, mantap, terbaik semuanya. Yang paling penting, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Apa yang kita boleh lihat daripada Jabatan Alam Sekitar, bacaan indeks pencemar udara secara khususnya bagi kawasan yang tidak sihat di negeri Selangor, bagi daerah Kelang dengan bacaannya 188, negeri Sembilan dinilai 187, Larkin Johor 185, Johan Setia Selangor 185. Untuk di daerah Pasir Gudang 184, di Ceras Kuala Lumpur 180, Bukit Rambai Melaka 180, Shah Alam Selangor 178, Seremban Negeri Sembilan 177, Putrajaya 175. Ini antara kawasan yang tidak sihat, diikuti kawasan di Bandaraya Melaka 175, Batu Pahat 175, Pengerang Alor Gajah 173. Jadi anda boleh terus rujuk Jabatan Alam Sekitar untuk bacaan indeks pencemar udara terkini. Sentiasa berhati-hati semua, jaga diri anda, jaga kesihatan, sentiasa pakai pelitup muka dan terus memperbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari supaya anda kekal hidrasi. Informasi dan hiburan yang terbaik untuk anda, pastinya hiburan yang terbaik dengan kesyahduan lagu-lagu terbaik. Untuk kita berhibur, lagu yang seterusnya, lagu ini adalah ciptaan daripada Sa'ari Amri. Lagu ini juga dipublikkan oleh Kumpulan Slam. Ini dia, Manisnya Rindu, terus berhibur kita. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ayah, rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: Akak cakap.
1: Nina.
2: Ya, Kak.
1: Ya, nampaknya kan peruntukan untuk sektor pendidikan kekal paling tinggi, RM69 bilion. Tahun lepas, RM66.2 bilion je.
2: Alhamdulillah. Pendidikan tu akan negara kita, Kak. Barulah akan tumbuh generasi yang mampan.
1: Wah, macam berpidato pula Nina. Baik pulih fasiliti untuk semua jenis sekolah pun naik dari 1 bilion ke 2 bilion untuk IPT pula tu kan. 800 juta. Ya Allah, makin selesalah semua murid-murid dan pelajar.
2: Akak, dalam pendidikan fasiliti sekolah tu adalah pasu tempat bercambahnya akak-akak. Dan universiti kondusif, lahirlah murid dan pelajar yang optimis.
1: Amboi, amboi. Sah awak ni dulu budak pidato ya, Nina. Bantuan awal sekolah ni pun akak nak cakap naik dari RM150 kepada RM200. Tingkatan 6 pula dapat elang RM2,500 setahun. Ha, silakan ayat pidato berikutnya Cik Nina.
2: Alah Kak, saya dah habis idea lah Kak. Tapi mantap, bajet 2027. Elaun bulanan murid dan guru dalam bidang pendidikan khas pun dinaikkan, Kak.
1: Iya, memang kerajaan kita mengambil berat semua cabang dalam pendidikan, Nina. Ui. Maka akan lahirlah pewaris pucuk pemimpin negara yang bakal memacu Malaysia ke puncak dunia.
2: Wow, akak pun dah pidato juga nampaknya. Tahun depan bolehlah jadi calon pelan raya, Kak.
1: Nina, tak undi akak siap ya.
2: Begitu pula, akak.
3: Hanya yang terbaik untuk anda, teruskan bersama-sama Nasional FM.
4: Boleh dengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun secara percuma ketika ini di telefon pintar anda ataupun di pelbagai peranti mudah alih yang anda perolehi ketika ini dan terus dengar walau di mana jua anda berada. Nasional FM sentiasa di hati yang terus menemani malam anda dengan hiburan yang terbaik, lagu yang penuh dengan cerita, hiburan yang penuh dengan nostalgia untuk tatapan kita pada malam ini. Juga boleh terus dengarkan menerusi saluran televisyen 869 serta MyTV 701 yang masih lagi mengekalkan di Corong Radio. Semoga baik-baik saja buat anda pada malam ini yang memandu, sentiasa berhati-hati, jalan licin dan sebagainya untuk kawasan yang hujan lebat. Semoga semuanya selamat sampai ke mana saja hala tuju anda. Ketika ini sehubungan dengan Jerebu, kalau bacaan IPU naik, jangan ambil mudah. Apabila bacaan indeks pencemar udara meningkat, kesihatan boleh terjejas khususnya untuk kanak-kanak, warga emas dan individu yang mempunyai masalah pernafasan. Jadi pakai pelitup muka yang sesuai, minum air secukupnya dan kekal hidrasi. Semak bacaan IPU terkini dan kurangkan aktiviti luar, terutama aktiviti fizikal. Semoga semuanya selamat. Sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan. Terus kita berhibur feminin untuk anda, Nasional FM.

sampai di penghujungnya bersama dengan saya menerusi Nasional Malam untuk malam ini. Pastinya semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu yang terbaik disajikan kepada anda sambil berehat di rumah ketika ini, sambil bekerja, sambil bertugas. Jangan lupa yang mana bekerja, walaupun kita penat ke apa, rehat seketika, minum kopi dulu ke, kemudian sambung semula segala tugasan anda pada hari ini. Yang juga malam ini sambil melipat kain, sambil menyiapkan tempahan, sambil yang membuat persiapan awal untuk berniaga awal pagi esok, semoga dipermudahkan segalanya. Yang berniaga di sebelah malam ini, selamat berniaga semuanya, semoga dimurahkan rezeki selalu. Selepas ini Nun Alif Zain Alif ataupun Abang Manis akan sambung siarannya seperti biasa, Geng Burung Hantu, 12:30 malam sehingga 6 pagi nanti. Sampai kita bersama lagi, sentiasa jaga diri anda, jaga kesihatan dan hiasi peribadi. Terus dengar, terus layan. Saya undur diri dahulu. Assalamualaikum.

0: Persembahan Eliana dengan Tak Tercapai Akalmu memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jauh anda berada. 4 jam yang lalu anda telefon bertemankan dengan Reza. 8 malam hingga 12 malam Nasional Malam. Dan kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah, dengan Nasional Game Burhan tu, segmen nombor 1 tengah malam anda. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar? Semua jaga makan, jaga kesihatan. Yang paling penting anda sihat. Saya sering doakan semoga semua pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Tapi ada juga yang tak sihat kan? Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Burhantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM seluruh negara. Termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Saya nampak rakan-rakan saya di RTM Negeri yang baru habis tugasannya di Perlis. Saya nampak kawan saya DJ Shah, DJ Mimi di Mutiara FM, Cik Su di Kelantan FM. Jadi selamat berehat untuk rakan-rakan saya ya. MyTV 701 Astro 869 juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru semua pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng burung hantu. Untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya berikan sepanjang 6 jam saya ke udara bersama dengan anda. Jadi terus kekal setia, stay tune. Ada juga pada waktu ini yang sedang bekerja, sedang bertugas ya. Selamat bekerja, selamat bertugas. Jangan risau, saya temani anda sampai pukul 6 pagi. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas mencari rezeki. Mereka yang sedang berniaga juga sedang mencari rezeki pada waktu ini. Peniaga-peniaga di warung-warung, kedai-kedai makan, restoran-restoran terus bersama-sama dengan Nasional FM. Juga mereka yang berada di atas jalanan mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu Grab, apa-apa lori, beranda-beranda bas, kasih horn satu kali, pam-pam-pam. Oh, gitulah. Semangat-semangat terus. 12 malam sampai 1.30 minit pagi, lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Ini lagu untuk mereka yang sedang bekerja. Mudah-mudahan dapat menghiburkan anda. Semangat terus dengan tugasan yang diberikan. Galas tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya.
1: Kenapa Kanda nampaknya sedih?
2: Kakanda kasih Mbak dah marahlah sama Kanda. Dia bilang Kanda ni pemalas.
1: Memanglah Kanda pemalas. Bukan nak ingat cari kerja. Pergilah potong-potong kayu ke di hutan. Ini tidak. Sampai nak makan pun kejamuran.

Ya, yang tengah kerja terus semangat ya. Jangan mengular pula. Siapa mengular, saya laporkan kepada bos anda. 12.28 minit tengah malam. Ya, hari ini hari Khamis. Dan pastinya kita lebarkan senyuman yang paling manis. Kita hindarkanlah kata-kata yang sinis. Kita senang, janganlah menangis. Kita ciptakan suasana yang harmonis dan juga romantis. Tapi jangan banyakkan promis. Sentiasa berfikiran optimis. Pasti ceria dan juga sukses di hari Khamis. Setiap minggu kita akan tertanya-tanya. Tertanya-tanya apa dia? Macam mana dengan harga petrol? RON 97, 95 diesel. Baik, harga runcit petrol 97 dan juga 95 tanpa subsidi. Masing-masing turun 5 sen seliter, manakala harga runcit diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter bagi tempoh bermulanya hari ini 15 Oktober hingga 21 Oktober ini. Kementerian Kewangan memaklumkan harga baharu RON 97 tanpa subsidi ditetapkan pada RM5.10 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.62 seliter dan juga diesel tanpa subsidi RM5.17 seliter. Baik, dalam pada itu juga, penerima budi madani RON 95 ataupun budi 95 terus membayar RM1.99 seliter berbanding dengan harga RON 95 tanpa subsidi ya. Dengan kerajaan menanggung subsidi sebanyak RM2.63 seliter ataupun 57% daripada harga tanpa subsidi. Budi madani diesel juga terus membayar RM2.10 seliter. Kerajaan juga akan terus mengambil pendekatan berhema bagi melindungi rakyat daripada turun naik harga di samping memastikan bekalan bahan api negara kekal mencukupi dan juga terjamin. Itu RON 97, 95 dan juga diesel bagi minggu ini ataupun 15 Oktober hingga 21 Oktober nanti. Mana dia geng-geng Burhan tu? Dah laporkan diri bersama dengan saya belum? Laporkan diri di Facebook rasmi National FM, Instagram, di live TikTok seketika nanti. Jadi terus bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi nanti. Terus semangat-semangat. Walaupun dalam hidup kita, kita menerima pelbagai ujian dan juga dugaan kan. Yang paling penting, semangat kita jangan luntur. Semangat kita yang menentukan jatuh bangun kita. Jadi terus semangat untuk kita terus bangkit dari sebuah kekalahan semalam. Mudah-mudahan hari ini adalah langkah yang baru untuk kita terus melangkah maju. Dato' Ramli Salib dan juga Lafendet, semangat Lamina. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di National FM.

Komposer untuk lagu ini adalah Dato' M. Nasir. Bumi Putera Rokers dengan Dajjal. 12.46 minit tengah malam. Malam masih muda. Tapi ada kawasan yang dilanda hujan kan. Sejuk je. Di ibu negara pun begitu. Cuacanya sejuk je. Ada yang nak tarik selimut ke? Relax-relax, tenang-tenang. Tarik selimut tapi tak boleh nak tidur, tak apa. Terus layan lagu-lagu terbaik yang bakal saya keudarakan sampai pukul 6 pagi nanti. Ribut putih, hujan lebat dan juga air kejang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, Pasir Putih, Bacuk dan juga Jeli, Terengganu di Besut dan juga Setiu, Pahang di Bentong, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Selangor di Sepang, Hulu Langat, Gombak, Petaling, Kuala Selangor dan juga Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, yang melibatkan daerah Tangkak dan juga Muar sehingga jam 2 pagi nanti.

Encik Ma dari Perlis, Noraini. Noraini dari Kuching, Sarawak. Syahputra Mesin Johor. Encik Burger dan juga rakan-rakan Nabi Noah Jali dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Matahari Bersinar, Murni Saat. Dan Real Adi juga dari Damansara Damai melaporkan bersama dengan saya. Razak Balangi, Intan Hamid, Akila Melson, Asna Asrani dari Jerantut, UPS Kuala Terengganu, Marfua Palan. Kita ada Syah Syaz dari Kuala Lumpur, Juazmizi Abdullah Pucung, Selangor, Ahmad Nurul Amri, Ali Zuhaili, Zana Abbas, Raj Zarina, Syazwan Arif, Marsa Saleh, Dida Wahida, Masnia Sanawi, Aina Sofia, Sibu Sarawak, Jalatun Gansok, hadir dari Kota Kinabalu, Sabah, ya. Mami Zaida, YMC, luncur terus, Hamdan Arifin, Jamaah Aloha, adik Abigail, Astani Patolah, Mohd Faizal Mustafa dari JB, Nur Isa, Aniza Samin, Diabiah, kita ada siapa lagi, Aniza Samin, Ramlah Din, Nikmas Kota Baru, Ramlah Din, Ida Khairi, dari Pasir Mas, Kelantan. Kita siapa lagi? Lin Roslinda, Acik Ki Singa Utara. Dia kata, selamat bertugas Abang Manis, luncur sampai pagi. Jadi janji dengan saya, teman berteman, terus sampai pagi. Ada yang sedang berjuang dalam hidup, perjuangan kita tidak akan selesai sampailah kita tutup mata di penghujung nyawa kita, kan? Setiap hari kita berjuang. Berjuang apa saja, mencari rezeki juga berjuang. Berjuang untuk hidup. Jadi kekalkan semangat kita, teruslah perjuangan anda. Mudah-mudahan perjuangan anda membuahkan hasil yang baik. Jadi apa yang paling penting, kita terus positif dalam hidup kita. Fikiran positif, hasilnya juga turut positif. Kumpulan Mei, Hakikat Perjuangan. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Di mana lagi? Di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan.

Ekspedisi dengan kereta Penghiu membawa kita ke 16 pagi. Jadi selamat pagi untuk semua pendengar Nasional FM yang terus kekal setia. Ada juga yang baru bersama-sama dengan saya kan. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk Nasional Game Berhantu 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya harapkan anda terus berada dalam keadaan yang baik-baik, sihat-sihat selalu, jaga makan, jaga minum, jaga kesihatan baik-baik. Walaupun negara kita pada ketika ini dilanda jerebu, dan terutamanya yang melibatkan semenanjung tanah air kan. Jadi walaupun Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan menyeru umat Islam untuk mengadakan solat hajat susulan situasi jerebu yang melanda negara kita ketika ini. Dr. Zulkifli mengajak solat hajat dijalankan secara serentak di seluruh masjid dan juga surau di wilayah persekutuan. Jerebu semakin teruk, senjata kita adalah doa sebenarnya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan juga hujan yang bermanfaat, bukan saja di wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya ataupun Labuan, tapi kita juga menyeru umat Islam di seluruh negara untuk sama-sama mengadakan solat hajat. Semoga hujan yang turun adalah hujan yang menghilangkan jerebu. Okay, GG Berhantu, terima kasih hadir di live TikTok pada ketika ini. Rozila Ramli antaranya, Zaini Omar, Intan Abdul Kadir, Nadira Nista Leo, Lavender Girl, Noraini Nurjiz, ada juga Mesara, Wawab Nel, kita ada Azmi Rina Dayah, Azlan Abdul Wahid, Farid Abdullah, Mat Din Adida 80, Lidah Kerry Pasir Mas Kelantan, Antoi Jirat, kita ada Kubu-Kubu Beracun, Nur Cahaya Perlis, Amy Bob Parker, Fiza Riza, kita juga ada Fikri 92, Saima Isa, Acu Niza, Yo Kalang, Fankilia, Izora, Nur Safa Marwa, Azli, ada Joe Putri, Delisha, Syekh Bani Bunga Mawar, Hayati Ahmad, siapa lagi, Jan Pak Ejan, Jun JR, Fainiza Yayang, Zabida Yaya, Wiranti, Mat Yusri, Nur Pika, Nizam Omar, Faizal JB, Zaliha Mat Saleh, siapa lagi, Ita Chon, ada juga Nur Nesrol Ramli, Kio Kusanagi, itu antara yang hadir, Cinta Hati juga, Lina Ina, Bunga Salju. Okey, ramai-ramai yang hadir dekat live TikTok, jangan lupa yang hadir tapping-tapping layarnya ataupun tap-tap like-nya, kasih banyak hari ni boleh tak? Kata kita tapi like-nya, kasih semangat semua Tika Tiki Taka. Okey, ramai yang hadir. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini kali ini hiburan pelbagai rentak saya berikan untuk anda. Tadi kita dah layan lagu-lagu angguk kepala kan. Katanya tak ada ke warung joget? Ada. Kita buka seketika warung joget menerusi lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Herman Tino, persembahan Raja Iman dengan Jejaka Idaman. Siapa jejaka idaman anda? Anda je yang tahu kan.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM,

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Ini lagu dalam filem Dilhai Tumhara. Paduan suara Udit Narayan dan juga Alka Yanik menerusi lagunya Muhabbat Dil Kasukun. Membawa kita ke 1.27 minit pagi waktu ini. Baik, semua sekolah di negeri Sarawak, semua sekolah ataupun institusi pendidikan di bawah seliaan Kementerian Pendidikan di Sarawak akan beroperasi seperti biasa hari ini. Dan Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak memaklumkan sebarang perubahan ataupun maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Jadi pelajar yang hadir ke sekolah ataupun institusi pendidikan digalakkan memakai pelitup muka sebagai langkah penjagaan kesihatan susulan keadaan jerebu semasa. Jadi ibu bapa ataupun penjaga dibenarkan untuk tidak menghantar anak bawah jagaan masing-masing ke sekolah sekiranya terdapat kebimbangan terhadap kesihatan mereka susulan keadaan jerebu yang masih lagi melanda beberapa lokasi di Sarawak. Okey, kalau ada anak kita yang memang ada asma semput kan, yang suka bernafas apabila ketika jerebu, boleh tak payah hantar anak ke sekolah, tapi maklumkan dengan pihak sekolah. Itu yang paling penting. Okey, geng-geng berhantu semua okey lagi. Ada Ina melaporkan diri antara yang terbarunya. Abdul Muiz, Ida Comel, PN94, Budak Felda. Ada Remy 78, Roy, RS Charles dari Tenom. Oh, Tenom eh. Lama saya tak pergi Tenom tau. Saya suka minum kopi Tenom. Alan Yan, Ismi, Yaya, Azlan, Adnan, Linda Rizkullah. Kita ada Ajib 8189, Aris dari Kuching Sarawak. Aib 69, Azami Abu Bakar, Norizan, Rahman, ada Nur Pineng, ada Marayati, Ibunda 79, Kiwani, Anak Utara Channel, Zuzana Ahmad, Shazwan, ada Kirol, ada Rukia 65, Zahiran Ismail. Lagi siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Ramai-ramai sebenarnya. Napi, Abalori, Pampampan, Bad SB dari Bintulu, Sarawak, Mat Yusri, Batu Pahan, Adir. Okey, Alan Burger Pineng, Drive Pineng, Alan Burger Geni Drive Pineng, ataupun Syafiq Azrin I juga melaporkan diri bersama dengan saya. Macam mana peniaga-peniaga burger se-Malaysia? Semua okey hari ini? Ada kawasan yang dilanda hujan, katanya jualan agak kurang sikit bang. Tak apa, itulah namanya rezeki. Kadang-kadang rezeki ni datang tanpa diduga tau. Ada rezeki hari ni banyak, ada esok kurang. Begitulah apapun yang boleh bantu, kita syukur dengan rezeki yang kita perolehi. Kena selalu bersyukur. Ainon Putih juga turut bersama-sama. Zima Paris juga turut melaporkan diri bersama dengan saya. Okey, jom kita bertukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam tadi sampailah ke lagu Hindustan kan. Hiburan pelbagai rentak, ada rock hentak-hentak kepala, ada dangdut, ada Hindustan yang saya berikan untuk anda. Dan kini tibalah masanya melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk hati, lagu-lagu kenangan lah Yang indah itu pertemuan, yang manis itu kemesraan, yang pahit itu perpisahan, dan yang tinggal hanyalah kenangan. Saya harapkan kenangan yang manis saja yang kata orang tu anda kenang-kenangkan lah Yang pahit kita letak ke tepi. Saya takut bila kita kenang kenangan yang pahit tu, luka lama berdarah kembali. Apapun, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kenangan adalah menjadi pengalaman dalam hidup kita. Pengalaman itulah cikgu yang terbaik untuk kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang, insyaAllah. Hashtagnya Sarumawar dahulu, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azizan. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gambar Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar gaji minima dari RM1,700 kepada RM2,000. Kadar ini berkuat kuasa mulai Jun 2027. PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta kerana kesukaran kedai-kedai kecil, restoran-restoran kecil, syarikat-syarikat PMKS yang masih bergelut dengan keadaan kos sekarang, maka yang di bawah RM50 juta dikecualikan bagi memberi ruang untuk penyesuaian model perniagaan. Ini bermakna siapa yang bermanfaat? Lebih 4 juta pekerja akan dapat manfaat dari gaji minimum baru.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Kini tiba masanya Zone

sebuah lagu ciptaan Cam, lirik oleh Lan Lager. Aero dengan Terimalah Sayang Cintaku Seadanya. 1.56 minit pagi waktu ini. Ada yang dah terimbau kenangan? Ada, saya tahu. Hidup ini tak selalunya indah kan? Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua perkara yang kita inginkan kita akan dapat, dan tak semua yang kita dapat itu kita inginkan. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Saya harapkan anda okey. Walaupun ada kawasan-kawasan yang dilanda hujan pada waktu ini, kita syukur sangat-sangat. Mudah-mudahan hujan yang turun itu adalah hujan yang bermanfaat untuk kita. Hujan rahmat, menghilangkan jerebu yang ada. Kalau diikutkan oleh Met Malaysia, ribu putih, hujan lebat dan juga angin kencang melibatkan negeri Selangor di daerah Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, Melaka sehingga jam 4 pagi nanti. Juga di negeri Terengganu, di Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Bukit Mabung, termasuklah di Song juga sehingga jam 4 pagi. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia ya. Baik, dalam melancarkan 2027, kita sebenarnya nak ucap terima kasih lah. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, yang merangkap Menteri Kewangan. Sebab apa? Sebab pada belanjawan 2027, Perdana Menteri mengumumkan perluasan pelaksanaan program Dapur Siswa Madani ke semua politeknik dan juga IPG di seluruh negara menerusi peruntukan sebanyak RM20 juta kan. Jadi ianya akan menyediakan peralatan memasak, sumbangan bahan makanan serta menu kasih siswa pada harga serendah RM5. Dan ini sebenarnya sekaligus kita melihatkan ataupun menoktahkan isu pelajar institusi pengajian tinggi berlapar akibat kekangan kewangan, terutamanya bagi pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan kan. Betul, ada pelajar kita kalau kita lihatkan mereka makan sehari sekali je sebelum ini, nak berjimat punya pasal demi mengejar cita-cita segulung ijazah, mereka sanggup berlapar. Tapi kalau bolehlah kita jangan biarkan anak-anak kita berlapar. Maka sebab itulah peruntukan Dapur Madani ini diperluaskan kepada politeknik dan juga institut pendidikan guru IPG. Jadi keperluan asas seperti makanan dalam kalangan pelajar yang kurang berkemampuan supaya dapat ditangani dengan lebih menyeluruh. Dan kita harap juga masalah pelajar berlapar ini dapat diselesaikan menerusi inisiatif ini. Okey, selamat pagi. Saya nak ucapkan bagi mereka yang baru melaporkan diri bersama dengan saya, Ismi Azhar, antaranya Ani 83, kita ada Harimau Borneo, Mizi 85 dari Puchong, ada Asang, ada Julie T, Ketupat Palas, Azaz Noor dari Kampar, Ibra Angles, Jajah 83, Ita 85, Mirza Asam Pedas, Warisan Pak Tunggal, Teluk Mas Melaka. Kita ada Jamal juga, Syukri, Mat Yasin, Muslim, ada Ketupat, ada Chris Patih, Syaril, Zaid Abdul Kadir, Nolida 24, ada Zura, Nagos Burger, Yuswan Yusuf, Pain Burger, Sabin Ibaling, Yati Salim. Ramai lagi. Yong Iza katanya salam, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi untuk anda yang baru mendengarkan. Okey, kita memasuki tepat jam 2 pagi untuk berada di jam yang ketiga Nasional Gear Berhantu. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azam Dungun, kumpulan Kapila. Menerusi lagunya Merindu Tanpa Kata. Ada yang sedang merindukan seseorang tapi tanpa kata, diam seribu bahasa. Terus layan Gear Berhantu.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Afika MS. Budak Kacamata dengan Tiada Lagi Lagu Rindu. Tapi pemilik suara ini tetap ada, terus sampai pukul 6 pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 2.25 minit pagi waktu ini, ada yang melaporkan pada saya kawasannya hujan lebat, kan? Alhamdulillah, syukur. Sekurang-kurangnya hujan itu dapat, kata orang tu, mengurangkan jerbu yang ada. Baik, kita tahu setiap tahun, sebenarnya hampir kira-kira 5,000 Angkatan Tentera Malaysia yang bersara. Namun selepas bersara, apa yang mereka lakukan? Dan pelbagai inisiatif sebenarnya diambil oleh kerajaan ataupun Kementerian Pertahanan. Dan yang terbaru, lebih 15,000 anggota dan juga veteran Angkatan Tentera Malaysia disasarkan memperolehi peluang kerjaya kedua menerusi My Bakat Veteran menjelang 2030 selepas menamatkan perkhidmatan. Dan Menteri Sumber Manusia Dato' Seri R. Ramanan menyatakan sasaran itu disokong menerusi kerjasama antara Kementerian Sumber Manusia dan juga Kementerian Pertahanan bagi memperluaskan peluang kerjaya berkenaan. Dan kerjasama Talent Corporation Malaysia Berhad bertujuan memadankan kepakaran ketenteraan dengan keperluan industri dan juga peluang pekerjaan awam. Dan setiap veteran Angkatan Tentera yang bersara akan menjalani penilaian kemahiran 2 tahun sebelum bersara bagi membolehkan mereka memperolehi sekurang-kurangnya kelayakan diploma sekaligus meningkatkan peluang mendapat pekerjaan dengan gaji lebih baik selepas tamat perkhidmatan. Ya. Betul. Sebab Angkatan Tentera biasanya bersara lebih awal, kan? Umur 41-42 dah bersara. Lepas bersara, gaji pun dah tinggal sikit, kan? Dah tinggal separuh. Anak-anak masih lagi memerlukan, kata orang tu, pelajaran, nak melanjutkan pelajaran. Ada yang bekerja sebagai pengawal keselamatan selepas itu. Macam-macam lagi pekerjaan yang dilakukan. Tapi sekurang-kurangnya, inisiatif terbaru ini dapat membantu mereka. Pesara-pesara tentera. Habibah Azban, selamat pagi untuk anda. Cerita hati Chef Z dari Nilai Negeri Sembilan. Katanya hujan lebat di sana. Alhamdulillah. Ahmad Nurul Amri, hamba Allah. Kita ada Azri Aziz, Ayu Syamnurin, Syamnurin dari Langkawi. Ali dari Alustar, Hazri Zabahar juga hadir. Kasut dah buruk menghala ke pucung. Pan-pan-pan. Abang Lori kita. Atira Abang Long Awang dari Bintulu. Lagi siapa lagi siapa? Ramai tu, ramai tu. Mastura hadir, Ati Azuriati hadir, supporters GBH. Mantap, ada Nani juga, Mr. ZH, Nadia Jurawat Cinta. Hai Nadia, tak tidur lagi. Abang Tinker hadir, pom-pom-pom. Lela, Lady hadir. Okay, yang hadir terus hadir. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Bart SB juga, Abang Lori. Mantap, hari ini ramai pilot-pilot darat melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Teruntuk Cinta Hati Berusi, lagu seterusnya. Lagu ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Persembahan Sonia dengan Luruh Cintaku. Terus bersama dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Sampai pukul 6 pagi nanti. Menerusi Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakar di bumi.
1: Pelepasan cukai individu turut diperluas. Rawatan perubatan diperluas. Meliputi perkhidmatan penjagaan selepas bersalin. Penjagaan ibu bapa. Tambah lagi, datuk nenek. Diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang buat mat supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: di sini.
1: Riz rewatan dengan lamunan terhenti. Tidak mudah kita melupakan masa yang lalu kan. Bukan mudah untuk kita lupakan ketika kenangan yang selalu dalam ingatan kita. Tapi sebenarnya akan terasa kata orang tu indah jika kita menyedari pengalaman yang kita lalui itu boleh dijadikan sebagai satu pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Baik, 2:55 minit pagi. Buat anda yang baru bertemankan National Game Berhantu, selamat pagi. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Tentunya sampai pukul 6 pagi nanti. Yang tengah bekerja, jangan pergi mengular pula eh. Saya nampak ada yang mengular tu. Saya ada mangkuk ajaib. Kata nak pergi toilet, nak pergi ke tandas 5 minit je dengan kawan-kawan. Tapi dah dekat setengah jam tak muncul-muncul. Wahai kawan-kawan, pergi cari kawan anda yang menghilang tu. Saya percaya ada yang sedang mengular pada waktu ini. Jangan mengular lah. Kalau boleh kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, siap sama-sama, kita balik pun sama-sama tau. Kesian kawan-kawan kita. Pemandu-pemandu Malaysia, diharapkan anda terus fokus pada pemanduan anda. Ada banyak kawasan yang dilaporkan hujan. Jadi jalan raya licin, jangan laju-laju, ikut peraturan yang telah pun ditetapkan oleh pihak yang berkuasa. Baik, Kementerian Luar Negara menggesa rakyat Malaysia supaya menangguhkan sebarang urusan tidak mendesak ke Arab Saudi susulan situasi keselamatan di negara itu yang dilaporkan masih lagi belum reda sepenuhnya. Menterinya Dato' Sri Mohamad Hassan menyatakan langkah berjaga-jaga itu diambil susulan serangan terbaru ke atas kompleks penabisan minyak Saudi Aramco di Dahran semalam. Selain pada insiden letupan di lapangan terbang Riyadh yang mengorbankan 13 nyawa serta mencederakan ratusan yang lain. Jadi nampaknya keadaan di sana masih belum reda. Kementerian Luar memberikan nasihat perjalanan supaya mana-mana rakyat Malaysia yang tiada keperluan mendesak menjadualkan semula perjalanan mereka ke Arab Saudi. Dan Dato' Sri Mohamad memberi jaminan bahawa kesemua warga Malaysia termasuklah pekerja dan juga pelajar di Riyadh dan juga Jeddah berada dalam keadaan selamat berdasarkan laporan harian yang diterima daripada Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh serta Konsulat Jeneral di Jeddah melalui sistem e-konsuler. Selamat pagi untuk perindu yang melaporkan diri bersama dengan saya. Kita ada Lina Marina juga hadir, Darmina Nel Hamdan. Kita ada siapa lagi? Ismail Siri dari Muar, di Luncai Jebon dari Sarawak, Maksuna Arah 77 dari Kuching Sarawak, ada Ishak dari Nasi Lemak Ampangan Negeri Sembilan, Mama La Shazila Ila, Budak Manjung Kak Yati, Aiskrim Daman Huri, kita ada Abang Seringgit 2 alias Saleha Muhammad juga turut bersama-sama, Fiza Fitri, Muhammad Nur Rahmat, Abang Luri, Pampampon Fadli Zainal, Roslida juga hadir. Mala Acid katanya jom makan. Oh, ada yang sedang menjamu selera pada waktu ini. Dimulakan dengan Bismillah, diakhiri dengan Alhamdulillah ya. Zumi Jaima Abdullah kata Roslida kemas kedai sambil layan lagu dekat GBH. Mantap. Ada yang dah nak tutup kedai ke? Semoga perjalanan ataupun perniagaan anda semakin hari semakin maju eh. Peniaga-peniaga se-Malaysia, saya sering doakan. Walaupun ada kalanya cabaran ekonomi ketika ini kan, tapi apapun, semua itu bergantung pada rezeki kita. Sikit ataupun banyak, kita kena bersyukur selalu. Syukur itulah yang akan membuatkan kita tenang je rasanya. Zamawi Saliman, Jaimah Abdullah katanya tengah bungkus nasi lemak sambil layan GBH. Sambil-sambil itu, sambil tepi-tepi like ya. Asmadi Madi juga terus bersama-sama. Okey, jom terus layan lagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita layan lagu ini pula. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri, persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan Sembilu. Ini lagu tahun 1992. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

Tuan, puan, abang, kakak. Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana, di mana lagi. Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah, Riz.

Persembahan Kumpulan Search dengan lagu Isabella, lagu yang sangat-sangat popular tahun 1989 sehingga ada filem Isabella. Siapa masih ingat lagi filem Isabella? Lakonan Amy Search dan juga Kumpulan Search bersama dengan heroinnya pada waktu itu adalah Nia Zulkarnain dari Indonesia. Dan lagi itu membawa kita ke 3.25 minit pagi waktu ini. Yang baru bangun, selamat pagi. Ada yang baru bangun, ada yang teringatkan masa lalu. Seperti biasalah, masa lalu itu adalah kenangan. Walaupun tak indah, tapi tetap menjadi kenangan. Esok pula adalah impian kita bersama, dengan harapan moga langkah kita tak kembali lagi salah. Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Hujan lagi? Masih lagi hujan, ribut putih hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan Negeri Sembilan di Sepang, Kuala Langat dan juga Kelang, Negeri Sembilan di Port Dickson, seluruh Negeri Melaka, di Negeri Terengganu, Kuala Besut, Setiu, Kuala Nerus, Kuala Terengganu, Marang, Kemaman dan juga Dungun, Sarawak di Kapit, Bukit Mabung dan juga Song, Sri Aman. Dan sehingga jam 4 pagi nanti, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun MET Malaysia. Baik, ramai pemandu-pemandu teksi, pemandu kereta sewa, pemandu bas sekolah melahirkan rasa gembira sebab bantuan khas kewangan sebanyak RM1,000 secara sekali bayar ataupun one off kepada mereka semua yang telah pun mula disalurkan semalam. Dan insyaAllah akan digunakan bagi menampung keperluan harian keluarga serta membiayai pembaikan kenderaan yang mungkin sekian lama tertangguh akibat kekangan kewangan. Jadi ramai jugalah yang katanya bantuan ini amat besar nilainya kerana pendapatan harian pemandu teksi terutamanya pada masa ini sangat-sangat sedikit. Betul. Saya pernah juga tanya kan kepada kawan-kawan saya yang bawa teksi. Ada yang katanya sehari dapat RM20 je. Ada yang keluar kerja pulang dengan tangan kosong pun ramai juga. Inilah nasib sekarang kan. Tetapi apa boleh buat, kadang-kadang itu je kerja yang mereka tahu. Lagi, mudah-mudahan bantuan RM1,000 itu dapat memberikan atau ataupun meredakan sedikit tekanan untuk kelangsungan hidup ya. Ada juga yang katanya bantuan itu digunakan untuk menukar tayar kereta dan juga membeli sedikit barangan dapur. Alhamdulillah, syukur. Banyak lagi lah bantuan-bantuan yang akan disalurkan kepada kerajaan, khususnya kepada mereka yang memerlukan. Golongan B40, M40 juga turut mendapat bantuan. Apa yang paling penting, kita doakan dan kita sama-sama bangunkan Malaysia. Semoga ekonomi negara kita bertambah maju. Kalau ekonomi kita bertambah baik, insyaAllah banyak lagi bantuan-bantuan yang akan disalurkan, akan dikeluarkan, akan diberikan, akan dipulangkan kepada kita semua. Nas Amirul dari Manjung, selamat pagi. Mona Rahim, Pak Sulan, Prozen, Azrina Mansur, Zaitun Syari. Kita juga ada Wangi, Azrin Ahmad 86 memberikan salam. Kita ada siapa lagi? Linda Kitchen, Syarul 36, Purnama Merindu, Zulaika Azurin, Jamila Ahmad, Hana dari JB, Zombie USJ pun hadir, Mama Mira, Zailah Rose, Iris Chomel, Ismi Pal dari Taiping. Lagi siapa lagi? Ramailah yang baru berteman dengan saya. Mungkin ada dari tadi dengarkan radio je, sekarang baru nak melaporkan diri di live TikTok. Noliana Lia juga hadir, yang mana saya nampak saya akan keudarakan namanya. Virginia, Virginia Vanessa Alung Fuso 96 Kedah hadir, bos Rasida Halidi, saya juga turut hadir. Okey, alhamdulillah ramai yang hadir waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti. Saya berikan saya hentikan seketika menangis tapi bujuk hati sebab kita nak berikan laluan untuk setengah jam ini, hiburan tak berhenti menerusi koleksi 80-an. Lagu-lagu 80-an yang terbaik yang akan saya siarkan untuk setengah jam ini. Mudah-mudahan anda juga terhibur dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Dan lagu koleksi 80-an saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada ciptaan Surya Buti, lirik oleh YZ Ismail. Persembahan Datuk Sheila Majid menerusi lagunya Pengemis Muda.
lagu pada tahun 1985. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

lagu ciptaan A. Ali, Hedwin dengan Berakhirnya Satu Percintaan. Untuk koleksi lagu 80-an, Berakhir Satu Percintaan. Nak buat macam mana kalau dah berakhir kan? Kadang-kadang bukan itu yang kita pinta. Pertemuan yang memberikan kebahagiaan, kita mengharapkan sehingga ke akhir hayat, tapi akhirnya kecundang di tengah jalan. Tapi apapun, kalau kita tak mampu nak menjadi pensel untuk menulis kebahagiaan orang lain, kita jadilah pemadam. Pemadam untuk menghapuskan kesedihan orang lain, ya. Selamat pagi untuk geng-geng Buruhantu yang baru berteman kenal sama geng Buruhantu pada waktu ini. Seminit lagi kita menghampiri jam 4 pagi untuk kita berada di jam yang kelima untuk National Geng Buruhantu, pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Oh ya, kita lupa nak ucap mereka yang menyambut hari lahir hari ini kan. Jadi bagi mereka yang menyambut hari lahir hari ini, selamat hari lahir buat anda semua. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, hidup dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga hari lahir tahun ini memberikan kebahagiaan, 1000 kebahagiaan buat diri anda. Ada yang sedih semalam? Semalam dah tinggal kenangan. Hari ini kita mulakan langkah baru, ya. Jadi bangun pagi ni ataupun awal pagi ini, kita berikan senyuman yang manis je. Walaupun dalam hati kita menanggung 1000 kedukaan, jangan ditunjukkan. Tunjukkanlah wajah yang manis supaya mereka tak boleh meneka hati kita, bagaimana hati kita. Baik, setakat ini Suruhanjaya Perkhidmatan Awam masih lagi menunggu pekeliling sempena dengan pengumuman gaji permulaan RM2,500 sebulan bagi graduan baru dan juga pekerja separa mahir menerusi Belanjawan 2027. Dan sememangnya disambut baik oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA. Dan Pengerusi SPA Dato' Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus menyatakan pelaksanaannya perlu diperincikan melalui pekeliling bagi menjelaskan mekanisme, tempoh berkuat kuasa dan juga kumpulan yang layak menerima kadar berkenaan. Dan pelaksanaan dasar itu sebenarnya memerlukan penelitian terperinci sebelum dapat dilaksanakan, khususnya membabitkan implikasi kewangan dan juga kumpulan penerima manfaat. Jadi gaji baru minimum juga telah pun diumumkan oleh Perdana Menteri menerusi Belanjawan 2027 juga akan dilaksanakan bermulanya Jun tahun 2027. Ramai yang menyambut baik, ada juga yang mengatakan ianya melihat bagaimana ekonomi negara kita. Ya, betul, saya setuju bagaimana ekonomi negara kita kan. Tetapi apa yang paling penting, kita bersatu padu lah. Bersatu padu dalam membangunkan Malaysia. Ramai yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Zura Virus, Mama Ayu, siapa lagi? Cumi, ada Snow Seputih Salju, ada Tia juga yang baru melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Dila juga. Kasut dah buruk juga menyatakan pada saya, katanya anaknya baru saja kemalangan jalan raya, baru dapat tahu ni bang, semoga dipermudahkan. Doa sama-sama semoga anak itu selamat, ya. Azhar, ada Mona Rahim Muslim, Muhammad Syafizam juga hadir, pom-pom-pom, Wati. Terima kasih banyak-banyak. Putri 01, 3 Ainul juga turut hadir. Ramai-ramai yang hadir. Ramai juga yang hadir sebab tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur buat kuih. Tak boleh nak tidur nak cari rezeki. Dekat rumah pun cari rezeki. Ada yang nak buka warung sekejap lagi. Semuanya dah bangun dah. Siap-siapkan sarapan pagi kan untuk jualan. Ada yang tengah masak lontong. Masak pun lagi nasi lemak, selain daripada itu mi goreng, mi hun goreng, macam-macam lagi, ya. Ada juga yang buat nasi berlauk kan. Kalau di Pantai Timur memang terkenal dengan nasi berlauk, nasi dagang dan sebagainya, nasi air dingin, macam-macam nama nasi lah, nasi tomato. Ada yang tengah buat laksa Kedah, laksa Penang, laksa Johor.
macam-macam lagi. Jadi selamat berniaga untuk anda. Mudah-mudahan perniagaan semakin hari semakin maju. Okey, sambung lagi menangis tapi bucu katil. Tapi sebelum itu, saya seperti biasa pada waktu ini, macam biasalah kita bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu paduan suara Udit Narayan, Hema Sardesai dan juga Hari Haran, ABCDEFGHI, I Love You.

UKIS dengan rhythm si jantung hati. 4.30 minit pagi waktu ini. Ada juga ibu bapa yang baru bangun di Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Pahang. Diorang bertanya, sekolah ke tidak sekolah anak kita ni? Sekolah-sekolah. Institusi pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan di Selangor, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Melaka kembali dibuka dan juga beroperasi seperti biasa mulanya hari ini. Namun begitu, bagi sekolah-sekolah yang dibuka ni, kita galakkanlah anak-anak kita, pelajar-pelajar kita pakai pelitup muka sebagai langkah berjaga-jaga. Jadi ibu bapa ataupun penjaga yang bimbang akan tahap kesihatan anak-anak untuk ada ke sekolah berikutan keadaan jerebu, boleh memilih untuk tidak menghantar anak ke sekolah. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah, cakap dengan pihak sekolah, cikgu, anak saya ni ada asma, ada semput, bila terkena jerebu, menghirup udara yang berjerebu boleh mendatangkan bahaya. Jadi maklumkan kepada pihak sekolah. Yang tak sihat, maklumkan juga kepada pihak sekolah. Maklumlah jerebu ni, kadang-kadang bila jerebu je boleh batuk-batuk, sesema dan sebagainya, boleh menyebabkan demam dan sebagainya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan jerebu ini segera berlalu. Jangan lupa, mulai hari ini kita lakukanlah solat hajat di seluruh negara, memohon Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hujan yang memberikan rahmat manfaat untuk menghilangkan segala jerebu yang ada. KL jerebu teruk, kata Pak Teh 74, ya, KL jerebu teruk. Masna Abdullah, Diana Bakawali, ada Mak Ella, Hana dari JB, Mariana Zinon, Mrs. Vario, Hati J, Cik Na, Mak II, Lina Adam, Siti Khadijah, Isa. Selamat pagi. Okey, jom terus sambung lagi. Ya, lagu-lagu terbaik. Menangis Tepi Bujur, kata dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu ciptaan Harry Khalifah, lirik oleh Afiq Hamid, lontaran suara Damia. Menerusi lagunya, Pasrah. Kita pasrahlah dengan apa yang berlaku. Mamik Sabalori juga hadir, baru nak luncur dari Bandar Enstek ke Singapura.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
4: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Wanzul, lirik oleh Siso, Samudra dengan Mutiara Kaca. Dan lagu ini menutup tirai Menangis Tepi Bujuk Katil untuk pertemuan hari ini. 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi ini kita bangun dengan rasa semangat. Pagi ini kita jalankan hidup kita dengan semangat. Kita belajar sesuatu, kita belajar mengikhlaskan, kita mensyukuri kesempatan yang ada lah ya. Mensyukuri waktu yang Allah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jadi ikhlas dalam hidup kita, sabar apa yang kita lalui. Memang betul, ikhlas itu pahit, sabar itu sangatlah pahit. Tetapi yang pahit itu adalah penawarnya. Mana ada ubat yang manis kan? Ubat semua pahit. Jadi yang pahit itu adalah penawar. Kerana kalau kita lihat kan, orang yang paling bahagia siapa dia? Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang melupakan keburukan orang lain terhadap dirinya. Dan kita juga melupakan kebaikan diri kita terhadap orang lain. Itulah orang yang yang bahagia. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, Khamis 15 Oktober 2026, 4 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.53 minit pagi, Labuan 4.56 minit pagi, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 15.16 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.50 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.45, Kuantan Pahang 5.44, Kota Baru Kelantan 5.49, Johor Baru Johor 5.41, Bandaraya Melaka 5.47, Seremban Negeri Sembilan 5.48, Shah Alam Selangor pula 5.50 minit pagi, Ipoh Perak 5.53 minit pagi, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan juga Kangar Police 5.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di jam yang terakhir, ramai yang ternanti-nantikan raudah untuk pagi ini. Raudah akan saya siarkan 5.15 minit pagi yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nia Aida Wati Yusof, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Ridwan Muhammad Yunus, iaitu dengan tajuknya Akhlak Nabi Dalam Berkeluarga, bahagian yang terakhir. Dan rakaman raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Muhammadi Angka Supuri, Kuala Lumpur. Jom, lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu yang memberikan kedamaian dalam jiwa anda dengan hashtagnya Belayan Jiwa ataupun tanda pagarnya Belayan Jiwa. Mudah-mudahan lagu di jam yang terakhir juga akan dapat menghiburkan anda, kerana banyak lagu di jam yang terakhir adalah lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberikan nasihat, lagu-lagu mendamaikan. Mudah-mudahan. Dan lagu di jam yang terakhir, saya nak putarkan lagu ini. Kita nak melihat keindahan alam, dan kita berterima kasih kepada Allah SWT kerana menciptakan alam yang cukup indah untuk diri kita. Hijau Bumi Tuhan, persembahan ekspedisi daripada komposernya Izo Ekspedisi. Terus layan, terus luncur bersama dengan Nasional Game Burhantu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitanir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang bermaksud, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat, serta banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak, tapi fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik. Bagaimana nak memimpin, kena ikut akhlak dan juga kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak berdakwah, kita nak berkeluarga, kita nak bersahabat, dan bagaimana kita berhadapan dengan musuh, itu semua mengikut akhlak yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi kata sebaik-baik kamu, kalau kita nak tahu kita ni orang baik ke ataupun orang tak baik, ialah orang yang paling baik dengan ahli keluarga dia, orang yang paling baik dengan isteri dan anak-anak dia. Itu baru betul orang baik. Dan Nabi kata, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluarga aku. Nabi orang yang paling baik menyantuni ahli keluarga dia. Tapi kalau kita nak kenal kita ni orang baik ke tidak, balik rumah ni kita tanya pada bini kita, macam mana abang dengan kamu, baik ke tidak? Kalau bini kata, entahlah, daripada tak ada kira okey lah tu. Ha, kalau dia pun ragu-ragu nak jawab dia, kita yang baik, terbaik bagi dia, maka kena cek balik tuan-tuan. Kena cek balik perhubungan kita. Sebab apa Nabi kata, kalau kamu nak tengok orang yang paling baik, dia mesti baik dengan ahli keluarga dia. Jadi sekarang ni orang ni, dia nak nampakkan kebaikan tu, baik tu pada orang lain. Pada member dia, pada orang taman dia, pada bos dia, pada kawan sekerja dia. Tapi dia tak usah untuk melakukan kebaikan pada ahli keluarga dia. Sedangkan Nabi kata orang yang paling baik, orang yang baik dengan ahli keluarga dia. Itu baru betul orang baik. Jadi cuba kita tanya, kita tanya isteri kita ni selamat ke dengan kita? Selamat ke dia tu daripada azab api neraka Allah? Kita jalan ke tidak tanggungjawab kita? Anak-anak kita, bagaimana agama dia? Selamat ke tidak di dunia dan juga di akhirat? Maka di sinilah medan akhlak kita untuk mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu cerita, Al-Aswad bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sahabat Nabi Al-Aswad ni, dia dah tengok akhlak Nabi di luar. Tapi bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama ahli keluarga dia? Maka ditanya kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, makana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Apakah yang Nabi lakukan di rumah? Dia tanya, wahai Aisyah, Nabi di rumah buat apa je? Maka Nabi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana yakunu fi mihnati ahlihi fa idza hadarati as-salatu kharaja ila as-salati. Sayyidatina Aisyah kata baginda membantu menguruskan pekerjaan keluarganya. Nabi buat kerja rumah, Nabi buat. Kita pernah ke tidak kita tanya pada diri kita, pernah ke tidak kita bantu keluarga kita? Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat kerja rumah, Nabi dibantu ahli keluarga, di mana dibuat kerja rumah. Kalau patut mengelap-ngelaplah. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpin umat, orang seorang susuk tubuh yang mulia di bumi dan juga di langit pun bantu isteri. Kita baru ketua bahagian dah tak nak tolong isteri lah. Baru ketua unit je. Nah, dia punya timing bukan main. Eh, tak boleh ni. Oh, dekat ofis orang sikit main hormat aku. Takkan tiba-tiba nak buang sampah pula? Buang sampah pun tak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tak bantu isteri kita, bagaimana kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi kita ni perasan isteri kita penat, tapi kita tak bantu pun. Kadang-kadang kita dengar anak kita minta tolong ya, untuk bantu kerja dia, tapi kita tak buat pun. Jadi sepatutnya kalau rumah tu perlu dikemas, maka kita sama-sama kemas. Di rumah tu bukan isteri kita seorang je yang tinggal, ramai yang tinggal. Tapi kenapa isteri kita seorang yang mengemas kerja rumah tu? Tambah sekarang perempuan ya, berkerjaya, ya, bekerja juga. Patut lebih-lebih lagi kita bersama-sama menguruskan rumah tangga. Inilah akhlak yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan di dalam rumah. Kita kadang-kadang kita tolong juga isteri kita. Bila kita tolong? Waktu dia demam. Dah tunggu kawan tu terlantar baru nak tolong. Bila dia nak berubah daripada tak membantu kepada membantu isteri dia, bila berlaku keretakan rumah tangga, bini dia dah fed up duduk dengan dia, penat tak? Lepas tu mulalah dia beranggapan orang ketiga ke, orang keempat ke, macam-macam lah dia. Nak cari salah isteri. Sedangkan dalam masa yang sama, dia tidak menunjukkan akhlak Nabi SAW dia bersama dengan ahli keluarga dia. Kita ada ya, kadang-kadang buat seminar suami qawam. Oh, itu dia. Ar-rijalu qawamuna ala nisa. Lelaki itu lagi kuat daripada perempuan. Suami qawam ni suami yang kuat lah. Jadi kadang-kadang orang salah tafsir. Qawam ni dinamakan ketua, ya, pemimpin tu, bukan maknanya bila suami tu ketua keluarga, dia boleh menjerit-jerit. Dia boleh memaki hamun, dia boleh menghina ahli keluarga dia. Tidak. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan bergaullah dengan mereka, yakni isteri kamu, ya, dengan cara yang baik. Allah Ta'ala suruh kita ni bergaul dengan isteri kita dengan cara yang baik. Cara yang baik ni bukan sekadar memberikan nafkah, bukan sekadar menyediakan rumah ataupun tempat kediaman, bukan sekadar menyediakan pakaian, tapi bil ma'ruf ni, dengan cara yang baik ni, cara cakap yang baik, cara menegur kalau isteri kita ada salah, tegur cara yang baik. Lepas tu cara marah pun pastikan marah tu beradab. Kadang-kadang kita nak marah pada isteri kita disebabkan kesalahan yang mungkin dia lakukan. Kadang-kadang sehingga mengaibkan diri dia. Ha, itu tak ada adab tu. Memang betul kita ketua keluarga umpama dia. Tapi pastikan kita mengikut akhlak Nabi SAW. Ya, daripada Sayyidina Ibnu Umar, Nabi SAW bersabda, inni la amzahu wa la aqulu illa haqqan. Nabi kata, sesungguhnya aku juga bergurau dan aku tidak mengatakan di dalam gurauku melainkan perkara yang sebenar. Maknanya Nabi kata dia pun bukan jenis serit aja. Tidak, Nabi pun bergurau. Dan gurauan Nabi itu betul. Walaupun nampak bergurau tapi betul lah. Seperti Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata ajuzun, tak masuk syurga orang yang tua. Jadi satu ketika ada orang tua tu tengah bersembang dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi pun masuk rumah tu sambil berkata, la yadkhulul jannata ajuzun, orang tua tak masuk syurga. Lepas tu Nabi tak tengok dah orang tua tu duduk petang-petang dah bersama dengan Sayyidatina Aisyah. Maka Nabi tanya, mana pergi makcik ni? Tak selalu ada petang-petang ni. Maka Sayyidatina Aisyah beritahulah bahawa sendiri terasa. Dia rasa sedih sebab dia tu tak ada harapan masuk syurga. Sedangkan di dalam syurga ini yang masuk tu di antara ya, umur yang dikatakan gagah. Mungkin dalam 30 ke 35 begitulah. Walaupun kita ni mati tua. Sebab bila muda tu baru boleh makan banyak nikmat syurga tu. Kalau orang yang umur yang tua 60, 70 masuk syurga habis kuat segenggam nasi je, betul dah tak lalu lah. Tapi kalau orang muda ni, tak. Setakat sepinggan, dua pinggan tu senang je. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga, dia bergurau dengan isteri dia juga. Kita jangan jadi ya, suami yang orang kata serik tak tentu punca, nak bergurau. Bergurau. Ini kadang-kadang kita dengan isteri kita tu tak bergurau, straight aja. Tapi kalau dengan isteri orang lain, beria sangat bergurau. Bila berjumpa dekat ya, event-event, kawan satu ofis kata, suami awak ni dekat ofis kelakar lah. Dalam bini, hati bini dia, tak tahu lagi kat rumah macam mana kan. Dah macam gajah pun keluar, singa pun keluar jenis perangai itu. Ha, tapi kita ni selalu kalau di luar tu elok je. Nabi kata itu bukan orang yang baik, orang yang baik pada ahli keluarga dia. Sayyidatina Aisyah berkata, sabakni Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fasabaktuhu ala rijlaya falamma hamiltu lahma sabakni faqala hadhihi bitilka. Ya, satu ketika Sayyidatina Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berlumba denganku, lalu aku mengalahkan baginda. Kemudian apabila badanku bertambah, baginda mengalahkanku, lalu bersabda, ini sebagai balasan yang terdahulu. Maknanya Sayyidatina ya, Aisyah Nabi ni dia ingat, oh hari itu kamu mengalahkan aku. Ha, sekarang ni aku balik-balik lah. Ha, jadi maknanya Nabi juga bergurau dengan dengan isteri dia. Maknanya yang kita dengan isteri kita ni kena ada kasih sayang. Kerana anak dia memerlukan kasih sayang. Dia kita kena ada momen kita. Kena ada ya, kena ada pengalaman kata memori kita dengan anak kita. Sebab anak kita akan bersama kita sampai darjah 6 je tuan-tuan. Kadang-kadang darjah 6 tu kalau boleh dia nak lari daripada kita. Lepas daripada darjah 6 tu dah kurang dah dia dengan kita. Dah masuk asrama dan sebagainya, dah payah dah kita. Tak ada kenangan-kenangan indah kita bersama dengan anak-anak kita, tak ada. Sesudah dia dah besar. Jadi anak dia perlukan kasih sayang. Tapi kadang-kadang sekarang ni yang peliknya ni, kita gantikan kasih sayang anak-anak tu kepada telefon. Bila anak tu menangis, kita bagi telefon. Tengok anak tu menangis, buka DDM friend, ah ha, bagi kan. Kita tak ada ni usahakan untuk bagi anak tu berhenti nangis dengan, tak kira lah kita bercanda ke apa ke kan. Ha, kita bergurau ke. Kita gantikan kasih sayang tu dengan telefon. Siapa yang buat benda tu? Kita juga yang usahakan benda tu. Yang gantikan kasih sayang tu, kita yang merosaknya. Bila tengok anak tu bosan, tak menung je, ha, pergi ambil telefon. Kalau tak ada tak ada internet, ha, ambil hotspot ayah. Kita yang bagi benda tu. Bila kita tak ada buat satu aktiviti yang bagi ya, anak tu hilang kebosanan dia tu. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia tuan-tuan. Jadi benda ni Nabi SAW dah tunjuk dah contoh akhlak yang akhlak dia dengan ahli keluarga dia. Bagaimana Nabi bersama dengan ahli keluarga dia. Sampaikan perubahan pada riak wajah isteri dia tu pun dia tahu. Seperti Nabi SAW berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, inni la'alamu iza kunti anni radiyatan wa idza kunti alayya ghadba. Maknanya sesungguhnya aku mengetahui apabila engkau redha, maknanya suka dengan aku, dan apabila engkau marah dengan aku. Sayyidatina Aisyah ni kalau dia nak marah kepada Nabi ya, dia kata demi Tuhan Ibrahim. Tapi kalau dia suka dengan Nabi, demi Tuhan Muhammad. Maka perbezaan itu pun Nabi perasan. Kita perasan ke tidak perubahan pada isi kita? Kita tak ada tahu. Kita tahu balik tu makan dah siap. Ha, kita tahu gitu je. Kita tak baca perubahan pada isi kita. Ha, jadi hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita kena perlu ubah diri kita supaya mengikut akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti mana firman Allah Taala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi bila kita tu usaha untuk mengubah diri kita menjadi yang baik, maka sudah pastilah Allah Ta'ala akan berkehendak kita menjadi seorang yang baik dan juga suami yang baik. Moga-moga perkongsian kita pada hari ini tuan-tuan memberi manfaat untuk kita bersama dan kita dapat mengubah diri kita menjadi suami yang menjalankan mengikut akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perbaikilah akhlak kami sebagaimana Engkau memperindahkan kejadian kami. Jadikanlah kami orang yang mengikut petunjuk Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukanlah hati kami, perbaiki hubungan kami dan jadikanlah rumah tangga kami dipenuhi kasih sayang, rahmat dan ketenangan. Kurniakanlah kami tutur kata yang lembut, kesabaran dan akhlak yang baik terhadap keluarga dan anak-anak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

sebuah lagu ciptaan Fauzi Marzuki, lirik oleh Asamin Syahab, Datuk Jamal Abdillah dengan Kekasih Awal dan Akhir. 5.38 minit pagi waktu ini. Saya hampir sampai ke penghujungnya kerana pukul 6 pagi Nasional Game Buruhantu akan berakhir, dan 6 pagi tepat jam 6 pagi nanti maka bermulalah Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi bersama dengan kawan-kawan saya menerusi tiga suara pula ya. Tiga suara untuk pertemuan hari Khamis 15 Oktober 2026. Jadi terima kasih untuk anda yang terus teman berteman sampai ke saat ini. Dari jam 12 malam tadi sampailah sekarang ni. Ramai yang teman saya di seantero Malaysia, seantero dunia. Terima kasih banyak-banyak menerusi semua frekuensi Nasional FM. Terima kasih atas sokongan anda kepada kami di Nasional FM. Jadi terus kekal setia bertemankan kami walau di mana jua anda berada. Yang nak ke tempat kerja tu di awal pagi ini berhati-hati. Kebanyakan jalan raya dilaporkan hujan, licin dan sebagainya. Jadi jangan laju-lajulah. Yang paling penting jangan laju-laju. Sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Buat pilot-pilot darat se-Malaysia, ada yang dah sampai ke destinasi, alhamdulillah. Syukur. Yang belum sampai itu terus fokus pada pemanduan. Ada juga yang mengantuk sangat-sangat tu, cari kawasan kawasan rehat dan rawat R&R, berehatlah seketika. Ada yang baru bangun tidur, ada yang baru bangun tidur diulit mimpi yang indah, alhamdulillah. Kalau mimpi yang ngeri macam mana, jangan salahkan saya ya. Kalau mimpi yang ngeri, kalau mimpi yang indah tu alhamdulillah. Ada yang bangun tidur, katanya kejap lagi nak kejut anak-anak pergi sekolah kan. Almaklumlah sesi persekolahan di kebanyakan negeri telah pun dibuka. Meskipun berada dalam keadaan jerebu pada waktu ini, kita nasihatkan anak-anak kita, kita bekalkan anak-anak kita dengan pelitup separuh muka lah. Pakai mask, kalau boleh pakai yang N95 tu. Tapi bagi ada anak-anak kita yang ada asma, ada sakit, ada demam, maklumkan kepada pihak sekolah bahawa anak kita tak dapat hadir ke sekolah akibat tak sihat dan sebagainya. Buat rakan-rakan RTM Negeri, pukul 6 pagi juga saya kembalikan siaran mereka yang saya pinjam untuk 6 jam. Ramai kawan-kawan saya dekat di seluruh negara tak sabar nak untuk bersama-sama dengan anda, bersama dengan pendengar-pendengarnya. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada, kerana kami menyampaikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu yang penting bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, iaitu waktu subuh 5.50 minit pagi. Pantai memutih dikunjung Dayang Sipu-Sipuan tuju ke Bagan. Andai kasih berpisah sayang, niscaya tuan mati beragan. Batang belidah kayu lempung, benang suasa tenun sendiri. 6 jam sudah kita berkampung, tibalah masa saya mengundurkan diri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna bainar rajuli wa bainash syirki wal kufri tarkas salah." Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Gegarkan Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
2: Selamat pagi Tiga Suara datang lagi untuk pagi ini.
1: Benar.
2: Dah 15 hari dah ni di bulan 10. Alhamdulillah.
1: Okey, 12/10, 15 hari untuk bulan Jamadil awal. Baru 4 hari.
2: Okey.
1: Okey, jadi semoga semua berjalan dengan lancar. Kita dah live di Facebook. Boleh share, boleh komen. Selamat pagi Kak Mufendi, Nurul Azimi Rafiti, Mokju. Awal pagi dah sharekan FB Live kita. Terima kasih banyak-banyak
2: Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, pendengar baru kita alu-alukan.
1: Baik.
2: Untuk terus bersama kami di Facebook. Macam biasa, video terus ada. Ada tiga video tau.
1: Ada tiga.
2: Satu teka penyampai.
1: Cantik.
2: Baik.
1: Okey. Selamat menunaikan salat fardu subuh juga untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam. 5.50 minit pagi tadi dah azan. Jadi boleh doa yang baik lah.
2: InsyaAllah.
1: Moga-moga lancar perjalanan untuk hari ini. Dah akan datang insyaAllah.
2: InsyaAllah. Semoga anda semua sihat-sihat belaka.
1: Amin.
2: Jaga-jaga je hubung makin tinggi ni.
1: Itulah tu.
2: Hati-hatilah untuk anda semua.
1: Okey, mana anak-anak nak pergi sekolah.
2: Baik.
1: Tak tutup sekolah, pakaikan pelitup muka
2: Baik, jom.
1: Okey, jom. Kita beribu dahulu. Lepas tu ada info semasa untuk anda. Okay. Inilah dia.
2: Nasional.
1: Pagi.

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Untuk tahun 2027, kerajaan akan melaksanakan komuniti Madani, komuniti angkat Madani dengan peruntukan RM50 juta. Tumpuan kali ini untuk membantu komuniti PPR bandar. Universiti dan institusi Tibet turut dilibatkan supaya dapat menawarkan kemahiran yang diperlukan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: lebih bermakna bersama Nasional Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey, muncul terus di Facebook Live untuk jam pertama hingga jam yang terakhir. Facebook Live sentiasa on. Jam ketiga kita ada TikTok Live lah.
2: Betul. Okey. Macam biasa, selamat pagi untuk Nur Isa. Timur Tawar, selamat pagi. Afif, Nur Syazaf, Ainu Jafar, Jamila Othman. Good morning.
1: Okey, Kasha Legenda. Dia kata assalamualaikum tiga suara.
2: Waalaikumsalam.
1: Saya fans dari Brunei.
2: Terima kasih
1: Auda-auda kita, Jamila Othman, Anu Jaafar, Mokju. Dia kata dia baju hitam, Nazri pun baju hitam. Ada janji ke?
2: Kebetulan.
1: Janji kebetulan dalam grup WhatsApp. Kita tengok Sonic nanti eh.
2: Okey. Kisha, Kisha dah baca tadi eh.
1: Okey.
2: Orang Brunei. Dalam cuaca di sana bagaimana? Antara negara yang dekat dengan Kalimantan kan.
1: Ya, betul-betul.
2: Kalimantan negara yang kata apa,
1: sedang berjerbu lah.
2: Teruk berjerbu.
1: Betul-betul.
2: Macam mana tu kan?
1: Okey. Jadi hati-hati semuanya. Sambil cakap tentang jerbu ni, kita nak kongsikan jugalah antara info semasa lain, iaitu pengguna dalam talian bakal menikmati perlindungan yang lebih menyeluruh.
2: Baik.
1: Ini menerusi penggubalan rang undang-undang untuk e-dagang lah. Tujuannya nak perkukuh kawal selia platform perdagangan digital.
2: Okey. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, pengumbalan RUU itu penting bagi memastikan ekosistem e-dagang lebih selamat, telus dan bertanggungjawab seiring perkembangan pesat ekonomi digital.
1: Okey, ia juga nak menekankan kepentingan untuk melindungi peniaga tempatan.
2: Baik.
1: Nak memastikanlah mereka semua ni dapat bersaing secara adil, terutama dalam pasaran digital ni, termasuklah platform dan juga penjual dari luar negara eh.
2: Betul dia.
1: Itu antaranya lah.
2: Okey.
1: Pagi ni eh.
2: Jadi anda semua sentiasa sedia. Sebab kami selepas ni ada info sihat. Lepas tu ada teka penyampai.
1: Okay.
2: Ada berita menyusul. Ada macam-macam lagi.
1: Baik. Okey, kita rehat dahulu seketika. Kejap lagi kita kembali. Rahsia siapa yang akan teka baca berita kejap lagi.
2: Okey, jom.
1: Jom, Ipoh Hafiz, Rahsia
2: Nasional.
1: Lagi.

0: Bayar lambat asal selamat.
1: Wah, amat tempe! Belanggar dengan motokar!
0: Memangnya, situasi ini tidak mahu berlaku dalam ahli keluarga kita. Kepada yang memandu, ingat, pandu berhati-hati dan paling penting, jangan pentingkan diri sendiri ketika memandu. Pesanan ini daripada kami, National FM.

0: tip dan panduan gaya hidup sihat menerusi info sihat dalam Nasional Pagi. Kekal cergas dan sihat bersama-sama kami di Nasional FM.
1: Okey, terima kasih semua. Ramai yang terkejut sebab kita bertiga tanpa dirancang memakai baju
2: persalinan
1: wanita
2: yang sama.
3: Oh. Siapa tak percaya, anda boleh terus saja tengok, anda boleh undi. Siapa yang paling terbaik? Anda boleh terus saja undi sekarang ni. Undian tertinggi esok tak payah datang.
4: Sayalah
3: kau. Okey, macam baik. Ni bahan tau.
1: Macam inilah,
3: inilah bahan yang luar biasa. Yang saya cari tau. Siapa lagi tentang jerebu? Apa lagi orang nak tahu pasal jerebu?
1: Betul lah. Sebab sekarang memang hangat diperkatakan tentang jerebu. Lepas tu walaupun sekarang ni musim hujan juga sebelah petang pagi kan. Tapi jerebu masih lagi banyak. Kita nak tahu kenapa tu? Walaupun lepas hujan jerebu masih lagi banyak.
3: Jadi sebenarnya hujan ni memang membantu mengurangkan jerebu, tetapi tidak semestinya menghilangkan sepenuhnya. Ini kerana hujan akan membersihkan sebahagian zarah pencemaran di udara, sedangkan asap baru mungkin terus memasuki kawasan tersebut. Kita kongsikan tujuh sebab ni.
4: Sebab yang pertama, hujan terlalu sekejap. Hujan renyai atau singkat mungkin tidak cukup untuk menyingkirkan sebanyak zarah halus PM2.5.
1: Sebab yang kedua, asap baru terus dibawa oleh angin. Betul. Walaupun hujan dah bersihkan udara setempat, tapi angin boleh tetap bawa asap baru dari kawasan pembakaran lah. Macam sekarang ni Indonesia lah merentas sempadan.
3: Yang ketiga, hujan tidak meliputi seluruh kawasan. Jadi hujan di satu kawasan tidak bermakna kawasan lain atau kawasan sumber asap turut menerima hujan. Walaupun di Lembah Kelang ni hujan, tapi Shah Alam tak hujan. Jadi benda tu yang menyebabkan jerebu tu masih lagi kekal tau.
1: Baik.
4: Dan yang keempatnya, zarah halus PM2.5 kekal terapung. Yang mana zarah ni sangat kecil, boleh berada di atmosfera untuk tempoh yang panjang, bergantung kepada keadaan cuaca.
1: Dan juga sebab yang kelima, angin tu lemah. Maknanya ada pergerakan udara yang perlahan, pencemaran sukar tersebar dan boleh terkumpul berhampiran dengan permukaan bumi.
3: Kemudian yang keenam tau, kelembapan tinggi. Jadi selepas hujan, sesetengah zarah pencemaran menyerap wap air dan membesar, menyebabkan udara kelihatan lebih kabur walaupun pencemaran mungkin berkurang.
4: Dan juga ada satu fenomena ni, fenomena penyongsangan suhu. Yang mana lapisan udara panas di atas memerangkap udara lebih sejuk dan tercemar berhampiran permukaan bumi sebab asap tu lah.
1: Jadi itu tujuh sebab kenapa jerebu masih lagi tebal, lagi ada walaupun selepas hujan. Kesimpulannya,
4: apa tu?
1: Hujan boleh membasuh udara, tetapi selagi sumber asap masih wujud dan angin masih membawa punca asap tersebut, jerebu memang boleh kekal atau kembali walaupun pun selepas hujan.
3: Ya betul. Kadang-kadang kita rasa, ya Allah, lebatnya hujan petang ni. Tapi esoknya
1: ada lagi.
3: Itulah tujuh faktor yang kami kongsikan tadi, ya kan.
1: Baik.
3: Hebat kan bahan kita ni.
4: Alhamdulillah.
3: Baru kita, sebenarnya saya pun tak tahu juga dia.
1: Selagi, senang cerita, selagi Indonesia tak selesaikan masalah pembakaran, maka selagi itulah angin boleh bawa asap dari seberang ke sini.
3: Jadi kita doakan agar ianya hilanglah,
1: InsyaAllah.
3: Semoga kebakaran kat sana pun settle lah.
1: Amin, amin.
4: Mudah-mudahan sebab tanah tu, dalam tanah terbakar.
1: Okey, jadi kita doa yang terbaik. Kejap lagi kita nak teka penyampai pula.
3: Baik.
1: Jom layan terus
3: Nasional.

0: Okey, itu dia Nabila Razali, lagu baru. Cukup sampai sini. Jadi cukup sampai sini lagu dulu.
1: Kita nak betul, cakap penyampai ya. Jadi macam biasa, kepada semua, anda boleh terus saja ke Facebook untuk terus saja meneka. Ada yang hubungi talian, memang kami maaf cakap tau, kami memang takkan angkat talian tersebut ya.
0: Baik.
1: Hanya baik. Di Facebook saja.

0: Raja-raja Melayu mengingatkan tahta merupakan amanah besar yang membawa tanggungjawab terhadap negeri dan rakyat. Semangat kekeluargaan, keharmonian masyarakat serta kemuliaan institusi diraja perlu sentiasa dipelihara sepanjang usaha mencari penyelesaian. Raja-raja Melayu turut menegaskan supaya semua pihak mengelak daripada menyebarkan kenyataan khabar yang belum disahkan. Sebarang kenyataan atau tindakan tanpa memahami adat, sejarah dan kerangka perlembagaan negeri berisiko menjejaskan keharmonian masyarakat. Penggunaan kecerdasan buatan AI berejen dicarangkan bagi membantu rakyat mendapatkan maklumat berkaitan inisiatif Belanjawan 2027 secara lebih mudah. Perkara tersebut dicarangkan Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadhil. Pendekatan itu membantu mengenal pasti persoalan rakyat menerusi media sosial dan laman sesawang, sekaligus memastikan maklumat permohonan serta kelayakan bantuan disampaikan dengan lebih tepat.
1: Alangkah baiknya kalau Kementerian Kewangan sebagai contoh mempunyai agentic AI yang tanpa diarahkan boleh mencari semua soalan-soalan ini dan berinteraksi dengan sipulan-sipulan. Oh, anda bertanya tentang mitra. Inilah cara untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut dan mendaftar ataupun membuat permohonan.
0: Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Malaysia menyasarkan pembangunan 20 harta intelek baharu dalam sektor animasi bagi memperluas pasaran karya tempatan ke peringkat antarabangsa.
1: Kita ada lebih 5,000 animator dalam negara kita sahaja, dan baru-baru ini syarikat-syarikat animation Malaysia pergi ke Perancis dalam satu festival animation namanya Annecy Film Festival. Mereka membawa balik pelaburan lebih 250 juta ringgit.
0: Menurut beliau, sektor tersebut mempunyai potensi besar untuk terus dikembangkan sebagai pemacu industri kreatif negara. Sukan Badminton Terbuka Denmark 2026, Aaron Tai Yap Roy King akan berdepan rakan senegara Aaron Chia Sehwuik untuk merebut slot ke skor akhir hari ini. Gandingan itu mara kepusingan kedua selepas menewaskan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk Lee Jong Min 13-21, 21-18, 21-19. Turut mara bergu campuran negara Goh Soon Huat Chevrolet Jimmy. Mereka menewaskan wakil Amerika Syarikat Cheng Ji Yi Francisca Cobert 21-15, 21-13. Luar negara, Yaman mengadakan perbincangan dengan China berhubung dakwaan kumpulan Houthi cuba mendapatkan komponen buatan negara itu untuk menghasilkan senjata. Menteri Luar Yaman Afrah Al-Zubah berkata, Beijing menunjukkan kesediaan mendapatkan maklumat bagi membolehkan siasatan dijalankan. Perkara itu menyusuli laporan kumpulan penyelidik Conflict Amendment Research CAR. CAR mendakwa Houthi sedang berusaha menghasilkan peluru berpandu balistik jarak sederhana berteknologi tinggi. Bagaimanapun, laporan berkenaan belum dapat disahkan secara bebas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agihan bantuan khas pemandu teksi, kereta sewa dan bas sekolah selesai sebelum Deepavali. Pertikaian tahta Negeri Sembilan perlu diselesaikan secara beradat. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: setiap pagi menerusi Nasional
1: Malaysia.
0: Info yang terkini setiap pagi menerusi Nasional Pagi.
2: Salah.
3: Jadi macam biasalah, yang bacanya lelaki. Amin. Nur Azam.
4: Amin.
3: Allah Akbar. Rajin amin ni.
2: Kalau ikutkan, ramai yang teka Amin Nur Azam. Contoh Kak Mun Fendi.
3: Betul.
2: Nadrin Ma'e. Lepas tu ada siapa lagi? Jamila Osman.
4: Okey.
2: Ini antara nama-nama yang meneka lah. Sebenarnya ramai lagi.
4: Okey.
2: Saya saja nak sebut sebab nak bagi suspense sikit.
3: Betul.
2: Kita cuma cari seorang sahaja pemenang.
3: Seorang yang paling pantas meneka nama pembaca berita kita pada hari ini.
2: Baik.
3: Yang tepat akan terus saja membawa sebuah tumbler dan juga produk kesihatan DCM Herbs Legacy.
4: Allahuakbar. Baik. Pemenangnya untuk kita pada hari ini, kita nak umumkan sekarang ni.
2: Pemenangnya ialah Nur Haini. Tahniah Nur Haini.
3: Okey, Nur Haini. Hantarkan alamat rumah ke nombor ni.
4: Nombor dia, Haini dengan betul-betul.
2: Yeah.
4: 013-822 6962.
3: Sekalilah lagi.
4: Satu lagi.
2: Panjang.
4: Dengar betul-betul. 013-822-6962.
2: Mantap. Okay.
3: Baik.
2: Sambil itu ada Tok Set 2 dengan Tok Set 3.
3: Baik.
4: Pilih mana satu nak?
2: Pilih awak nak yang mana?
4: Nombor 2 ke 3?
3: Kita ke nombor mana?
4: Nombor 2 boleh.
2: Awak
4: ketua
2: lah. Awak kan ketua.
3: Awak pilih mana, Nazri?
4: Saya dah pilih nombor 1 tadi.
3: Okay. Awak dia?
2: Nombor 2.
3: Nombor 2 lah. Senang. Senang je.
2: Tiba buat pilihan lah.
3: Yelah.
2: Okay.

0: Yang nombor dua ni tentang anugerah Sri Angkasa 2026.
1: Baik.
0: Yang telah pun terima 1,601 pencalonan.
1: Ini untuk kategori television, termasuk radio dan juga media baru. Dan asal untuk edisi tahun ini adalah tahun yang ke-37. Temanya segalanya bermula di sini. Kalau ikutkan radio hantar 421 permohonan penyertaan, media baru 74. Bakinya TV.
0: Saya memang tak hantar lah sebab saya tak ada. Tak pandai edit. Yalah, tiba lah. Okey, baik. Jadi anugerah itu dipertandingkan.
2: Orang boleh tolong.
0: Yalah. Okay. Tak boleh awak kan. Jadi anugerah itu dipertandingkan 40 kategori television, 17 kategori radio dan 3 kategori media baharu. Selain 2 kategori khas, iaitu anugerah khas juri dan anugerah tokoh Seri Angkasa.
2: Anugerah tokoh ni insyaAllah nanti sana lebih rapat ni.
0: InsyaAllah.
1: Mana tahu kan,
2: legend ni. Satu hari nanti.
0: Sebenarnya awak sudah tak tahu apa yang berlaku sebenarnya.
1: Patut lagi syuting kan? Dekat cool lah tu.
2: Okay.
1: Kalau ikutkan Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah, katanya pengiktirafan menerusi asal ni merangkumi sumbangan lah untuk penggiat, termasuklah belakang tabir, behind the scene, penerbit, penulis skrip, pengarah, juru kamera, penyunting, kru teknikal dan lain-lain lagi.
2: Betul. Dan kecemerlangan industri kreatif bukan bergantung pada teknologi semata-mata, tapi ianya lahir daripada gabungan bakat, kreativiti, keberanian mencuba dan juga menghasilkan karya yang cukup bermakna.
0: Ya, betul. Jadi untuk anugerah Sri Angkasa ke-37 ni, dia tercalon top 5 untuk 2 kategori. Yang pertama dia
1: penyampai radio wanita terbaik dengan liputan berita radio terbaik.
0: Dan juga awak Nazri?
2: Saya pengulas radio terbaik.
1: Kak Sal, pengurus kita, dokumentari radio terbaik.
0: Betul. Saya 3 tahun lah
1: turut
0: anugerah Sri Angkasa. Anugerah berita popular. Saya lebih kepada popular lah.
1: Alhamdulillah.
0: Sebab 3 suara takkan semua terbaik. Dia kena ada terbaik dan popular.
1: Baru gabungan
0: dia. Gabungan meletup.
1: Dan tahu sekarang kenapa terpilih. Astagfirullahaladzim.
0: Tahu kan kenapa
2: Allahuakbar
0: geng dekat betang sungai.
1: Astagfirullahaladzim. Allah baru uji sikit. Kalau tahu five menang pun belum dah riak dah.
0: Mereka tak ada percayaan.
2: APC ada.
1: APC ada.
0: Yelah, the best lah mereka.
1: APC ada tau.
0: Yelah, APC ada. Oh ya, mereka lebih ke arah TMS lah.
1: Awak kan?
0: Yelah, kita lebih kat pada
1: Anugerah. Kenapa awak tak ke arah TMS?
0: Yelah, awak faham kan?
1: Okey, baik. Sekejap lagi ada tahukah anda. Tahukah anda ni, semalam saya kata, kalau dekat Malaysia, kita bayar mungkin dalam paling murah RM10, RM15.
0: Baik.
1: Maksimum boleh pergi RM60 atau RM80. Tapi dekat negara ni, boleh pergi sehingga RM100,000.
0: Allahuakbar.
1: Paling murah RM40,000.
2: RM40,000.
1: Betapa jauh bezanya. Kejap je lagi
0: Okey, baik.
1: Dalam tahukah anda, kita lain dulu Ella Teruja.
0: Inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Okey, tahukah anda? Saya yakin dan percaya semua yang ada kereta
2: Betul.
1: Pernah pergi ke car wash.
2: Betul. Okay. Bercakap tentang kereta ni kan ya. Semalam saya naik e-hailing Velfire. Abang tu Mustaqim. Dia kata setiap pagi kalau dia hantar anak dekat sekolah, dia nak tengok kita dekat Facebook. Berkenaan dengan tahukah anda ni lah. Dia kata teruja tau hari-hari. Semalam dia ambil gambar saya. Pada anaknya. Masya Allah, Abang Mustaqim sama mendengar tau.
1: Sesuai lagu Ella teruja tadi.
2: Betul.
1: Okey, jadi Abang Mustaqim, kalau abang betul bawa Velfire bang, sesuailah dengan car wash ni. Sebab bayangkan, okey, awak selalu car wash berapa ringgit Nazri?
3: Oh, saya kalau car wash kebanyakannya dalam 20 lah.
1: 20.
3: 20.
2: Macam tu ke harga dia?
1: Dia ikut kalau nak wax ke, apa tak dia nano.
2: Dia ada snow tu.
1: Sama lah tu.
3: Snow wash.
1: Kalau nak bagi wangi lebih sikit ataupun nak orang kata pematikan lipas-lipas kat dalam tu, ada yang nano.
3: Boleh buat.
1: Macam-macam lah. Itu boleh pergi RM80, RM100 lah.
2: Okey, Nari Hamid dengar tau. Jadi...
1: Kenapa kereta dia?
2: Cerita awak kan? Dah.
1: Banyak ke?
2: Cerita.
1: Setakat ni saya tak pernah buat. Saya wax je lah selalunya. RM20.
3: Tengah berkira nak ambil kereta baru tu kan.
2: Dah.
1: Okey.
2: Okey. Tahukah anda pencuci kereta termahal di dunia? Jadi ada seorang lelaki pernah mengenakan bayaran sehingga £7,200 bersamaan kira-kira. Betul ke dia?
3: Betul.
2: RM100,000 hanya untuk mencuci sebuah kereta.
1: Ya.
2: Jadi lelaki itu ialah Gurcham Sahota, pakar perincian kereta dari United Kingdom, yang mendapat perhatian media antarabangsa sekitaran 2010 ketika berusia 30 tahun. Bayangkan. Cuci kereta RM100,000.
1: Sekali cuci tau ni cerita.
2: Sekali je.
1: Cuci kereta ni.
2: Allah.
1: Okey, boleh tengok videonya kenapa dan apa yang membuatkan kereta ni hingga RM100,000 upah nak cuci kereta.
2: Okay. Allahuakbar.
3: Ceritanya lelaki itu mula mencuci ketika dia berusia 30 tahun.
1: Okey,
3: dia mencuci sejak muda, termasuk kereta bapanya dan jiran-jiran. Sekitar tahun 2005 ketika berusia 25 tahun, dia mula menjadikan minat itu sebagai perniagaan.
2: Allahuakbar.
1: Asalnya dia belajar dalam perakaunan. Tapi dia nak mengembangkan minat dia tu. Dia kata tak apalah, dia guna kemahiran tolak campur bahagi darab keluar masuk duit ni untuk dia serapkan dalam bisnes dia, dalam syarikat dia. Baik. Iaitu syarikat Elite Detailing. Dia mendetailkan, dia memperincikan kereta-kereta mewah. Dan apa yang membuatkan servis dia sangat mahal, dia bukan sekadar mencuci kereta guna sabun biasa-biasa, dek. Bukan air biasa-biasa.
2: Maaf cakap.
1: Dia melakukan kerja penggilapan.
3: Betul.
1: Dan juga pemeriksaan cat dengan sangat teliti menggunakan peralatan profesional termasuk mikroskop berkomputer.
3: Bayangkan
2: untuk cuci kereta je.
1: Ya.
2: Allahu Akbar.
3: Ini memang mahal ni.
2: Jadi untuk maklumat semuanya, laporan media ketika itu turut menyebut dia menggunakan kira-kira 100 jenis produk pembersihan.
1: Ya.
2: Dan penjagaan kereta, malah lilin kereta yang digunakannya dilaporkan berharga sehingga RM44,000 bagi satu bekas bahan pencuci.
1: Nampak tu, dia angkat tu, nampak.
2: Berkilat betul-betul. Oh, itu lilinnya.
1: Lilinnya.
3: Dia punya detail tu. Ini kalau basuh ni memang tak jalan dalam kereta ni. Berkilat bukan main.
1: Okey, lagi.
3: Okey. Ceritanya antara kereta yang pernah menerima sentuhan termasuk Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce dan McLaren F1 GTR. Proton.
1: Memang kereta
2: memang sesuai lah kereta tu.
1: Kereta-kereta mewah dan juga kereta-kereta artis dan selebriti kebanyakannya akan ambil servis dengan dia. Sebab mereka berkemampuan lah, millionaire jutawan.
2: Dan paling mengejutkan,
1: kenapa?
2: Proses perincian sebuah kereta boleh mengambil masa sehingga 200 50 jam ha. Bersama lebih sebulan bekerja jika dikira 8 jam sehari. Bayangkan lebih 30 hari bekerja hanya untuk sebuah kereta. Untuk kereta ni 30 hari
3: Betul.
2: Dia cuci.
1: Itu pun kalau dia kerja 8 jam. Kalau dia lajak sikit dan ambil OT kan, boleh cepat sikit lah. Siap mungkin dalam 15 hari atau 20 hari. Ya, tapi bayangkanlah untuk sebuah kereta RM100,000 berbaloi ke tidak.
3: Cakap. Saya tengok dia pakai serbuk tau. Ada serbuk yang digunakan tu.
1: Serbuk tu ada yang dibuat sendiri daripada citrus.
2: Allah. Sebab tu apabila kita menggunakan barang leather kan. Jadi apabila kita nak cuci pun harga begitu.
3: Mahal.
2: Saya dah hantar dah semalam 3.
1: Tak apa, kita dah hantar lah.
2: Hampir ribu.
1: Apa kan? Okey, masa dia buat detailing kereta tu, bayangkan. Logo kan ada, kalau kereta mewah ada logo yang terpacak dekat depan kan. Yang berbentuk macam kita panggil apa eh, replika lah.
2: Replika betul.
1: Itu siap dia buka dan dia keluarkan dan dia gilap setiap rinci.
3: Betul. Satu per satu tadi buat tu.
2: Allahuakbar. RM100,000
1: Okey, jadi boleh tengok, nampak macam sabun biasa tapi luar biasa.
2: Jadi apabila orang dah kaya ni dia dah tak kisah dah. Bagi itu dia, bagi dia macam RM10 untuk kita.
3: Betul. Kita lain lah. Ini
2: kalau awak,
3: kita
2: awak je.
3: Yalah.
1: Awak.
3: Mana mungkinlah sampai RM1,000 RM1,000 dah sebiji rumah.
1: Kalau saya pun fikir banyak kali juga.
2: Kita takkanlah, memang takkan.
1: Nak cari tu menangis.
2: Dalam Islam pun dah kata membazir tu amalan syaitan.
1: Dia kuat sikit fizik. Segam.
3: Yalah. Tapi ini bagi mereka yang berkemampuan.
2: Kalau kita berkemampuan tak ada masalah.
1: Okey, baik, baik.
3: Jadi itulah dia.
1: Cakap tentang berkemampuan, billionaire. Lagunya.
2: Betul.
1: Okey, boleh komen kalau anda sanggup ke tidak. Baik, jom layan terus.
2: Nasional.

0: Okey, itu dia Travis McCoy dan juga Bruno Mars, Billionaire.
1: Ya, betul. Jadi, terima kasih banyak-banyak untuk anda yang terus saja komen di Facebook. Suhaimi dia kata, ya, harga dia macam sebuah rumah. Untuk bayaran cuci sebuah kereta. Masya Allah. Allahu Akbar.
2: Itu dia.
0: Dan yang menariknya, ini adalah syarikat dia sendiri. Maknanya duit itu memang pergi kat dia.
1: Dia je lah.
2: Dia yang basuh dia. Dan nak basuh tu bukan satu jam. Satu hari.
0: Lebih.
2: Lebih.
0: 2-3 jam.
2: Oh, bayangkan eh.
0: Okey, lepas tu tadi Uchiha Madara. Jenuh. Jenuh tunggu kereta siap. Sebab biasa kalau orang-orang kaya ni, dia ada lebih daripada satu kereta. Dia hantar satu kereta, dia ada kereta lain.
1: Betul.
2: Ini kereta ni, kereta memang untuk dia simpan je ni. Untuk dia minat ni kan. Okey, lepas tu kita ada ni Asmawi Asmara. Wadu, harga ni kawin bisa dapat 2 atau 3 orang ni. Betul tak Sonic?
0: Okey, Muhammad Kuzaipi dia kata, ini kalau nak pergi merisik, bakal mentua tanya kerja apa? Kerja basuh kereta je, tapi gaji RM100,000.
1: Wan Azlan, Wan Arof.
0: Wan.
1: Untuk orang macam saya ni, maaf cakap. Dia kata mampu tengok je.
0: Nissan Skyline nama FB dia, tapi dia punya komen cakap pasal beza. Dia kata, apa, ini kalau beza boleh ke cuci? Boleh, asalkan ada duit, dek.
1: Boleh, dia tak kisah. Yang penting ada RM100,000 tu. Dayang Hawa Wan Ahmad dia kata, untuk kereta Alza, mana nak bayar ribuan ringgit untuk cuci kereta. Mazir, betul. Ini memang kita cakap tentang untuk orang kaya lah.
0: Seri-seri kereta mewah eh.
1: Ya, betul.
0: Okey, sambil itu biasanya orang takut lepas cuci kereta cuaca hujan ke tidak. Jadi kita, ini trafik.
1: Awak kan. Dia kan apabila Alif ni kan
2: lain macam je.
1: Siap tanya naik motosikal ke.
0: Yelah.
1: Hati-hati tau.
0: Adik saya.
1: Allah. Kau yang lain tu tak tanya. Ready tau. Nanti aku cakap. Kalau Alif ni, ni apa tadi kereta? Dah makan ke? Bahaya eh. Hati-hati tau Alif.
2: Mari.
1: Kalau Alif je, dia memang berborak eh. Alif sehat ke Alif?
0: Okay, jom kita sama dengan Alif untuk laporan trafik. Silakan Alif.
3: Silakan. Laporan trafik dari Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
4: Terima kasih National FM. Assalamualaikum dan selamat pagi semua pendengar. Laporan trafik pagi ini dimulakan dengan tinjauan lebuh raya bertol sekitar Lembah Kelang. Di lebuh raya utara selatan E1 Plus, trafik mula meningkat dari Rawang Selatan ke Sungai Buloh terus ke Bukit Lanjan. Di lebuh raya utara selatan E2, keadaan trafik perlahan dari Putra Mahkota ke Bangi dan sesak selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandaraya. Di lebuh raya NKB, trafik sesak dari Setia Alam ke Persimpangan Shah Alam dan Plaza Tun Damansara menghala ke Kayu Arah, lebuh raya Sprint. Seterusnya, di lebuh raya Shah Alam ke SAS E5, keadaan trafik sesak dari Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Susu Masuk Persimpangan Kewajipan, Pusingan U Plaza Tun Sunway ke Sifil dan Awan Besar menghala ke Kindrara. Di lebuh raya Elite E6, trafik sesak dari Putrajaya ke Putra Heights. Berikutan terdapat kemalangan di kilometer 7.8 arah utara. Status terkini, lorong kecemasan dan lorong kiri masih lagi terhalang dan keadaan trafik turut perlahan di lingkaran Putrajaya, iaitu dari persimpangan Usaha Putra menuju ke Setia Eco Cleats. Di lebuh raya Sungai Besi, Best Raya E9, trafik meningkat dari Sungai Besi ke persimpangan Kucai dan selepas Plaza Tun Lok Yew menghala ke Jalan Istana. Di lebuh raya Baru Pantai NPE E10, trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasa Puri, Kucai Lama ke Pantai Dalam. Terus sesak keadaan trafik di lebuh raya Damansara Pucung E11 di kebanyakan lokasi pada waktu puncak pagi ini. Untuk makluman, terdapat kereta rosak di kilometer 18.3 arah utara dari PGS ke Jabatan Kabel. Status terkini, lorong tengah terhalang di lokasi kejadian. Kita balik ke lebuh raya Sek 18, trafik perlahan di beberapa lokasi iaitu sekitar Kajang Utama, Sungai Ramal dan Uniten menghala ke Putrajaya. Dan trafik juga dilihat perlahan dari Balakong menghala ke Demains. Di lebuh raya Max E20, trafik perlahan dari Sri Kembangan ke Bukit Jalil. Di lebuh raya Kajang Seremban Lekas E21, trafik perlahan selepas Plaza Tol Kajang Selatan menghala ke Kajang Perdana. Di lebuh raya Duke E33, trafik perlahan dari Bandar Dalam ke Sentul Pasar. Dan di lebuh raya Koridor Gatri GCE E35, dijangkakan kelewatan dari Bukit Jelutong Central ke persimpangan Jalan Montfort dan persimpangan Kuang ke Plaza Tol Rawang Selatan. Kita balik ke tinjauan trafik di utara dan selatan semenanjung Malaysia. Di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik perlahan dari Perai menghala masuk ke pulau. Di lebuh raya utara selatan E1, perlahan dari Perempatan Pau menuju ke Perai. Manakala tinjauan di lebuh raya utara selatan E2 pula, sesak dari Sedenak ke Kulai berikutan terdapat kemalangan di kilometer 35.1 arah selatan yang menyebabkan lorong kiri terhalang. Akhir sekali, tinjauan di Leburai KL Karak, Leburai Pantai Timur LPT1 dan juga LPT2, trafik masih dilihat dalam keadaan yang lancar dan juga terkawal. Berikutan keadaan jerebu yang sedang melanda beberapa kawasan negara kita ketika ini, pengguna Leburaya dinasihatkan untuk mempertingkatkan kewaspadaan bagi mengelakkan risiko kemalangan akibat jarak penglihatan yang terhad. Gunakan lampu utama atau lampu kabus, fog lamp, bagi membantu anda melihat jalan dengan lebih jelas serta memudahkan pemandu lain menyedari kehadiran kenderaan anda. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun terlibat dalam kemalangan di Leburaya Bertol, hubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di talian 1800-887752. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, aplikasi X LLM Info Trafik, Facebook Lembaga Leburaya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Trafik. Sekian laporan yang disunting oleh Alif Syafiq dari Lembaga Leburaya Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri bersama Dia, Nazri dan Sonic. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Apa yang tular?
1: Okey, tular ni berunsur suspend.
2: Allahuakbar.
1: Sebab kita mula-mula tak tahu apa punca tiba-tiba jalan jadi sesak. Macam awak dekat KLFM dulu selalu sebut sesak.
2: Waktu tu rating naik tau. Ketika saya di KLFM dulu. Sekarang
1: trademark tu kan. Saya pun tahu.
2: Bayangkan.
1: Saya tak masuk radio lagi masa tu. Tapi saya tahu.
2: Sebab itu trademark. Awak suka dengar. Waktu tu sebab sesak di Leboran ni sesak. Sesak di sini.
1: Sebab saya pernah pergi dekat konti KLFM waktu tu. Awak tengah buat.
2: Luar biasa.
3: Hebat kan?
1: Okey, cerita tular.
2: Okey, baik. Ini tahukah anda?
1: Tular.
2: Bukan. Mana tular awak
1: tular.
2: Kan?
1: Tular ni okay, pemilik baik. Account Threads. Umi.e. Dia kongsi momen suspend masa dia tengah memandu di jalan raya. Video ni dirakam di Pulau Pinang.
2: Allahu Akbar. Jadi menerusi rakaman dashcam yang dikongsikan, Umi bersama penumpang di dalam kereta mula tertanya-tanya tak apabila kenderaan di hadapan tiba-tiba memperlahankan perjalanan sedangkan jalan di hadapan lengang. Jadi masing-masing mungkin cuba meneka apa yang sedang berlaku. Suasana jadi semakin mencurigakan apabila kenderaan di hadapan mula mengelak ke tepi.
3: Okey, dan ceritanya boleh pergi ke Facebook kami tengok apa yang ada. Rupa-rupanya ada seekor itik.
2: Allahuakbar.
3: Itik di tengah jalan terkedik-kedik. Itik pula petang. Jadi itulah puncanya kenapa trafik tu perlahan. Seekor je itik.
2: Comel itik tu berjalan kan.
1: Dan lah warna putih.
3: Ya.
1: Lepas tu dia jalan ikut suka hati dia. Betul-betul dekat tengah jalan tau.
3: Ini dekat Pulau Pinang eh.
1: Dekat Pulau Pinang. Dan itik tu memang nampak tenang. Tak ada gaya macam nak cepat ke apa. Tak ada rasa bersalah langsung.
3: Okay.
1: Sebab kita tahulah bila cakap pasal haiwan ni, idok lah ada kisah. Tapi kebanyakan haiwan dia akan takut juga kalau ada kereta lalu.
2: Ya, betul.
1: Yang ini tidak. Maknanya dia betul-betul mendefinisikan itik pulang petang.
2: Dia macam betul-betul dia healing. Dan keretanya tak horn eh?
3: Tak ada.
1: Kereta tu macam tak sampai hati nak horn.
3: Bagus juga lah je kan.
1: Sebab kalau dengar dekat dalam rakaman dashcam tu, pemilik ni, Umi ni, dia macam borak sesama
2: mereka
1: orang kat dalam
2: lah.
1: Tu. Dia kata, kenapa ni? Tiba-tiba berhenti ni macam tu. Sekali, kereta depan dah mengelak dah. Sekali mengelak seekor itik.
2: Sedang terkedek-kedek.
1: Awak bayangkan,
3: itik, oi.
1: Disebabkan dia seekor, sesak semua jalan raya.
2: Allahu Akbar. Okey, baik. Jadi boleh terus saja tonton tau videonya. Siapa-siapa jumpa itik ni, dia dah popular tau. Maaf cakap.
1: Lepas tu bila kereta depan dia, kereta Activa tu mengelak, yang pemilik dashcam ni barulah macam ramai-ramailah gelak kat dalam tu.
2: Inilah puncanya. Tapi sebab jugalah sebenarnya apabila saya tengok rakyat Malaysia ni.
1: Allah, tengok sesungguhnya
2: awak kan. Keprihatinan kita sebagai rakyat Malaysia ni. Kita tak kira lah dia tu manusia ke haiwan ke. Kita tetap ada rasa sisi itu.
3: Iyalah.
2: Sisi yang keprihatinan. Saya tak nangis sebab dia tak langgar tau.
1: Kalau saya ambil, saya bawa balik, sembelih, buat itik panggang.
2: Awak kan.
3: Saya memanglah, kalau saya angkat ke tepi tu.
1: Angkat ke tepi lah.
2: Jadi apapun, saya nak ucapkan tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia. Ini juga antara contoh terbaik tau. Maksudnya apabila kita berada di atas jalan, kita kena ada adab dan juga keprihatinan kepada flora dan juga fauna yang berada di sekeliling kita.
1: Dahsyat rupanya moral of the story.
2: Betul.
3: Yalah, jangan dilanggar itik tu. Jangan dikokak itik tu.
1: Jangan pun itik pulang petang. Selama ni kita tertanya itik pulang petang. Itik pulang petang. Inilah dia, rupa dia.
2: Ini dia tak on langsung ke dia?
1: Tak ada.
2: Oh, baiknya dia.
1: Nanti saya akan onkan audio dashcam tu. Anda boleh
2: kalau dengar. Kalau awak dan Aziz situasi ni.
1: Saya akan alih ke tepi letak hazard light. Dan saya akan ni lah hazard light, lampu kecemasan. Saya akan letak kat tepi lah.
2: Ya, yeah, betul. Dan ketika tu ada orang ambil video awak. Dan awak viral. Tapi sebenarnya orang Malaysia ni, kita ni kan masih ada rasa tu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Jangan sesekali kikis.
3: kikis.
2: Kikis rasa prihatin di atas jalan tu.
1: Betul, betul, betul. Okay.
2: Jangan tau Nazri. Kalau macam ni, jangan. Tolonglah. Lagi-lagi satu, kalau ada lopak tu, kalau hujan, janganlah pecut. Ketika saya berdiri di tepi tu.
1: Awak pernah kena ke?
2: Pernah. Depan New Central, di Central of Kuala Lumpur. Basah saya.
3: Dia yang selalu buat orang macam
1: itu. Saya taklah langgar lopak. Bahaya, boleh terbabas.
2: Jadi hati-hati, hati-hati semua, hati-hati tau semua,
1: Okey, boleh tengoklah Itik Pulau Petang ni dekat Facebook lah. Saya akan onkan audionya.
2: Jadi inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Hashtag dia kata macam safety car F1 lah itik ni. Tak bagi orang jalan laju eh.
1: Ya. Yeah. Shiro nak kata kalau saya akan buat macam dia cakap. Dia kata culik simpan kat rumah tapi tak sebelih lah. Jadi itulah rakyat Malaysia aku. Sedangkan dengan haiwan pun kita hormat, apalagi dengan manusia. Bangga jadi rakyat Malaysia. Tiga suara paling siok, paling hebat, paling luar biasa, yang tak ada lagi tim sebegini hebat.
2: Banyak masa
0: macam jadi. Macam nama-nama.
1: Terima kasih tau. Nama-nama
0: tu, okay.
2: Arti Japan kata, itik ni sesat ke?
0: Okay, Nori Syam Ahmad, dia kata itik gembo-gembo tu. Macam lagu tadi. Adik Nasha Mimi Sufian pun sama juga, itik gembo-gembo tu.
1: Lia Zaleha, dia kata bukan main lagi ya. Kedek. Jadi boleh terus saja tonton di Facebook National FM. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang berada di Brunei Darussalam juga bersama-sama kita pada pagi ni .
0: Baik, terima kasih. Hamka kakak terhibur, dia gelak. Adik Nasha, dia kata pengguna jalan raya juga itik tu.
1: Nen, main slay. Yelah, lupa. Yelah.
0: Besar macam saya.
2: Jangan saya pun nak kena edit.
1: Awak kan.
2: Okay,
0: baik. Kita lagi ringkas 8 pagi bersama dengan Amin Nur Azam. Lepas tu ada Global menyusul.
1: Baik.
0: Jom layan terus
1: Nasional.